0: Deh makan sama hangout ya.
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Pak, cerita dong.
1: Kenapa?
0: Jiwa, kamu kenapa?
1: Mata
0: kamu
1: aku sakit,
0: cerita,
1: Pak. Kamu tuh gak ngerti.
2: Kamu kenapa sih?
0: Apa? Cerita dong.
1: Kamu tuh gak ngerti. Aku kan buta.

0: Saya itu loh Bu, ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini, stres lama-lama saya.
1: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai, penjara 3 bulan.
0: Waduh duh. Ojo toh Bu, piye kok anakku sopo sing ngopeni?
1: Lah iya, mulut toh Mbak.
2: Stop buang popok bekas di sungai.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita mendengar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelontorkan stimulus insentif transportasi untuk periode libur sekolah dan Natal dan Tahun Baru atau yang sering disebut sebagai Nataru sebesar 2,4 triliun rupiah.

Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Karimun melaporkan kinerja keuangan daerah yang positif sepanjang tahun anggaran 2025. Dalam laporan pelaksanaan pertanggungjawaban atau LPP APBD 2025 yang disampaikan kepada DPRD Karimun, pemerintah daerah mencatat surplus operasional sebesar Rp38,6 miliar rupiah. Laporan tersebut juga disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Karimun di Balai Rongseri, yaitu pada Senin 22 Juni. Penyerahan dokumen juga dilakukan oleh Bupati Wakil Bupati Karimun, yaitu Rocky Marciano, dan mewakili Bupati Karimun, yaitu Iskandar Syah. Diketahui berdengar dalam laporan tersebut juga Pemkab Karimun mencatat posisi keuangan yang relatif stabil dengan realisasi belanja operasi mencapai 92,58%, sementara juga untuk belanja modal terrealisasi sebesar 88,05% dari total anggaran yang telah ditetapkan.

Deputi Pengembangan Mineral dan Batu Bara yaitu Harry Permana dan Ellen bersama rombongan meninjau langsung kawasan industri FTZ yang berada di Kecamatan Tebing dan Kecamatan Meral Barat. Kedatangan pejabat Kemenko Perekonomian itu juga disambut Bupati Karimun yaitu Iskandar Syah bersama jajaran pemerintah daerah. Selain untuk melihat aktivitas industri, rombongan juga mendapatkan pemaparan terkait potensi pengembangan kawasan FTZ Karimun. Dan demikian pendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Batam, pendengar terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM untuk Anda yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya, di 107,2 FM untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya, dimanapun Anda berada mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda memasuki dalam program Batam Menyapa untuk edisi hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Dan seperti yang kami informasikan di media sosial Pro 1 RRI Batam, pagi hari ini kami mengangkat tema dengan judul Inspirasi Madrasah dari Kelas Menuju Prestasi Tanpa Batas. Pendengar, Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Dedi Jubaidi mengatakan bahwa Lembaga Pendidikan Madrasah siap membangun budaya berprestasi. Upaya tersebut dengan menggelar beragam kegiatan, antara lain kompetisi Sains Madrasah atau KSM, kemudian Expo Madrasah dan juga Rembuk Nasional Guru Madrasah. Madrasah mengalami peningkatan mutu, kualitas dan prestasi baik nasional dan juga internasional. Salah satunya pada ujian nasional kemarin, nilai kelulusan Madrasah Tsanawiyah atau MTS lebih tinggi dari sekolah lainnya. Prestasi nyata tersebut juga ditunjukkan oleh MTS Negeri 1 Batam, dan hal ini pendengar yang akan kami bahas tentunya mengulik prestasi-prestasi yang diukir oleh siswa-siswi MTS Negeri 1 Batam dalam dialog Batam Menyapa pagi hari ini dengan tema Inspirasi Madrasah dari Kelas Menuju Prestasi Tanpa Batas. Dan pendengar, selama 1 jam kami berbincang, nanti kami juga undang Anda ikut bergabung, boleh di line interaktif kami di 0778463351, di WhatsApp kami juga di 0811778101, dan juga kami live dari kanal YouTube RRI Batam ya. Anda bisa berkomentar atau juga memberikan pertanyaan, silakan di live chat kanal YouTube RRI Batam. Boleh saksikan kami, ini sudah ramai yang nonton ya di YouTube RRI Batam. Baik, saya perkenalkan 3 narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam pagi hari ini. Di sebelah kanan saya ini ada Ibu Dr. Handa Hairina MPD, ini Kepala MTS Negeri 1 Batam. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Ibu izin, setia. Boleh didekatkan sama mic-nya Bu? Ini mic.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum para pendengar setia Pro RI 1 Batam.
0: Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Sehat ya Bu ya. Ini udah berapa kali kita undang sini, tentunya dengan prestasi-prestasi dari MTS Negeri 1 Batam ya Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, ini di bawah kepemimpinan Bu Hairina, MTS Negeri 1 Batam terus menyala ya. Di tengah-tengah ya, tengah-tengah ini ada Pak Rahmat Hidayat, ini guru robotik MTS Negeri 1 Batam. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahmat.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak Bedi.
0: Pak Rahmat, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kemudian di paling ujung ya, ini ada siswi dari MTS Negeri 1 Batam, siswi berprestasi yang kemarin baru saja menjuarai Wali Kota Cup Probolinggo ya, robotik kompetisi 2026. Ada namanya Syarifah Nur Napisha binti SYDM ya, ini singkat ini ya.
3: Syed Muhammad.
0: Oh, Syed Muhammad. Assalamualaikum, selamat pagi Syarifah ya.
3: Ya, waalaikumsalam Pak.
0: Sehat.
3: Sehat Pak, alhamdulillah.
0: Ini lancar, kalian tadi agak ini ya, agak gugupan. Kalau udah on air mu ini ya, mulai lancar ya. Baik, ini seperti yang kami bahas tadi, tema pagi hari ini Inspirasi Madrasah dari Kelas Menuju Prestasi Tanpa Batas ya. Saya ke Ibu Kepsek dulu, Ibu Hairina. Bu, ini kita ketahui bahwa hampir 1 tahun terakhir ini ya Bu ya, prestasi terus ditunjukkan oleh MTS Negeri 1 Batam. Nah, saya ke Ibu, ini gimana kalau tanggapan Ibu sendiri Bu, apa prestasi sekolah madrasah sejauh ini Bu?
1: Alhamdulillah MTSN 1 terus berkembang ya. Sekarang kita madrasah bukan lagi dipandang sebelah mata, kita bisa berdiri sejajar bahkan mungkin lebih. Jadi MTSN 1 dengan unjuk prestasinya jadi masyarakat berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan hanya prestasi akademik di sini, juga non akademik kita selalu gencar membimbing anak-anak. Prestasi seperti yang tadi Pak Pedi di awal ya, untuk TKA yang akademik, kalau kita lihat untuk rata-rata untuk TKA ya nasional, kalau yang yang bahasa Indonesia nasional itu 58,47, Kepri yang nomor 3 di nasional, rata-rata bahasa Indonesianya 64,58. Nah, Batam 68,89. Nah, MTSN 1 74,78.
4: Okay.
1: Jadi, nah, untuk matematik nasional rata-ratanya 39,08. Kepri itu di 41,89, nomor 3 nasional. Batam 43,71, nah, MTSN 1 47,62. Alhamdulillah di atas rata-rata Batam dan Kepri. Nah, untuk non akademik kita di samping ini ya yang akademik, MTSN 1 itu kan mengedepankan mengintegrasi dengan religius.
4: Yeah.
1: Nah, untuk tahfiz dan di MTQ banyak anak kita yang juara-juara hafiznya. Nah, juga seperti sekarang ini kan kalau robotik itu kan ke teknologi ya.
4: Yeah, yeah.
1: Alhamdulillah dengan bimbingan dari para pembina Pak Rahmat diantaranya, robotik bisa bahkan kemarin sampai ke mancanegara ya,
4: Malaysia.
1: Dan sekarang di wali kota Probolinggo Cup ya, itu untuk daerah Jawa. Daerah Jawa, alhamdulillah itulah kita senantiasa mendorong anak-anak untuk selalu berkompetisi, bermental juara yang penting. Itu kalau dapat juara itu bonusnya
0: ya Bu ya,
1: yang paling penting dia mempunyai mental juara. Itu Pak Bedi mungkin.
0: Ini selain dari prestasi akademik dan tadi prestasi di luar juga ya Bu ya, di MTS. Nah Bu, setahu satu tahun belakangan ini mungkin bisa dijelaskan juga di sini prestasi-prestasi apa yang sudah didapatkan oleh siswa-siswi di MTS Negeri 1 Batam.
1: Kalau non akademiknya seperti ini, akademik diantaranya KSM tadi.
0: Iya, yang sudah sebutkan
1: dapat,
0: ya.
1: Medali
0: urutan
1: perunggu.
0: Ketiga.
1: Medali perunggu.
0: Oh, perunggu ya.
1: Nah, kalau untuk non akademik, kalau Porseni 2 tahun terakhir ini MTSN 1 juara umum untuk Kota Batam untuk Porseni itu. Nah, untuk hafiznya kita mengeluarkan menamatkan anak yang hafalan 30 juz. Karena MTSN 1 punya boarding juga. Nah, jadi ada yang hafalannya 30 juz, ada yang 20 juz. Itulah Pak Bidi, alhamdulillah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberi keberkahan ya.
0: Amin. Ini ya Bu ya. Bu, ini keunggulannya apa kalau di MTSN Negeri 1 Batam, Bu?
1: MTSN 1 Batam kalau keunggulan ya. Yang pertama MTSN 1 Batam tuh punya kelas Cambridge.
4: Okay.
1: Nah, yang udah punya lisensi di Cambridge-nya, kemudian punya boarding class ma'had itu yang minimal kita targetnya tamat MTSN 1 itu hafalannya 15 juz. Nah, itu tadi ada yang anak mempunyai hafalan sampai 30 juz. Ya. Kemudian MTSN 1 juga punya yang regulernya, MTSN 1 mempunyai minat dan bakat anak-anak, ada yang kelasnya kelas Olimpiade atau Cendikia, ada kelas digital, ada kelas KKO olahraga dan kelas IBB ilmu budaya bahasa. Nah, itu tadi bagaimana pemilihan anak, minat dan bakat anak itu kita mengkolaborasikan hasil tes psikologi, kita bekerja sama dengan penyedia ya, vendor di sini kami dengan Humanika. Nah, mengkolaborasikan dengan interview dari konseling dengan orang tua dan tentu dengan nilai anak kita kolaborasikan dengan tiga referensi tadi. Jadi di kelas 8 anak itu akan ada di satu hari dia moving class sesuai dengan minat bakatnya, tapi yang di 4 harinya dia tetap menerima pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang sudah ditentukan, jadi tidak mengurangin yang seharusnya dia terima gitu, tapi malah kita menambah.
0: Di kelas 8 ya Bu
1: ya? Di kelas 8-9. Nah, tapi 9 di semester 1. Kalau semester 2 kita ada fokus persiapan TKA.
0: Wow, luar biasa nih ya Bu ya, prestasi-prestasinya terus diukir. Bu, saya ke Pak Rahmat ya. Ini Pak Rahmat guru robotik, boleh tahu ini kalau untuk apa namanya ini, mata pelajaran atau apa Pak kalau robotik?
2: Oke, jadi seperti kata Ibu juga ya, ini jadi masuk ke minat bakat ya, bisa dibilang ibu ya. Jadi itu yang dilaksanakan pada hari Jumatnya seperti itu.
0: Setiap hari Jumat.
2: Setiap hari Jumat, betul. Dari pagi, siapa itu ada di sela juga ada waktu pelajaran, siapa itu nanti lanjutkan lagi sama CDK Robotik namanya, atau Cendikia Robotik seperti itu.
0: Baik, sejak kapan ini ada Pak?
2: Oke, jadi kalau untuk robotik ini ada ketika alhamdulillah pada tahun 2023 ya, atau udah berlangsung selama 3 tahun, tapi di sini saya mengajarnya baru setahun ya, baru tahun lalu. Seperti itu.
0: Bang, ini gimana metode pembelajarannya kalau untuk robotik, Bang?
2: Oke, jadi untuk metode robotiknya itu sebenarnya ya sama macam pelajaran biasa ya, yaitu dimulai dari teori dulu, saya mengajarkan atau pembimbing lainnya mengajarkan dulu secara teoritis biar mereka mengenal dulu ya. Sehabis itu baru nanti belajar praktiknya. Dan ada juga ya saya nyebutnya learning by doing ya, jadi mereka belajar sambil melakukan saja seperti itu. Begitu.
0: Sarana prasarana Pak yang dibutuhkan untuk ngajar robotik ini?
2: Oke, jadi alhamdulillah juga MTSN 1 Batam juga memberikan satu tempat juga yang nyaman banget ya untuk anak-anak belajar robotik. Tapi itu juga di MTSN juga punya banyak komponen-komponen robotiknya ya. Jadi kayak di sini ada 3 robot ya yang dipersiapkan, yaitu ada kayak transporter atau ada sumo juga, dan ada juga line flower seperti itu. Tapi itu juga ya tempatnya nyaman banget ya gitu sih.
0: Oke, artinya memang udah 3 tahun dan memang udah siap semua ya sarana dan prasarananya ya.
2: Iya, betul.
0: Baik. Nah, ini selama udah 1 tahun dari Pak Rahman ngajar ya. Artinya selain dari belajar memberikan ilmu Pak pelajaran kepada siswa, juga ikut lomba-lomba juga ini, lomba robotik ya. Selama 1 tahun udah berapa kali mendampingin Pak Rahman untuk lomba-lomba?
2: Untuk sampai saat ini alhamdulillah sudah mendampingi 3 lomba, tapi ya alhamdulillah duanya itu juara.
0: Juara ya.
2: Dan juara satu, alhamdulillah. Internasional dan nasional juga.
0: Iya, kemarin di Malaysia
2: Di Malaysia.
0: Di Probolinggo.
2: Sekarang di Probolinggo ya, alhamdulillah banget.
0: Pak Rahman, ini kalau untuk pemula ya kayak anak-anak, berarti anak ya kelas 7 ya belajar ya.
2: Iya, dari kelas 7 juga ada. Kalau kelas 7 mungkin bisa maksudnya ke eskul, karena kalau untuk kelas CDK ini itu atau minat bakat ini yaitu dibelajarnya di kelas 8 ya. Seperti itu.
0: Gimana di awal-awal siswanya sebenarnya untuk pemahamannya terkait robotik, susah atau gimana Pak?
2: Sebenarnya mungkin dibilang susah ya, mungkin cukup susah ya, tetapi anak-anak itu kalau masih anak kecil ini pasti punya penasaran yang cukup tinggi. Jadi kita kenalin dulu aja deh kayak robot-robotnya dulu biar mereka makin tertarik gitu kan. Ketika mereka udah tertarik baru kita ngajar mereka secara teori biar mereka nggak jenuh. Kadang kita juga mainin robot yang udah siap jadi gitu kalau mereka jenuh. Paling gitu sih, kayak mereka mainin robotnya buat dulu penasaran, baru secara teoritis mereka bakal nyambung kalau kayak gitu.
0: Oke, mainin robot yang udah jadi ya.
2: Iya, betul. Biar makin asik merekanya.
0: Baik, tapi di dalam pembelajaran sebenarnya mereka merakit sendiri ya, atau komponen-komponen yang belum jadi dibikin robot gitu ya, Pak ya.
2: Betul. Jadi komponen-komponennya disediain, nanti mereka yang buat sendiri, dan mereka juga yang nge-programming juga. Tapi sambil nanti dibantu sama pembimbing-pembimbingnya seperti itu.
0: Wow, 1 tahun cukup sebenarnya, Pak, untuk bisa?
2: Untuk bisa menurut saya sih cukup banget untuk dari malah untuk satu robot itu cuma 3 bulan atau lebih kurang malah bisa jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya robotnya udah selesai semua ya kan, ada 3 robot yang tadi ya. Nah itu kami bakal masukin beberapa pelajaran yang menurut saya juga asik untuk mereka dan bagus ya. Seperti sekarang ya ini game ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi saya ngajarin game juga di sela-sela itu.
0: 3 bulan tapi benar-benar fokus seperti itu ya Pak ya.
2: Betul.
0: Wow, luar biasa. Ini Pak Rahmat, Ibu Airina, sebelum saya ke Nafisa ya ini. Syarifah. kemarin ikut di Probolinggo ini informasi dari mana, undangan kita atau kita memang inisiatif mengikutkan ini kita Bu atau gimana Bu?
1: Oke, kalau untuk event-event, saya selalu memotivasi guru untuk selalu searching ya, selalu update. Mungkin dari mana infonya nanti lebih ini tuh Pak Rahmat.
0: Pak Rahmat ya, boleh Pak Rahmat ditambahkan Pak Rahmat.
2: Oke, jadi kalau kemarin ya saya selalu nyari sih sebenarnya dari berbagai media sosial kayak Instagram, Facebook juga untuk lomba-lomba ya, karena anak-anak murid saya ini banyak bakat banget ya bisa juga untuk dilombakan. Itu sih, jadi ketika ada lomba dan menurut saya ada anak yang cocok banget nih di untuk hadir atau di situ, maka ya itulah saya jumpanya sih waktu itu di Instagram.
0: Oke, Tapi itu memang terbuka untuk umum ya, bukan untuk wilayah Probolinggo, enggak, memang
2: bukan,
0: umum ya.
2: Bukan, untuk bukan untuk Probolinggo.
0: Dan akhirnya kita daftar.
2: Iya, betul.
0: Wow. Dan juara ya.
2: Iya, deh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini penasaran ya, kita ke Sharifah ya. Ini
3: ya, Pak.
0: Ya, ini gimana ceritanya kemarin? Boleh di awal ini kategori apa yang diikutkan? Yang ikut lomba?
3: Lombanya itu kategori Scratch, yaitu sebuah aplikasi yang untuk merakit-rakit kode blok biar nanti terjadi suatu perintah. Jadi awal mula saya ikut lombanya itu di Pak Rahmat, dia menunjukkan saya kalau lomba ini ada butuh satu orang lagi dan enggak ada orang lagi gitu untuk diajak. Jadi
0: oh, satu tim ya.
3: Ya, nama tim robotik kami tim Horizon. Jadi karena saya punya waktu luang, jadi saya memutuskan untuk ikut lombanya. Dan terus saya menghabiskan waktu 3 minggu saya untuk memperkembangkan bakat robotik dan coding saya bersama Pak pembimbing saya sama teman rekan saya.
0: Kemarin tanggal berapa pelaksanaannya? Kalau di Probolinggonya itu online atau datang ke sana langsung?
3: Online, Pak.
0: Oh, online ya.
3: Ya, nasional.
0: Oh, nasional ya. Tanggal berapa, ingat enggak kemarin lombanya?
2: Tanggal 23, Pak.
0: Tanggal 23.
2: Tanggal 23 Mei ya.
0: Gitu. Mei ya. Oh, satu hari aja ya, Pak ya, lombanya.
2: Untuk dia banyak ya, banyak stepnya ya. Ada juga pertama itu mereka buat gamenya dulu, baru nanti ngantarin gamenya, baru menjelaskan seluruh codingnya. Setelah itu baru nanti ada sesi presentasi hasil, presentasi sambil mereka nanti ditanya jawab oleh jurinya, seperti itu.
0: Oke. Dan itu yang jawab presentasi, yang jawab pertanyaan Sharifah?
3: Iya, Pak. Nanti hadap-hadapan depan komputer, terus sambil jurinya nanti nanyain tentang hasil gamenya, tentang apa aja gitu.
0: Oke, bisa gak diulang lagi apa kira-kira pertanyaan kemarin dan jawaban Sharifah apa yang diingat aja?
3: Seputar pertanyaannya itu kayak dia suruh saya mempraktikkan langsung cara main gamenya gimana.
0: Terus langsung dipraktikkan di depan komputer?
3: Iya, terus mereka terpukau, gamenya ternyata bisa berhasil dan bergerak secara normal kan. Biasanya ada orang gamenya bisa ngebug, bisa rusak gitu. Jadi alhamdulillah ya, dapat juara satu.
0: Dapat juara. Nyangka gak sebelumnya?
3: Juara satu itu nanya enggak dipikirkan sih, kan yang penting pengalaman ya. Terus saya jadi lebih banyak tahu tentang robotik. Jadi pas dapat juara satu itu alhamdulillah.

0: Yang robotik.
1: Memang udah suka dari saripannya sendiri ya untuk ngotak-ngatik robotik ya.
0: Iya, karena saya sukanya itu nonton di YouTube orang-orang ngoding bikin gamenya sendiri. Jadi Silek itu keren, bisa bikin inovasi sendiri. Jadi saya pengen ikut juga, ikut keren seperti mereka.
1: Oh, oke. Okay. Sekarang kelas 7.
0: Iya, Pak.
1: Kelas 7. Berarti nanti kelas 8 ada ini katanya tadi apa yang kayak jurusan gitu ya, Pak?
2: Iya, betul. Didika, minat bakat tadi.
1: Minat
2: betul.
1: Bakat tadi ya. Berarti Saripa pilihnya kemana nanti?
0: Insya Allah nanti pilihnya KD, keterampilan digital, yaitu nanti belajar banyak tentang software komputer.
1: Oh, software ya. Oh, kalau robot masih tetap diajar juga di kelas 8?
2: Betul, ada juga ya? Ada robotik. Mungkin kalau Saripa nanti ke KD juga bisa ngikut, tetap ikut ekskulnya, seperti itu.
1: Baik. Ini kan di luar akademik ya, seperti itu ya. Ini kalau Saripa, kalau ini bu, gimana kesehariannya?
3: Maksudnya?
1: Di pembelajaran yang lain waktu itu.
3: Dia juara satu kelas nih.
1: Juara satu kelas juga. Wow.
3: Juara satu.
1: Artinya selain dari prestasi akademik juga yang lainnya juga ya.
3: Iya.
1: Oke. Di semester kemarin.
3: Iya, kenaikan kelas.
1: Kenaikan kelas. Wow.
3: Semester satu juara berapa?
0: Ranking 4.
1: Ranking 4 ya. Ini ranking 1 juara umum ya.
0: Enggak juara umum,
1: tapi juara kelas juara ya. Kelas. Wow, luar biasa. Tapi kalau untuk lomba-lomba kayak gini, Saripa ini baru pertama, perdana, atau udah berapa kali ikut lomba-lomba?
0: Baru pertama kali saya ikut.
3: Berarti kan orang tua sering mengkhawatirkan anaknya ikut kegiatan-kegiatan nanti gak juara lagi.
1: Iya, gitu. Iya.
3: Sebenarnya kan dia mengasah analisa dia, berpikir kritis.
1: Benar.
3: Iya, menyambung dengan pelajarannya.
1: Iya, jadi jangan khawatir orang tua ya. Dan ini jawabannya ya hari ini ya. Orang tua yang sejauh ini mungkin, aduh, kalau ikut ekstrakurikuler atau di luar dari pelajaran akademi nanti takut mengganggu ya Bu ya. Ternyata ini bisa seimbang ya Bu ya. Malah sama-sama berprestasi seperti dan contohnya Saripa. Saripa, dengan juara satu, ini ke depan mungkin targetnya gimana Saripa? Akan ikut lomba-lomba lagi atau gimana?
0: Insya Allah saya mau perkembangkan lagi skill robotik sama codingan saya karena itu tujuan utama nanti saya kuliah, mau jadi cyber security. Jadi itu berarti saya harus mengasah skill komputer saya sama paham istilah-istilah komputer. Jadi ya insya Allah kalau ada lomba lagi dan Pak Rahmat izinkan, ibu saya izinkan, saya ikut.
1: Ini luar biasa cita-cita anak-anak sekarang ya Bu.
3: Dan sampai perguruan tinggi mau jadi apa ya? Masih SMP.
1: Pak Rahmat, kalau istilah-istilah robotik mungkin bisa dikenalkan kayak coding dari yang lainnya Pak. Terus kalau kategori beberapa lomba kemarin kita memang satu kategori yang ikut.
2: Ya, jadi kalau yang lomba ini sih yang saya ikutkan yaitu lomba Scratch sih sebenarnya ya, atau coding game sebenarnya. Ini juga mereka sebagai pembelajaran dasar, mereka sebagai pemrograman ya. Apalagi dari cita-citanya dari Navisa juga cocok ya, yaitu adalah cyber security ya. Jadi ya ini good banget untuk dia untuk belajar sebagai dasar. Terus kalau di dunia robotik juga banyak sih yang dipelajari ya, seperti ya kayak soldering gitu, kayak nyolder robotnya.
1: Okay.
2: Itu jadi mereka sendiri yang nggak dibantu sama pembimbing hanya memperhatikan, ngajarin di awal, terus mereka yang ngelakuin. Tapi itu ya mereka juga ngerakit, juga ngeprogramming. Ya anak-anak zaman sekarang sih keren-keren ya, udah tahu cyber security ya. Saya tahu cyber security itu wah di kuliah kayaknya. Ya seperti itu.
1: Ya, terus kalau untuk kategorinya Pak, kayak tadi ada coding. Terus yang kemarin Keanu kemarin kategori apa yang ikut di Malaysia?
2: Oke, jadi kalau Keanu kemarin itu kategorinya adalah robot sumo kemarin.
1: Nah, itu gimana juga?
2: Kalau robot sumo ya seperti biasa ya, yaitu mereka dianya sendiri itu yang merakit robotnya. Tapi itu kalau robot sumo itu ya tujuannya adalah untuk menjatuhkan lawan ya, bisa dibilang ya. Jadi ya kami cari barang apa sih, kalau kami waktu itu gunanya knife ya, pakai pisau gitu untuk bisa ngejatuhin robot lawan kayak gitu. Di situ kalau ketika itu juga saya ngajarin strateginya ya, macam mana cara ngejatuhin lawan supaya, atau macam mana cara supaya kita nggak jatuh juga. Seperti itu. Banyak sih kalau yang dipelajari ya. Itu tapi yang dipelajari juga pasti di dalam bentuk lomba. Kalau misalnya nggak lomba mungkin hanya dasar-dasarnya saja seperti itu.
1: Ini kalau yang Saripa tadi berarti lebih ke games gitu ya Pak?
2: Betul, game. Okay. Seperti itu.
1: Baik. Dan ini cukup satu orang bukan tim ya ternyata ya?
2: Ya, ini hanya cukup satu orang. Satu tapi orang, di sini ya. Lomba ini juga saya mengikuti dua anak ya. Alhamdulillah yang satunya lagi juga

0: Lu juara juga, tapi harapan tiga.
1: Seperti itu. Untuk kategori yang sama?
0: Untuk kategori yang sama.
1: Cewek juga?
0: Cewek juga dan kelas 7 juga.
1: Ini cewek-cewek luar biasa ya. Baik, ini luar biasa juga yang nonton kita di YouTube ya, RRI Batam. Terima kasih, dan untuk Anda yang lagi nonton kami, ingin berkomentar atau juga ingin bertanya langsung dengan tiga narasumber, boleh silakan diketik di live chat kanal YouTube RRI Batam ya. Kami live dari kanal YouTube RRI Batam, dan juga kami buka untuk Anda pendengar di line telepon kami, boleh di 0778-463351 atau juga di WhatsApp kami di 0811-778-1051 ya. Kami ulang, di line telepon di 0778-463351 atau juga di WhatsApp di 0811-778-1051. Ini banyak, ada 15 orang yang nonton kita ya. Terima kasih nih. Baik, di WhatsApp saya bacakan ini Bu, sudah ada yang masuk. Ini dari Ibu Eni ya, Ibu Eni di Batam Center. Katanya Ibu, kepada Ibu Kepala Sekolah ya, Ibu Khairina. Bu, ini anak saya tahun ini tamat dari SD. Kalau mau masuk dari MTs Negeri 1 Batam, ini gimana prosedurnya Bu, atau syarat-syaratnya? Boleh Bu, silakan Bu.
2: Oke, assalamualaikum Bu Eni ya.
1: Iya, di Batam Center.
2: Kalau tamat tahun ini sepertinya masuk MTsN 1 udah close.
1: Oh, memang
2: kita bukan? Sudah selesai penerimaan siswa baru.
1: Oh, oke. Okay.
2: Mohon maaf Bu Eni.
1: Jadi dia sebelum
2: kita kita kemarin tuh ada dari 4 tahap ya. Yang pertama dari yang untuk kelas Cambridge itu dari mulai Februari ya. Maret ya. Nah, okay. Itu tuh langsung konsultan yang seleksi.
1: Okay.
2: Kemudian kelas yang berasrama. Lanjut dengan jalur prestasi terakhir reguler.
1: Udah ya, reguler terakhir ya, Bu.
2: Sesuai dengan juknis yang ada di PMBM-nya madrasah, jadwalnya kita memang dahuluan madrasah.
1: Bu, berarti itu anak-anak yang mendaftar itu mereka apa bukannya pakai surat lulus kan sebelum lulusan berarti ya Bu ya?
2: Kita seleksi, Pak.
1: Oh, okay.
2: Kita memang dikombinkan nilai rapor, seleksi.
1: Ya.
2: Kalau jalur prestasi itu memang rapor sama sertifikat dia. Hmm. Nanti ada poinnya itu. Misalnya juara nasional berapa poinnya? Kalau non akademik ya.
1: Penting berarti itu Bu ya.
2: Iya, sertifikat itu penting.
1: Ya. Ya.
2: Juara kelas, juara satu berapa poinnya? Juara dua berapa poinnya? Itu itulah yang kita rekap. Kita ranking, nah, sesuai dengan juknis kita boleh berapa persen untuk jalur prestasi.
1: Okay. Ya.
2: Yang kita ambil ya segitu aja.
1: Terakhir tadi jalur reguler ya Bu ya?
2: Ya reguler, reguler itu rapor sama hasil tes. Hmm. Tes itu kita ada dua ya, tes komputer CBT sama ada tes praktik ibadah.
1: Okay.
2: Ada tes praktik.
1: Bu, ini keunggulannya kalau apa Cambridge tadi apa gimana Bu?
2: Kalau Cambridge mapel kita yang sesuai dengan Cambridge itu cuma tiga, matematika, sains, bahasa Inggris.
1: Okay. Nah,
2: yang di luarnya tetap sesuai sama dengan kelas reguler. Okay. Jadi guru yang tiga ini yang menseleksi konsultan. Dan mereka juga lesson plan-nya setiap minggu mereka submit itu di Cambridge-nya. Dan supervisinya semua dari konsultan, selalu memonitor. Kita pakai konsultan yang bukan yang diakui kan di Kota Batam nih, yang Cambridge itu kan ada 4 termasuk MTsN 1. Juita, Global, satu lagi apa ya?
1: Baik, dan ya artinya udah tinggal masuk aja nanti ya Bu ya, siswanya ya Bu ya.
2: Nah, ya siswanya ya tinggal masuk aja.
1: Tinggal masuk ya.
2: Jadi kita udah daftar ulang semua anaknya yang udah lulus.
1: Berapa siswa yang kita terima Bu untuk
2: yang tahun siswa pelajaran? Kita terima tahun pelajaran ini satu kelas di kelas Cambridge. Kelas Cambridge-nya hanya boleh 24 sampai 26. Satu kelas untuk kelas ma'had itu paling banyak itu 30. 6 kelas untuk reguler.
1: Ya, ini ya artinya Bu Erni udah terlambat ya Bu ya, kalau mau daftar ya. Baik, ini jawaban dari
2: ini. Kayaknya Pak Bedi harus ikut promo kan ini MTsN 1 dan
1: boleh
2: pendaftaran nih.
1: Jadi ya kayaknya telat dapat info dia ya. Oke, jawaban dari Bu Erni dari WhatsApp saya bacakan yang sudah komentar di live YouTube ya. Di live YouTube ada komentar ini dari Ed Aisyah ya. Katanya Pak Rahmat, cara mengetahui lomba-lomba nasional itu dari mana ya Pak? Oke, boleh langsung dijawab Pak Rahmat?
0: Oke, jadi kalau dari saya sih untuk mencari lomba-lomba internasional ataupun nasional sebenarnya dari komunitasnya langsung ya. Jadi ada komunitas kayak lomba robotik ya seperti itu.
1: Dan itu Paramat masuk?
0: Masuk ke sana. Wow, jadi okay. Saya kadang mencari tahu juga ya macam lomba-lomba apa aja sih yang mungkin MTS bisa ikuti nih gitu ya. Seperti itu, mau online maupun ataupun offline ya seperti itu ya, dari komunitas sih kalau dari saya.
1: Baik, artinya ikut selain dari ikut grup searching juga ya Pak.
0: Searching juga betul.
1: Karena tadi di media sosial juga Pak Rama juga temu tadi ya yang
0: betul.
1: Di Probolinggo ya.
0: Betul Pak.
1: Baik, ini ya jawaban dari Ed Aisyah ya di YouTube. Kemudian ada lagi ini dari Ed SKZK ya. Katanya komentarnya, wow, gurunya sukses membentuk karakter yang baik dan muridnya berhasil untuk hal prestasi yang membanggakan lainnya. Semangat untuk Bapak dan Ibu buat kedepannya, saya ikut bangga katanya ya. Oke, boleh.
2: Terima kasih ya untuk tanggapannya dan doanya. Mudah-mudahan ya, semua itu kan harus saling berkolaborasi ya. Kalau kepala sekolah kan mensupport ya, gurunya, siswanya, tak bisa hanya salah satu. Mudah-mudahan
1: dan juga orang tuanya juga ya, ya Bu ya.
2: Ya, support orang tua. Dan di MTSN 1 kita selalu ngadakan setiap semester ada parenting gitu. Keluhan orang tua apa, maunya seperti apa, ada to face memang yang parenting itu wali kelas, semester 1 dengan wali kelas, semester 2 dengan konseling.
1: Kalau evaluasi dari tahun kemarin apa rata-rata yang paling banyak Bu kita terima masukan dari orang tua?
2: Makanya kita mengadakan kemarin tuh masukan orang tua happy.
1: Oh, HP.
2: Ya, makanya memang
1: HP itu jangan bawa HP atau ya, boleh bawa HP.
2: Orang tua lebih meminta anaknya, lebih banyak resikonya kalau bawa HP. Nah, okay. Jadi udah kita keluarkan, buatkan peraturan sesuai dengan permintaan orang tua juga hasil diskusi dengan para guru kesiswaan dan konseling, tidak dibolehkan bawa HP. Boleh bawa HP kalau ada pembelajaran, ada pentaguru, kalau ada atau ada permintaan orang tua bersurat ke sekolah dan dititipkan tapi di dengan wali kelas.
1: Oke. Tahun ajaran ini ya Bu ya.
2: Dari semester kemarin.
1: Udah semester kemarin ya Bu ya.
2: Sesudah parenting kita terapkan itu.
1: Baik ya. Bu, saya bacakan lagi ya. Ini banyak yang komentar di YouTube dari @ayukida ya. Sukses selalu katanya untuk MTs Negeri 1 Batam, sekolah unggulan ya, amin.
2: Amin, terima kasih.
1: Kemudian dari Ed Ratna, semangat Nafisa, sukses selalu. Makasih guru-guru yang sudah membimbing Nafisa, semoga panjang umur, sehat selalu ya.
2: Amin.
1: Ini berarti panggilannya Nafisa ya?
3: Iya Pak.
1: Oh oke. Oke, ini mungkin Nafisa ya. Ini kalau melihat dari teman-teman gimana respon dari teman-teman setelah kemarin Nafisa juara?
3: Alhamdulillah saya dapat respon banyak yang positif dari teman-teman saya. Mereka nge-support saya, mereka bilang saya hebat gitu. Jadi saya rasa kayak saya pun mau ajak juga mereka, biar mereka hebat juga, biar kita boleh naikin nama kelas kita.
1: Baik, ini kalau di sekolah biasanya belajar robotik sendiri atau ada teman-temannya yang lain satu ini?
3: Kalau belajar robotik itu di sekolah ada teman-teman saya yang lain, terus pembimbingnya Pak Rahmat.
1: Pak Rahmat.
3: Terus kadang juga ada temannya Pak Rahmat yang lain yang juga menolong membimbing kami.
1: Pak Rahmat, ini sebenarnya yang gimana setiap sistem pembelajarannya gimana Pak Rahmat?
0: Jadi kalau untuk sistem pembelajarannya ya, kalau
1: kenakan per kelompok misalnya 5 orang belajar itu gimana, atau per kelas itu gimana?
0: Jadi kalau Nafisa sendiri dia e-school ya, bisa dibilang
1: school.
0: Ya. Kalau karena masih kelas 7 seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, kalau e-school sendiri ya saya buatnya itu sebenarnya sendiri-sendiri dulu.
1: Sendiri-sendiri
0: dulu mereka mempelajari. Kalau sekarang sih baru sampai masa perakitan mereka. Nah, nanti kalau misalnya contoh kalau misalnya udah terlalu rame, saya pikir itu juga ada terlalu struggle ya, baru nanti saya satuin jadi satu tim. Tapi kalau untuk anak yang saya rasa kayaknya ini cocok untuk sendiri dulu deh, untuk dia mempelajari lebih banyak gitu. Nah, itu akan saya buat jadi tim seperti itu.
1: Oke. Tapi kalau Nafisa memang khusus sendiri dia ya.
0: Iya, tapi teman-temannya beda tim tapi saling bantu kayak
1: saling
0: gitu.
1: Bantu ya. Oke, baik. Ini ada lagi dari Ed Aisyah ya, Pak Rahmat, kembali ke pertanyaan tadi, biasanya ikut lomba nasional itu registrasinya gratis atau berbayar, Pak?
0: Wah, boleh dulu. Kalau untuk lomba dibilang gratis atau bayar, waduh, kalau misalnya internasional
1: ada lomba-lombanya kali ya?
0: Iya, ada beda-beda ya kalau untuk ya. Untuk ini ya, untuk price-nya bisa apa harganya ya.
1: Kalau Probolinggo kayaknya saya baca juga di ini gratis ya, free ya.
0: Oh enggak, Pak, masih berbayar. Oh, berbayar. Masih ya? Berbayar.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu.
1: Yang di Malaysia kemarin berbayar juga?
0: Oh, berbayar juga, betul. Berbayar juga, ya. Dan tentu lebih besar bisa dibilangnya.
1: Oke, okay. Tapi itu semuanya dari sekolah ya, Bu ya?
2: Kalau udah ke luar negeri itu kita ada kolaborasi dengan orang tua ya.
1: Oke. Okay.
2: Seperti paspor, nah, itu dari orang tua.
1: Dari orang tua, ya.
2: Karena lumayan biayanya.
1: Tapi kalau yang kayak di Probolinggo memang murni dari sekolah.
2: Murni dari sekolah.
1: Wah, artinya memang sekolah support ya, Bu ya, untuk lomba-lomba. Ya tadi.
2: Insya Allah anak-anak punya kemampuan, guru punya semangat, punya inovasi, sekolah akan support.
1: Baik, dan terus cari info lomba-lomba terus ya, Pak ya.
0: Iya, betul, selalu saya cari. Karena banyak banget lombanya yang di luar Batam, itu sih yang agak susah sih sebenarnya.
1: Oh, kalau untuk di Batam jarang ya?
0: Jarang banget, apalagi untuk anak SMP.
2: Iya, kalau iya. Poltek itu tingkat SLA deh ya.
1: Oh, SMA. Kalau iya, SMA. Di Poltek kan ada juga robotik ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau lombanya yang jarang, eventnya ya.
0: Eventnya jarang banget di Batam.
1: Baik, ini sebenarnya kalau event-event ini ya tadi selain ya kalau juara itu memang bonus ya, Bu ya, tapi untuk ya, mengasah mental.
2: Mental
1: ya, Bu,
2: juara ya. Itu tuh yang kita ingin anak-anak kan kita nggak tahu ke depan ini anak ya. Anak ini akan hebat apabila ditangani guru yang tepat, kan ya, gitu. Ya, ya. Semua anak itu yakinlah semua anak punya potensi.
1: Benar.
2: Jadi kita harus makanya kita kolaborasikan tadi tuh di awal masuk kita ada tes psikotes, itu kita pakainin dengan orang tua. Jadi nggak meraba-raba. Ya. Apalagi SMP ini kan anak lagi mencari ya, identitas.
1: Benar.
2: Identitas.
1: Baik. Jadi diarahkan ya, Bu, seperti itu ya, Bu ya. Bu, di MTS berapa jumlah guru robotiknya, ada berapa orang?
2: Pembimbing robotik 3 ya?
0: Ada 3.
1: Ada 3 ya?
2: Di koordinatori Bu Erlina ya?
0: Iya, betul.
1: Oke. Oh, ada ibu-ibu juga yang
2: ada robotik? Iya, koordinatornya Bu Erlina, pembinanya ini Pak Rahmat. Itu yang kata Pak Rahmat dari 3 tahun sebelumnya Bu Erlina itu megang, dia guru matematik.
1: Oke.
2: Nah, jadi kita cari guru, nah ini guru honor nih.
1: Oke, tapi luar biasa ya, Bu ya.
2: Karena pemerintah sekarang kan ada mata pelajaran coding. Nah, dengan SDM yang ada aja kita cukupkan, takkan bisa memfasilitasi, mengakomodir anak-anak kita bisa seperti ini.
1: Benar.
2: Nah, jadi ada 2 orang guru honor tamatan Poltek.
0: Poltek.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ada Pak Restu dengan Pak Rahmat ya.
0: Iya.
1: Memang dari jurusan robotik ya?
0: Kalau saya dari jurusan multimedia sebenarnya.
2: Multimedia.
0: Jauh sebenarnya.
2: Multimedia waktu interview tuh saya lebih saya uliknya tuh bisa coding. Nah, karena sekarang kan coding itu yang pegangnya tuh kan di ini.
0: Iya.
2: Coding. Nah, jadi yang kita cari itu. Nah, tahu-tahu semasa tahun pelajaran baru kemarin tuh coding memang dimasukkan ke MAPEL kan gitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi Mbak Irina juga paham juga ya, Bu ya, coding yang lainnya ya, Bu ya.
2: Paham secara detail enggak, Pak? Cuma untuk bagaimana bisa memfasilitasi anak kan itu aja sih kita.
1: Iya. Baik, dan ini juga diterima oleh anak-anak ya. Contohnya tadi Hafiza ya. Ini mantap dia ya. Saya bacakan lagi ya, Bu ya. Ini banyaknya komentar dari Ed Abdul Rahman ya. Katanya MTS Negeri 1 keren katanya ya.
2: Amin.
1: Oke, kemudian dari Ed Sari Mahadi ya, keren katanya, Bapak Ibu dan Anda dan Nafisa sukses selalu katanya ya. Oke, terima kasih. Ini banyak yang kasih selamat aja, Bu, nggak ada pertanyaan ini. Baik, terima kasih ya. Kalau ada yang lagi yang bertanya atau berkomentar silakan, kami masih tunggu di live chat kanal YouTube RRI Batam dan juga di line telepon boleh di 0778463351 dan juga di WhatsApp kami di 0811778101. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi nih. Tidak terasa, Bu, hampir 1 jam kita berbincang.
2: Bu, kalau mungkin ngobrol sama Pak Bedi kayaknya waktunya
1: singkat aja ya, Bu ya, padahal udah 1 jam.
2: Insya Allah Pak Bedi mau bergabung.
1: Siap.
2: apa ya, di kelasnya IBB ya.
1: Nah, apa itu IBB Bu, bisa dijelasin Bu?
2: Nah, ini kan tadi di kelas reguler tuh di kelas 8 kita ada kelas minat bakat, ada anak yang di kelas olimpiade, ada yang di digital ya, yang seperti kelasnya Sarifah Nafisa tadi, ada kelas khusus olahraga dan kelas ilmu budaya bahasa. Nah, ini yang tadi kita mengajak Pak Bedi bergabung tuh di kelas ilmu budaya bahasa. Jadi nanti ada bergabung dari Pak Bedi dari RRI, ada dari Batam TV, ada dari LAM, dari budaya adat Melayu. Jadi anak-anak kita kenal juga dengan budayanya Melayu, budaya seperti Melayu. Apa ya. Jadi kalau anak IBB ini kalau disuruh buat pantun dah ini tuh.
1: Oh, jadi tuh. Sebelum buka ini pantun dulu udah pandai ya Bu.
2: Kalau ada acara-acara MC dah di anak kelas IBB dan MC kita juga ya. Kita juga punya podcast ya di sana untuk memfasilitasi anak-anak IBB tadi. Nah, kalau KKO tuh memang banyak sih guru kita dan tenaga kependidikan yang punya lisensi pelatih. Nah, kita berdayakan voli, futsal. Maka alhamdulillah Perseni itu yang saya bilang tadi
1: juara satu,
2: juara umum ya. 2 tahun berturut-turut, mudah-mudahan tahun ini masih di MTS yang satu.
1: Amin. Luar biasanya Mbak Drasa, semuanya diborong ya Bu ya, prestasinya ya.
2: Selagi anak-anaknya mau
1: semangat, mau
2: gurunya
1: ya,
2: punya kreativitas ya. Kan
1: pasti sekolah, terwujud ya Bu
2: sekolah
1: ya.
2: Sekolah akan support dengan bantuan komite ya.
1: Ya. Dan tentunya ya tadi semangat dari kepala sekolahnya dulu ya. Kalau kepala sekolahnya semangat, bawa-bawanya pasti ikut semangat Bu. Baik Ibu, ini okay, sudah dibacakan semua ya. Semuanya keren katanya ini komentarnya ya. Kita di berkunjung kebersamaan Bu, Ibu Hairina, Pak Rama dan juga Sharifah ya. Untuk closing statement mungkin saya ke Sharifah dulu. Tadi cita-citanya udah di ini ya, udah dibilang. Mungkin Sharifah di sini bisa mengajak teman-temannya untuk ayo kita semangat belajar, terutama untuk robotik atau lainnya. Boleh, silakan.
3: Iya, apa itu, saya ingin mengajak teman-teman saya untuk lebih minat ke robotik sama digital lainnya, karena udah masuk era di mana orang berlomba-lomba bikin robot sama inovasi. Jadi saya rasa kita semua harus juga at least tahu skillnya dikit-dikit, jadi kita enggak ketinggalan zaman atau gitu.
1: Ini kalau Sharifah selain diajarin pendamping Pak Rahmat, ini referensinya nyari di mana biasanya? Di YouTube, di Google ya? Atau belajar di mana?
3: Referensi buat game kami banyak juga dibantu oleh YouTube. Jika bila ada kerusakan dikit dalam gamenya, ada yang enggak bisa gerak, jadi kami ngecari tahu dikit dari YouTube.
1: Oke, memang inisiatif anak-anak nih ya, luar biasa ya Bu ya. Oke, semoga nanti muncul Sharifah-Sharifah yang lainnya ya di MTs Negeri 1 ya, dengan prestasi-prestasi yang terus diukir ya. Ke Pak Rahmat, Pak Rahmat silakan Pak Rahmat, closing statement kita di pagi hari ini.
0: Oke, jadi betul ya kata Nafisa ya, anak-anak zaman sekarang itu harus paham banget terkait namanya digital ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang tuh udah pakai HP terus ya, beda di zaman saya. Zaman saya mungkin HP tuh dikenal pas tiba SMA gitu, seperti itu. Tapi anak-anak zaman sekarang malah udah paham namanya cyber security. Nah itu udah bagus banget, dan untuk anak-anak lainnya atau orang tua lainnya yang menonton ya, tolong bantu anak-anaknya juga untuk paham banget sama yang namanya dunia digital, karena emang dunianya sekarang udah beda banget, bukan seperti dulu lagi. Apalagi zaman-zaman sekarang emang kalau soal kerja ya itu emang banyak banget yang namanya di digital ya, atau programming atau seperti itu.
1: Seperti sangat penting digital ya.
0: Betul.
1: Karena ya zaman kita udah modern,
0: udah
1: kita harus mengikutin. Tapi tadi positif ya seperti itu ya Pak.
0: Iya betul.
1: Bu Erina silakan Bu.
2: Oke, kita madrasah optimis mencetak generasi, menjadi garda terdepan mencetak generasi emas yang tidak hanya cerdas tapi tetap beradab dan bermoral dan berakhlakul karimah.
1: Baik, amin, ini tujuan kita ya Bu ya.
2: Iya.
1: Terima kasih Bu Hairina selaku Kepala MTs Negeri 1 Batam, kemudian Pak Rahmat Hidayat, Guru Robotik MTs Negeri 1 Batam, kemudian ini siswi berprestasi ya, Sharifah Nur Hafisa. Terima kasih. Jadi satu lagi ada komentar tadi saya bacakan, nanti dia merajuk pula ya. Dari @dewi ya. Selamat katanya anak Nafisha, sukses selalu ya nak katanya ya, ibu gurunya kayaknya ya.
3: Terima kasih Bu.
1: Baik, terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami tentunya di Pro 1 Radio Batam 105,1 FM, bukan yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya, di 107,2 FM yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya, di streaming kami rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital, dan yang sudah banyak sekali komentarnya di kanal YouTube ya. Di kanal YouTube Radio Batam yang sudah mengirimkan live chatnya, ada komentar, ada tanggapan, dan juga ada pertanyaan tadi, terima kasih ya. Dan tentunya terus dengarkan program Batam Menyapa setiap harinya dari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami terus menghadirkan tema-tema yang mengedukasi dan juga yang menginspirasi. Dan di pagi hari ini saya Bedi Prabu bersama dengan operator teknik ada Putri undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Tahukah Anda, satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Merokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga jantung, pembuluh darah, hingga kesuburan. Bahkan, perokok pasif sampai orang yang hanya menghirup asap rokok pun bisa terkena risiko yang sama. Jadi, sebelum Anda nyalakan rokok berikutnya, pikirkan kembali layakkah hidup Anda dibakar perlahan. Stop merokok, mulai hidup sehat hari ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berdengar pukul 9 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Ardo Siriputar. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Namun fakta berdengar klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, Alphonse, yaitu Tanujaya, juga menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profil tersebut, dan perubahan warna ini juga murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya, ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Dan pendengar, periksa seluruh kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Tahukah Anda, satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Merokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga jantung, pembuluh darah, hingga kesuburan. Bahkan, perokok pasif sampai orang yang hanya menghirup asap rokok pun bisa terkena risiko yang sama. Jadi, sebelum Anda nyalakan rokok berikutnya, pikirkan kembali layakkah hidup Anda dibakar perlahan. Stop merokok, mulai hidup sehat hari ini.
1: Pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali untuk lagu berikutnya, pendengar, sejenak kami sampaikan rilis panggilan telah memanggil Firmanda Bima Aditya bin Sodik Anggit Purnomo, tempat dan tanggal lahir di Banyumas, 2 April 2002, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Kampung Dalam, RT 1 RW 4 nomor 3, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dan saat ini pendengar, tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI atau GOIP sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dan tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nova Herdawati binti Razali sebagai penggugat melawan Firmanda Bima Aditya bin Sodik Anggit Purnomo sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami sampaikan rilis panggilan telah memanggil Kurdinata bin Warsa, tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 1 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman didahulu beralamat di Kebun Sayur nomor 15 RT2 RW15, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI atau GOIP sebagai tergugat agar datang dan menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat dan tempat di Ruang Sidang 2, Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Martadinata nomor 5 Sukupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rahmawati binti Abdul Rahman sebagai penggugat melawan Kurdinata bin Warsa sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama.

0: Buin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Terima kasih Brengger. Lagu dari Demasi Pergilah Kasih ini mengakhiri perjumpaan kita dalam program Batam pagi ini Brengger. Dan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rekan saya Joshua Suryadi yang akan menemani Anda tentunya dalam program Menetap Melayu dan Digoda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

itu ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Selenun akan menghukummu.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
3: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
2: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
3: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Tahun 1930 menjadi tonggak sejarah yang takkan terlupakan. Di bawah langit Montevideo, Uruguay, turnamen sepak bola paling bergengsi di bumi resmi lahir, Piala Dunia FIFA. Meski dunia tengah dilanda krisis ekonomi, gairah bola tak terbendung. Uniknya, tidak ada babak kualifikasi. 13 tim berpartisipasi hanya melalui jalur undangan. Stadion Centenario yang megah dibangun khusus untuk momen ini. Di partai final, aroma rivalitas memuncak saat tuan rumah Uruguay berhadapan dengan tetangganya, Argentina. Uruguay akhirnya menang dengan skor 4-2, menjadikan mereka negara pertama yang mengangkat trofi Jules Rimet dan mengukuhkan status mereka sebagai penguasa sepak bola perdana.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mas, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
2: Eh Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

mengembangkan kawasan maritim di Selat Melaka. Sejak dahulu, Batam dikenal sebagai wilayah strategis yang menjadi jalur persinggahan para pedagang dari berbagai negara karena letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional. Pada masa lampau, wilayah Batam termasuk dalam kawasan Kerajaan Melayu dan memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Riau Lingga. Kawasan ini menjadi bagian penting dalam aktivitas perdagangan laut serta penyebaran budaya Melayu ke wilayah Kepulauan Riau. Kehidupan masyarakat saat ini banyak bergantung pada hasil laut, perdagangan, dan juga aktivitas pelayaran. Nama Batam sendiri telah dikenal sejak abad ke-18 dan sering disebut dalam catatan pelayaran bangsa asing yang melintasi kawasan Selat Singapura. Pada masa kolonial, Batam masih berupa wilayah dengan pemukiman kecil yang didominasi oleh kampung-kampung nelayan dan hutan tropis. Perkembangan besar Pulau Batam mulai terlihat pada era modern, terutama setelah pemerintahan Indonesia menetapkan Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan pada tahun 1970-an. Pembentukan Badan Pengurusan Batam menjadi langkah penting dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Sejak saat itu, Batam berkembang pesat menjadi pusat industri, perdagangan, kalangan kapal, dan investasi asing. Kedekatan Batam dengan Singapura memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai sektor seperti manufaktur, logistik, pariwisata, dan perdagangan internasional berkembang dengan cepat sehingga menjadikan Batam sebagai salah satu kota paling maju di kawasan Barat Indonesia. Kini Pulau Batam dikenal sebagai kota modern yang terus berkembang tanpa meninggalkan identitas budaya Melayu yang menjadi akar sejarahnya. Perpaduan antara kemajuan ekonomi, keberagaman masyarakat, dan posisi strategis menjadikan Batam sebagai salah satu wilayah penting dalam perkembangan ekonomi maritim di

keris Tamingsari adalah keris yang dipunyai oleh Tamingsari. Diceritakan pemilik asal keris ini adalah merupakan pendekar atau hulu balang kerajaan Majapahit yang bernama Tamingsari. Keris ini kemudiannya bertukar tangan kepada hulu balang Malaka yang telah berjaya membunuh Tamingsari bernama Hang Tuah. Menurut cerita yang diceritakan, kejadian ini berlaku pada zaman Kesultanan Melaka di bawah pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Sultan tersebut hendak menikahi anak perempuan Raja Majapahit. Angkatan Melaka telah berkunjung ke Majapahit bersama-sama dengan para pembesar dan hulu balang Melaka yang terdiri dari Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekiu, Hang Kasturi, dan Hang Lekir. Ketika sambutan kepada Sultan tersebut, berbagai persembahan disembahkan. Dan akhir sekali, Tamingsari meminta kebenaran kepada Raja Majapahit untuk menantang hulu balang Melaka bermain keris. Tantangan tersebut diterima oleh Hang Tuah dan berlakulah babak permainan dan bertikam keris. Kedua-dua pendekar tampak sama hebat dan gagah. Namun pada satu ketikan Hang Tuah berjaya menikam Tamingsari dengan kerisnya tetapi tidak luka atau kebal. Maka Hang Tuah merasakan bahwa kekebalan Tamingsari adalah disebabkan kesaktian yang ada pada kerisnya. Lalu Hang Tuah berusaha merampas keris tersebut. Ketika di dalam pertempuran itu, Hang Tuah berjaya membuat helah yang menyebabkan keris Tamingsari terlekat di dinding, lalu ia merampasnya. Kemudian adalah pantang membunuh musuh yang tidak bersenjata. Lalu diberikanlah keris dia kepada Tamingsari dan dipendekkan cerita Hang Tuah berjaya menikam Tamingsari lalu mati. Lalu keris itu telah dihadiahkan kepada Hang Tuah oleh Raja Majapahit. Keris ini juga terbabit di dalam membunuh Hang Jebat yang membalas dendam akibat hukuman bunuh oleh Sultan.

0: Raja Isa merupakan raja pertama peletak pondasi sejarah Batam. Namun, misteri yang sulit dituntaskan, makam Raja Isa sampai saat ini belum ditemukan. Pada kompleks situs makam Zuriat Nong Isa yang terdapat di Nongsa, hanya ada makam para kerabat Raja Isa.
1: Gladys, itu gambar apa?
2: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
1: Panah itu apa ya?
2: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
1: Wajib dihormati tidak?
2: Wajiblah, Faro.
1: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
2: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
1: Oh.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Tahukah Anda, Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930, tepatnya dalam ajang Piala Dunia FIFA 1930. Turnamen ini berlangsung di Uruguay, yang pada saat itu dipilih sebagai tuan rumah karena prestasinya di dunia sepak bola dan perayaan kemerdekaannya. Pada edisi pertama ini, hanya ada 13 negara yang ikut berpartisipasi. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan sekarang, karena saat itu perjalanan antar negara masih sulit dan sangat mahal. Pertandingan final mempertemukan Uruguay melawan Argentina. Dalam pertandingan tersebut, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2. Dengan kemenangan tersebut, Uruguay resmi menjadi

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, Masjid Raya Sultan Riau atau biasa disebut dengan Masjid Penyengat, masjid ini dibangun sekitar tahun 1761 sampai dengan 1812 oleh Sultan Mahmud. Pada awalnya masjid ini hanya berupa bangunan kayu sederhana berlantai batu bata yang hanya dilengkapi dengan sebuah menara setinggi lebih kurang 6 meter. Namun seiring berjalannya waktu, masjid ini tidak mampu lagi menampung jumlah anggota jamaah yang terus bertambah. Sehingga yang di Pertuan Muda Raja Abdurrahman, Sultan Kerajaan Riau Lingga pada 1831 sampai 1844 berinisiatif untuk memperbaiki dan memperbesar masjid tersebut. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Kemudian pada masa pemerintahan yang di Pertuan Muda Raja Abdurrahman pada tahun 1832, masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat sampai saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18x20 meter yang ditopang oleh 4 buah tiang beton. Di keempat sudut bangunan terdapat menara tempat Bilal mengumandangkan azan. Pada pembangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dan kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat dalam sholat wajib 5 waktu sehari semalam.

Benteng pertahanan Bukit Kursi, Pulau Penyengat, dijadikan sebagai benteng pertahanan kerajaan dari serangan Belanda pada tahun 1782. Bukit Kursi ini merupakan salah satu bukti kekuatan kerajaan Riau Lingga yang kala itu dipimpin Raja Haji Fisabilillah yang dipertuan muda Riau. Benteng pertahanan Bukit Kursi dibangun pada masa pemerintahan Raja Haji. Pada masa itu Raja Haji menjadikan Pulau Penyengat sebagai basis pertahanan. Benteng ini disebut sebagai benteng yang modern pada zamannya. Dari atas bukit kita dapat melihat pemandangan kota Tanjung Pinang yang indah. Bekas benteng pertahanan bangsa Melayu saat melawan Belanda, wujud bangunan bentengnya memang sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah sejumlah meriam ukuran besar, parit pertahanan, dan sebuah bangunan yang dulu dipungsikan sebagai gudang menyimpan senjata.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda dengan Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
1: Tidak dibolehkan bawa HP. Boleh bawa HP kalau ada pembelajaran, ada pentagiri.
2: Tahun ini, memang kita sasar SMA.
0: Yang SMA.
2: Sederajat, dan program kita melatih.
0: Mengawali warta berita pada siang ini, kami sampaikan sehari berita utama. Tes Negeri 1 Batam dukung kebijakan larangan membawa HP ke sekolah. Basnas Kepri memperkuat edukasi zakat di kalangan generasi muda. Inilah warta berita siang selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Joshua Suryadi.

0: MTs Negeri 1 Batam mendukung kebijakan larangan siswa membawa handphone ke sekolah. Dilaporkan Bedi Prabu.
1: Dinas Pendidikan Kota Batam akan segera menerbitkan surat edaran terkait pembatasan dan pengawasan penggunaan gadget di kalangan pelajar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai dampak negatif dunia digital. Hal itu disambut baik oleh Kepala MTs Negeri 1 Batam, Hairina. Bahkan menurutnya MTs Negeri 1 Batam sudah mulai menerapkan larangan tersebut. Namun diakuinya untuk beberapa kepentingan lainnya yang berurusan sama pelajaran, terkadang siswa masih diperbolehkan untuk membawa handphone dan kemudian HP tersebut disimpan kepada wali kelas.
2: Tidak dibolehkan bawa HP. Boleh bawa HP kalau ada pembelajaran, ada pentaguru, kalau ada atau ada permintaan orang tua bersurat ke sekolah dan dititipkan tapi di dengan wali kelas. Dari semester kemarin sudah parenting kita terapkan itu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Henry Arulan mengatakan pengawasan terhadap penggunaan gadget tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga orang tua di rumah. Ia menjelaskan kemudahan akses internet membuat anak-anak dapat dengan bebas menjelajahi berbagai platform dan komunitas daring. Jika tidak diawasi, kondisi tersebut berpotensi menjerumuskan mereka ke lingkungan yang tidak mendukung perkembangan pendidikan, bahkan membuka peluang terjadinya tindak kejahatan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, orang tua diminta terus pantau kegiatan anak agar terus tidak terjerumus dan terlibat dalam aktivitas berbau kriminal ataupun jadi korban kriminalitas. Dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
3: Ya, anak tentunya harus mendapatkan pendidikan, pembinaan karakter, edukasi, serta pengawasan dari orang tua. Nah, tapi ada juga yang lost.
4: Masyarakat khususnya orang tua yang mayoritas merupakan pekerja di Batam Kepulauan Riau diharapkan dapat lebih fokus dalam memberikan perhatian kepada anak. Sebab kasus kriminalitas yang pelakunya sendiri merupakan anak cukup tinggi dan butuh perhatian lebih. Pemerhati Anak Kepulauan Riau Eri Syahrial kepada RRI menekankan bahwa orang tua memiliki peran sangat vital dalam cara anak bersikap selain lingkungan dan lingkar pertemanan yang ada. Mengingat tingginya angka kriminal anak yang berlatar ekonomi, Eri meminta agar orang tua yang memang taraf hidupnya belum layak memberi pengertian agar anak yang tidak melakukan tindakan kriminal didasari alasan tersebut.
3: Peran orang tua itu sangat besar sekali ya untuk agar perilaku, sikap, karakter anak ini ya sesuai dengan norma-norma yang sudah ada, norma adat, norma hukum, norma agama kan seperti itu. Dan pengawasan dari orang tua. Orang tua juga harus berperan untuk mendidik anak supaya tidak karakter anak ini tetap terjaga, tidak melanggar aturan-aturan, terutama aturan hukum. Maka ini sekolah ada yang pendidikan karakter dan segala macam.
4: Kasus kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur di Batam terus meningkat. Mayoritas kasus tersebut berasal dari kalangan menengah ke bawah. Maraknya anak-anak yang terlibat dalam kejahatan di Batam kian mengkhawatirkan di mana lingkungan pergaulan yang buruk dan kurangnya perhatian orang tua diduga menjadi faktor utama. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Kita beralih ke berita lainnya. Puskesmas Baloi Permai Kota Batam terus mengoptimalkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Dilaporkan kembali Bedi Prabu.
1: Puskesmas Baloi Permai Batam Center Kota Batam terus mengoptimalkan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG agar manfaat dari program ini dapat dirasakan secara lebih luas. Hal itu disampaikan penanggung jawab program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG Puskesmas Baloi Permai Dr. Winrati Wiwara Sukmadi kepada RRI kemarin dalam dialog membahas evaluasi 1 tahun program PKG. Diakuinya selama 1 tahun berjalannya program PKG ini masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan program ini. Pada tahun 2026 ini menurutnya selama periode Januari sampai Juni, pihaknya mencatat baru tercapai 10% atau 13.000 pasien yang datang untuk memanfaatkan program PKG ini.
5: Sosialisasi juga dalam kegiatan PKG, kemudian yang di sekolah-sekolah itu juga sama, itu kita juga turun pemeriksaan kesehatan anak sekolah ya, dengan harapan anak sekolah itu juga meningkat kesehatannya, pengetahuannya juga meningkat ya tentang suatu penyakit. Kemudian ya kita saat ini masih di capaiannya itu memang belum sesuai yang diharapkan, tetapi kami alhamdulillah ya sudah mencapai angka sekitar 9-10%, sudah layani sekitar 13 ribuan sampai dari Januari 6 sampai dengan saat ini. Ya memang masih butuh banyak apa namanya effort ya untuk bisa kita menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
1: Diketahui program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui pendekatan promotif dan preventif. Dalam program ini semua penduduk di Kota Batam mulai dari bayi usia 2 hari sampai lanjut usia merupakan sasaran dari program ini. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu melaporkan.
0: Basnas Kepulauan Riau memperkuat edukasi zakat di kalangan generasi muda dengan menjalin kerjasama bersama SMA dan SMK di wilayah Kepri. Dilaporkan Nurul Mahfud.
6: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Kepulauan Riau menjalin kerjasama dengan sejumlah SMA dan SMK di wilayah Kepri dalam upaya mengenalkan zakat kepada pelajar sejak dini. Langkah ini menjadi bagian dari strategi membangun kesadaran sosial dan kepedulian generasi muda terhadap kewajiban serta manfaat zakat. Kerjasama itu merupakan bagian dari program Kepri Cerdas yang diinisiasi oleh Basnas Kepri. Program ini tidak hanya berfokus pada bantuan pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan literasi keislaman, termasuk pemahaman tentang zakat, infak, dan sedekah di lingkungan sekolah. Ketua Basnas Kepri Arusman Yusuf menyampaikan, pelajar memiliki peran penting sebagai agen perubahan di masa depan, sehingga perlu dibekali pemahaman yang baik mengenai zakat.
7: Ada program terbaru kita tahun ini, kita sasar SMA.
0: Yang SMA.
7: Sederajat, dan program kita melatih mereka memberikan edukasi, agar zakat, impak, sedekah itu juga menyasar mereka. Pertama, kami ingin memberikan edukasi kepada siswa. Ya, agar mereka tahu selama ini kan mereka berzakat orang tuanya yang berikan. Makanya 4 tahun kemarin kita coba zakat, impak, sedekah itu melalui sekolah mereka. Yang kedua, supaya bisa mereka juga merasa manfaatnya apa yang mereka berikan itu.
6: Dengan adanya kerjasama ini, Basnas Kepri berharap membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kini kau sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, Singapura mencapai kesuksesan besar dalam menekan angka konsumsi gula dan lemak jenuh lewat kampanye kurang manis atau Shio Day. Kali ini, pemerintah setempat resmi membidik diet baru, yakni natrium alias konsumsi garam. Dewan Promosi Kesehatan atau Health Promotion Board Singapura atau HPB dilaporkan tengah merancang kampanye besar-besaran pada kuartal keempat tahun 2026. Target utamanya adalah mengubah budaya masyarakat makan agar secara naluriah terbiasa meminta lebih sedikit garam dan saus setiap kali memesan makanan. Gerakan cepat ini sebenarnya mereplika strategi agresif Singapura pada September 2023 lalu yang mewajibkan seluruh operator food and beverage atau VNB untuk menjadikan minuman siudai atau sedikit gulai sebagai standar mereka. Berdasarkan skema pelabelan nutrisi grade atau dari A hingga D, angka penjualan minuman kemasan sehat grade A dan B meroket tajam dari 37% di tahun 2017 menjadi 73% di tahun 2024. Prestasi gemilang ini bahkan membuat Singapura diganjar penghargaan Healthy City Roxy Nation 2024 oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kini strategi serupa bersiap diterapkan untuk natrium. Rencananya mulai pertengahan tahun 2027, label ketat NutriGrade akan dicetak secara gamblang pada kemasan garam, saus, bumbu, mie instan hingga minyak goreng. Selanjutnya peringat kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Peda Ega Pratama mengakui bahwa motor Honda andalannya di Moto3 2026 masih harus ditingkatkan. Tapi rider asal Gunung Kidul itu mau memaksimalkan keunggulan kuda besi miliknya. Di Moto3 2026 sejauh ini Peda Ega tampil cukup bagus. Dia duduk di posisi ke-6 klasmen Moto3 2026 dengan raihan 83 poin. Peda Ega sudah 2 kali finish ketiga saat balapan di Moto3 Brazil dan Moto3 Prancis. Terbaru Peda Ega finish ke-5 di Moto3 Ceko pada akhir pekan lalu. Saat balapan di sirkuit Brno Minggu 21 Juni kemarin, Peda Ega tidak bisa mengejar para pebalap KTM di baris terdepan. Oleh karena itu dia mengakui kalau motor NSF 250 RW andalannya masih perlu ditingkatkan. Moto3 akan lanjut lagi pada akhir pekan ini, balapan Moto3 Belanda yang akan segera digelar. Dari berita olahraga lainnya, pendengar, Ocean Man 2026 telah tuntas. Para peserta sangat menikmati tantangan ombak dalam ajang ini. Ajang ini berlangsung di Pantai Kedongan, Bali pada tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 kemarin. Hari terakhir ditutup dengan kategori Ocean Sprint 2 km, Hal Ocean Man 5 km, dan Ocean Man 10 km. Ocean Man 2026 diikuti peserta dari 27 negara. Di antaranya adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Australia, India, Rusia, Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Hong Kong, Italia, Meksiko, Kolombia, Britania Raya, Irlandia, Islandia, Hongaria, Qatar, Korea Selatan, Maladewa, Taiwan, Ukraina, Azerbaijan, dan Belarus. Kesuksesan penyelenggaraan Ocean Man Bali 2026 tidak hanya tercermin dari tingginya antusiasme peserta dan kelancaran rangkaian kompetisi, tetapi juga dari semakin kuatnya keterlibatan masyarakat serta dampak positif yang dihadirkan melalui sport tourism di Bali. Momentum ini mempertegas semangat Wave of Change yang diusung tahun ini. Ocean Man tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang kolaborasi yang menghadirkan pengalaman, inspirasi, dan perubahan. Dari berita olahraga lapangan hijau, pendengar, MIG Live Soccer Challenge All Star 2026 berlangsung pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026. Ada 12 tim dari 12 kota yang akan bersaing. Ajang ini bergulir di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah. Ini merupakan puncak rangkaian kompetisi musim 2026 yang mempertemukan para pemain terpilih hasil pembinaan dan seleksi sepanjang musim Soccer Challenge 2025-2026. Berbeda dengan gelaran tahun lalu yang mempertandingkan 7 melawan 7, Soccer Challenge All Star 2026 mengadopsi format 9 melawan 9 guna meningkatkan level kompetisi serta pembiasaan sebelum melangkah ke jenjang yang lebih profesional. Durasi pertandingan diperpanjang menjadi 2 kali 20 menit dengan waktu istirahat 10 menit, sementara tahun lalu 2 kali 15 menit dengan jeda turun minum 5 menit. Luas lapangan masih sama, yakni 50 kali 35 meter dan gawang berukuran 2 kali 5 meter. Soccer Challenge All Star 2026 juga berinovasi dengan menambah kuota masing-masing tim dari sebelumnya 14 pemain menjadi 16 pemain yang didampingi oleh 4 ofisial. Adapun untuk pemain non-MLSC, ketentuannya masih sama seperti tahun lalu, yakni masing-masing tim boleh diperkuat oleh maksimal 2 guest star dengan syarat maksimal kelahiran tahun 2012 dan masih duduk di bangku kelas 6 SD. Persaingan menuju gelar juara akan diawali melalui fase grup yang mempertemukan tim-tim dari berbagai daerah dengan karakter permainan yang beragam. Pada Minggu 21 Juni kemarin telah dilakukan grup drawing untuk babak penyisihan MIG Live Soccer Challenge All Star 2026. Grup A yakni Surabaya, Jakarta, Malang, dan Samarinda. Grup B Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Banjarmasin. Grup C Kudus, Bandung, Tangerang, dan Bekasi. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita utama. MTs Negeri 1 Batam dukung kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah. Basnas Kepri perkuat edukasi zakat di kalangan generasi muda. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapat informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi bertugas, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Tahukah kamu, negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil ada

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Tahukah kamu, negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil

0: sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini

0: kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah kamu, Teluk Persia merupakan perairan penting yang berada di kawasan Timur Tengah dan menjadi penghubung strategis antara beberapa negara seperti Iran, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Irak. Teluk ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia, sehingga memiliki peran besar dalam perekonomian global. Selain menjadi jalur perdagangan internasional, Teluk Persia juga memiliki sejarah panjang sebagai aktivitas maritim, perdagangan, dan peradaban kuno sejak ribuan tahun lalu. Keberadaannya menjadikan kawasan ini sangat penting dalam bidang ekonomi, energi, dan hubungan geopolitik internasional.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 23 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan dugaan transaksi mencurigakan di salah satu tempat hiburan malam atau THM di Batam kembali memicu sorotan publik terhadap pengawasan peredaran narkoba di kawasan hiburan malam. Menanggapi hal tersebut, DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika atau GRANAT Provinsi Kepri meminta seluruh pihak terkait tidak melakukan pembiaran terhadap potensi peredaran narkotika di tempat-tempat hiburan. Ketua DPD GRANAT Kepri Syamsul Paloh menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada satupun pihak yang dapat menjamin tempat hiburan malam benar-benar steril dari peredaran narkotika. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kecelakaan lalu lintas yang kembali terjadi di kawasan Simpang Baloi Batam menjadi perhatian serius Satlantas Polresta Parelang. Selain faktor teknis kendaraan, kepolisian menilai masih rendahnya kepatuhan pengendara terhadap rambu dan lampu pengatur lalu lintas turut menjadi penyebab tingginya resiko kecelakaan di kawasan tersebut. Kasatlantas Polresta Parelang, Kompol Aviditya Arif Wibowo mengingatkan seluruh pengguna jalan untuk lebih memperhatikan rambu serta isyarat lampu lalu lintas, terutama saat melintas di persimpangan yang padat kendaraan. Informasi yang terakhir, pendengar, harapan keluarga untuk menemukan Az-Zahra Ruknuddin Baibas alias Ibas 4 tahun masih belum terwujud. Memasuki hari kedua pencarian pada hari Selasa ini, tim SAR gabungan terus berjibaku menyisir gorong-gorong hingga area perairan setelah bocah tersebut hanyut saat bermain hujan di Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar. Sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan kembali turun ke lapangan melakukan pencarian intensif, namun hingga siang hari ini, keberadaan korban belum juga ditemukan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, sore ini Anda akan ditemani oleh saya, Aziza Palefa, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi, pendengar, kita akan masuk dalam program Suara Nusantara. Nanti akan ada dialog ya bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio hingga 1 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Patam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali di sore hari ini saya Aziza bisa kembali menemani ruang dengar Anda. Kali ini dalam program Suara Nusantara yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Rabu ya, di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari ini saya tidak sendiri, ada tiga narasumber yang datang jauh-jauh ya, dari Johor Bahru, tetangga kita tercinta, yang akan berdialog bersama kita di sore hari ini soal kerjasama Sosek Malindo. Mungkin banyak pendengar yang masih awam dengan istilah Sosek Malindo ya, dan hubungan antara Indonesia dan juga Malaysia, khususnya Kepri dan juga Johor, memang sudah terjalin cukup lama karena adanya kedekatan geografis, kemudian hubungan budaya yang sama-sama suku Melayu ya, yang mendominasi. Kemudian aktivitas ekonomi menjadikan kedua wilayah ini memiliki banyak peluang untuk berkembang bersama. Nah, melalui forum Sosek Malindo ini, berbagai kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, perhubungan, pariwisata hingga pengembangan masyarakat terus didorong demi memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara, baik itu Malaysia ataupun Indonesia. Di sore hari ini sudah hadir tiga narasumber yang tentu saja berkompeten di bidangnya. Namun sebelum kita menyapa ketiga narasumber, saya ingin ingatkan kepada pendengar, bagi pendengar yang mungkin ingin menonton apa yang Anda dengar saat ini, bisa ditonton di aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store ataupun di App Store yang ada di smartphone pendengar, atau sesimpel buka YouTube RRI Batam, di sana bisa langsung ditonton dan juga bisa berkirim komentar di sana, nanti kami bacakan di kolom komentar. Atau bagi pendengar yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber juga boleh, di sore hari ini dialog kita interaktif. Bagi pendengar yang ingin bertanya silakan bisa bertanya di 0778463351. Baik, kita sapa terlebih dahulu ketiga narasumber yang sudah hadir. Ada Tuan Doli, ada Tuan Asmi dan juga Puan Faiza. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah, mau sore sebetulnya ya. Yeah. Kalau di Malaysia disebutnya petang ya.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang. Yeah. Selamat petang. Oke, ada Tuan Doli, Tuan Asmi dan juga Puan Faiza. Silakan bisa perkenalkan diri terlebih dahulu kepada pendengar, silakan.
3: Mungkin dari Lady first.
0: Oh, Lady first. Boleh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apa khabar Puan Aziza?
0: Alhamdulillah sehat, Puan.
4: Saya Faiza binti Abdul Rahman Sulaiman. Saya daripada Melaka.
0: Daripada Melaka.
4: Saya bertugas di unit perancang ekonomi Negeri Melaka.
0: Oh, okey. Baik. Kita lanjut ke sebelahnya, mungkin Tuan Doli silakan bisa berkenalan.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat siang menjelang sore. Saya adalah Dr. Andus Haji Doli Bonera, MSI. Saya sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang mana pada tahun ini kita Provinsi Kepulauan Riau sebagai tuan rumah penyelenggaraan Sosek Malindo ke-22 tahun 2026. Terima kasih para pemirsa yang berbahagia. Terima kasih Kak Aziza.
0: Iya, sama-sama Tuan Doli. Silakan Tuan Asmi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para pendengar RRI Pro 1. Apa khabar Puan Aziza?
0: Alhamdulillah.
1: Saya perkenalkan diri saya Nur Azmi bin Muhammad Omar, daripada Johor, dekat saja dengan Batam. Bertugas di bahagian perancang ekonomi Negeri Johor selaku Ketua Penolong Setiausaha. Terima kasih kerana menerima kami di Batam.
0: Oke, sama-sama Tuan Azmi. Oke, jadi ada perwakilan dari Indonesia, ada Tuan Doli ya.
3: Betul.
0: Lalu perwakilan dari Johor Bahru ada Puan Faiza dan juga Tuan Azmi.
4: Saya dari Melaka.
0: Oh, dari Melaka. Maaf, silap saya. Oke, di sore hari ini, di petang hari ini kita nak cakap soal program Sosek Malindo ya.
3: Baik.
0: Iya. Banyak pendengar yang mungkin masih awam ini, Tuan Doli, soal program kerjasamanya Kepri, Riau dan juga Johor dan juga Malaka. Silakan bisa dijelaskan dulu kepada pendengar apa itu Sosek Malindo.
3: Baik, terima kasih Kak Aziza dari Radio Republik Indonesia Batam. Para permisa yang saya cintai, saya hormati, dapat kami sampaikan Sosek Malindo itu adalah wadah kerjasama pembangunan sosioekonomi. Itu kan soseknya itu sosioekonomi. Malindo itu adalah Malaysia Indonesia. Ini adalah satu mekanisme kerjasama resmi antara kedua negara yang telah ada sejak 1985. Nah, gunanya untuk apa? Untuk membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan wilayah perbatasan. Nah, bagi khususnya Kepri, Sosek Malindo ini merupakan sebuah pertemuan tahunan yang merupakan platform yang sangat penting untuk memperkuat hubungan antara baik itu masyarakat maupun pemerintah negeri atau pemerintah kerajaan di keempat negeri ya. Jadi itu ada Johor, ada Malaka, kemudian kalau dari Indonesia provinsi Kepulauan Riau dan provinsi Riau, di mana dengan adanya Sosek ini bahwa kita yang berada di sempadan itu atau daerah border mempunyai hubungan yang sangat istimewa karena kita juga berkongsi sejarah, budaya, bahasa dan hubungan kekeluargaan yang telah terjalin sejak sekian lama. Oleh karena itu, melalui kegiatan Sosek Malindo ini kita dapat memastikan hubungan yang erat ini harus terus bisa kita lanjutkan, kita selenggarakan, termasuk juga program-program yang memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat. Itulah okay. yang kita laksanakan, Kak Aziza.
0: Baik, jadi tadi disebutkan oleh Tuan Doli ya, sejak 1985.
3: Iya, betul.
0: Dan berarti ini sekarang sudah berjalan?
3: Sejak, ya, tapi itu secara nasional. Secara nasional memang itu pertama itu diselenggarakan oleh pemerintah pusat, khususnya di bagian asisten teritorial TNI dengan pihak Malaysia. Jadi memang awalnya itu adalah pendekatan security awalnya. Nah, sejak tahun 2000 itu diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
0: Okay.
3: Nah, Dalam Negeri ini kan dinilai oleh pemerintah pusat bahwa daerah border ini kan wilayah daerah provinsi. Nah, oleh sebab itu sejak tahun 2000 diselenggarakanlah keempat negeri ini. Jadi Kak Aziza, dapat kami sampaikan Malindo Malaysia Indonesia. Jadi sebenarnya ada beberapa provinsi atau daerah yang melakukan atau yang berhubungan dengan Malaysia. Nah, kita sampaikan wilayah kita itu pertemuan Kepulauan Riau, Melaka dan Johor. Nah, di sisi lain di sebelah wilayah Kalimantan itu ada lagi daerah Sabah dan Sarawak. Nah, Sarawak ada juga soseknya. Soseknya itu berhadapan atau bukan berhadapan, artinya berhubungan antara negeri Sarawak, kemudian provinsi Kalimantan Barat, kemudian Kepri. Jadi Kepri juga berbatasan dengan Sarawak, dengan Kalimantan Utara. Jadi bahwa Kepulauan Riau ini sangat-sangat erat sekali hubungan dengan Malaysia. Jadi kita tidak saja berhubungan dengan Johor, tapi juga kita berhubungan dengan Sarawak. Jadi bisa dikatakan yang menyatukan Malaysia kita ini ya, jadi istimewa nih Kepulauan Riau. Kemudian yang ketiga itu Sosek Sabah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Nah, pada saat ini kita menyelenggarakan sebagai tuan rumah Sosekda Malindo Kepulauan Riau, Johor dan Melaka.
0: Baik, terima kasih banyak Tuan Doli untuk penjelasannya ya. Jadi memang Sosek Malindo ini sudah terjalin cukup erat ya, puluhan tahun ya, ya. Usianya ya.
3: Ya.
0: Kita balik ke perwakilan dari Melaka. ada Puan Faiza yang paling cantik ya. Karena kawan-kawannya tuan-tuan semua ya. Oke, Puan Faiza, kalau dari Sosek Malindo ini agenda utama yang dibahas dalam pertemuan itu apa saja?
4: Terima kasih Puan Aziza. Sama-sama. Saya panggil Puan Aziza.
0: Boleh.
4: Cik Faiza. Cik Aziza. Cik Aziza.
0: Boleh, boleh. Okay. Terserah.
4: Secara umumnya, kalau ikut kepada agenda utama yang kita bahaskan di dalam pertemuan Sosek Malindo, biasanya kita akan ada tiga bidang utama yang kita akan bincangkan, iaitu sosial dan budaya, ekonomi, perdagangan dan perhubungan, serta keselamatan dan pengurusan sempadan. Okay. So kita akan ada tiga bidang, yang mana tiga bidang ini akan bertemulah dengan agensi masing-masing mewakili keempat-empat wilayah ini. So selain menilai status pelaksanaan program yang telah dipersetujui sebelum ini, kita melihat juga tindakan-tindakan daripada mesyuarat-mesyuarat kita yang terdahulu, dan kita juga membincangkan cadangan-cadangan baharu yang boleh kita laksanakan secara bersama. Okay. Demi manfaat rakyat untuk keempat-empat wilayah yang terlibat.
0: Okey, okay. Baik. Terima kasih Puan Faiza penjelasannya. Kita ke Tuan Azmi, boleh?
1: Boleh, silakan.
0: Tuan Azmi dari perwakilan dari Johor Bahru ya?
1: Iya, saya. Ya.
0: Kalau menurut Tuan Azmi sendiri, manfaat apa Tuan Azmi yang bisa diharapkan dan juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat perbatasan dari hasil pertemuan Sosek Malindo tahun ini?
1: Okey, terima kasih Azizah. Untuk makluman, seperti mana yang telah pun tadi diterangkan dengan jelas oleh Pak Doli tadi, tujuan Sosek Malindo khususnya melibatkan empat negeri ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mendapatkan manfaat ataupun ianya harus dirasai oleh segenap lapisan masyarakat. Okey, dari mana yang kita lihat daripada segi kerjasama yang kita jalinkan selama ini, ianya akan membuka lebih banyak peluang. Peluang itu bukan hanya daripada satu sudut saja, ia contoh daripada segi peluang ekonomi, peluang perdagangan, dan juga mungkin boleh melibatkan beberapa sektor. Contoh pelancongan, kalau di sini dipanggil pariwisata ya.
0: Oh, okay.
1: Pariwisata, pariwisata ya. Ya. Dan juga dalam masa yang sama memperkukuhkan jugalah hubungan di antara keempat-empat negeri ini dari segi pendidikan dan juga kebudayaan. Jadi dalam masa yang sama kita cuba juga untuk mewujudkan satu persekitaran sempadan yang lebih selamat, yang lebih kukuh. Jadi kita lihat banyak perkara yang dibincangkan seperti yang dimaklumkan oleh Puan Faiza sebentar tadi melalui bidang-bidang yang telah pun dikhususkan. Jadi manfaat yang kita lihat ianya akan harus diberikan kepada masyarakat, okay, melalui sektor-sektor yang berkenaan. Dalam masa yang sama, contoh mungkin agaknya daripada segi memperkukuhkan pelaburan-pelaburan di empat-empat negeri ini dan membuka ruang pekerjaan. Jadi kita melihat ianya adalah bertitik tolak kepada kesepakatan di antara keempat-empat negeri ini, Aziza.
0: Okey, jadi banyak yang dibahas ya di Sosek Malindo ini,
1: iya,
0: ya Tuan Azmi. Okey, kita ke Tuan Doli lagi. Ini kan di tahun ini Tuan Doli, Provinsi Kepulauan Riau menjadi lokasi
3: ya
0: untuk pertemuan Sosek Malindo tahun
3: ya
0: ini.
3: Ya.
0: Mengapa dipilih Provinsi Kepulauan Riau, Tuan Doli?
3: Oh, mungkin karena saya ganteng.
1: Oh, iya.
3: Just kidding. Baik, terima kasih Kak Aziza. Jadi memang dapat kami sampaikan tadi, sejak tahun 2000 penyelenggaraan Sosek dan Malindo itu diselenggarakan secara bergilir sebenarnya.
0: Oh, okay.
3: Jadi memang Kepri, nanti insya Allah tahun depan Malaka, tahun hadapannya lagi Riau, nanti balik Johor. Seperti juga sebelum ini tahun lalu di Johor,
1: yeah.
3: Ya insya Allah nanti tahun depan kita akan disambut oleh
4: Melaka.
3: Gitu. Jadi itu memang diselenggarakan secara bergilir.
0: Okay.
3: Cuman memang sempat terpotong pada saat COVID kemarin. COVID kemarin sempat terpotong, tidak diadakan pertemuan, sehingga mulai lagi 2023. 2023 waktu itu memang Melaka sebagai tuan rumah saya hadir. Waktu itu ketua delegasinya Datuk Maslina seperti itu. Sampai hari ini saya memanggilnya kakak. Jadi begitulah salah satu efek dari adanya kegiatan ini. Tidak saja secara pemerintahan kita berhubungan, tapi di sisi lain kita juga bisa ada hubungan kekeluargaan. Begitu juga dengan yang peserta yang lainnya. Kemudian memang pada tahun 2026 ini Kepulauan Riau mendapat giliran, ya, mendapat giliran sebagai penyelenggara. Nah, di dalam penyelenggaraan itu selain juga tadi yang disampaikan oleh Puan Faiza, dapat kami tambahkan bahwa misalnya pada hari ini alhamdulillah sebagai anggota delegasi dari Johor misalnya dihadiri oleh ketua polis daerah negeri Johor, atau kita di Indonesia ada Kapolda Johor. Kemudian dari Malaka dihadiri oleh timbalan ibu pejabat ketua polis Malaka atau Wakapolda lah. Nah, dalam hal ini juga mempererat hubungan instansi dari kedua belah pihak. Jadi hari ini alhamdulillah Pak Kapolda Johor melakukan kunjungan ke Polda Kepri. Nah, artinya apa? Selain juga fungsi polisi, di mana kita tahu sendiri di bawahnya itu mungkin ada trans crime internasional, ada mungkin narkobanya, mungkin trafficking dan selainnya. Tapi yang paling penting adalah bahwa antara kedua belah instansi ini bertemu, membina hubungan, kemudian tadi malam juga mungkin akan bertukar informasi dan segala macam. Begitu juga dengan yang lain-lain. Kemudian misalnya tadi ada usahawan juga, baik usaha kecil dan menengah, kemudian baik itu dari ketiga daerah atau provinsi ini. Insya Allah nanti ke depannya kita sama-sama tumbuh, ya. Ya, kita akui lah misalnya hari ini mungkin harga ringgit yang tinggi misalnya itu, kita sebagai daerah border kawasan ini juga harus ada manfaat ekonominya seperti gitu. Kemudian juga dengan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan hubungan antara Indonesia khususnya Kepulauan Riau, Riau Johor dan Malaka. Dan insya Allah besok Kak Aziza, insya Allah para ketua delegasi akan kita ajak untuk mengunjungi Pulau Penyengat.
0: Oh, oke. Okay.
3: Jadi nanti di sana, di situ ada Pulau Sejarah, ada

0: juga akan menyatukan pendapat, menyatukan kerjasama, melakukan aktivitas yang sifatnya tidak hanya games, tapi nanti kan ada ininya juga, ada kayak persatuannya seperti itu. Itulah yang salah satu yang kita harapkan, mudah-mudahan setelah ini apa yang kita sepakati seperti yang tadi Puan Faiza katakan, dari sisi kertas kerja satu, sosial ekonomi budayanya, kemudian dari sisi kertas kerja dua, ekonominya, kemudian dari sisi keselamatan sempadan kertas kerja tiga. Jadi masing-masing ini mudah-mudahan menghasilkan risalah ya, atau persidangan insya Allah kita rencanakan besok, dan malamnya tanggal 24 akan ditandatangani. Nah, ini saya kira menjadi warna baru bagi kami yang bertugas di daerah, karena sebenarnya fungsi hubungan luar negeri kan pusat. Tapi dengan adanya Sosekda ini, antar daerah ini kita diberi ruang, diberi keistimewaan untuk bertemu dan melakukan secara resmi. Seperti itu. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak penjelasannya, Tuan Doli. Kita balik ke Puan Faiza, boleh?
2: Iya, saya boleh.
1: Oke, Puan Faiza, kalau dari Puan Faiza sendiri, bagaimana pendapat dari Puan Faiza? Apakah kerjasama ini caranya bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan itu? Seperti apa caranya?
2: Oke, terima kasih Aziza. Kalau kita melihat ya, apa sahaja bentuk yang kerjasama kita lakukan, nantijahnya mestilah balik kepada rakyat. Okey, matlamat akhirnya mestilah memihak kepada rakyat itu sendiri. Jadi seperti mana juga spirit yang ada di bawah Sosek Malindo yang telah bermula, seperti mana yang Pak Doli sebut tadi, bermula daripada 1985. Telah pun bermula perbincangan di peringkat Malaysia dan Indonesia ini. Jadi apa yang penting adalah untuk kita mengenal pasti apa keperluan masyarakat di kawasan-kawasan kita yang bersempadan ini, apa peluang yang kita boleh berikan kepada rakyat untuk mereka mendapat manfaat. Jadi kalau kita lihat ni secara khusus dalam bidang dua contohnya, yang mana kami membincangkan berkenaan dengan ekonomi. Jadi itu yang paling dekat dengan rakyat kerana ia membantu untuk meningkatkan taraf hidup. Jadi kalau kita melihat kepada empat wilayah, kita berkongsi dari segi sumber, kita boleh berkongsi dari segi perdagangan itu sendiri. Jadi dengan itu kita boleh membantulah rakyat kita menambah pendapatan, kita membantu mengembangkan lagi perniagaan yang telah bertapak, dan kita membantu dari segi saling membantu dari segi penyediaan sumber itu. Okey, kalau kita melihat yang salah satu yang pada perkara yang kita menarik yang kita bincangkan hari ini di dalam bidang dua, kita bersetuju dengan kita bersetuju untuk melihat potensi jiwa, iaitu satu aplikasi yang mana kita memberi keistimewaan yang luar biasa lah, kita boleh kata yang luar biasa kepada rakyat bagi keempat-empat negeri kita, Kepri, Riau, Melaka dan Johor, melalui satu aplikasi yang kita bangunkan, mana-mana rakyat dalam empat wilayah ini kita boleh menikmati, dipanggil diskaun. Kalau kami dipanggil diskaun untuk menginap di hotel, di kafe, pusat membeli belah dan sebagainya. Keistimewaan itu hanya kepada rakyat daripada empat negeri ini saja.
1: Okay.
2: Yang mana kita boleh, kalau kami, saya datang daripada Melaka, saya datang ke Capri, saya boleh menikmati diskaun itu kerana saya datang daripada Melaka. Begitu juga daripada wilayah Capri dan Riau, kalau datang ke Melaka, datang ke Johor, dapat menikmati diskaun tersebut kerana kita ada satu hubung kait yang sangat erat di bawah Sosek Malindo.
1: Oke, menarik sekali Puan Faiza. Jadi banyak ya yang bisa kita dapatkan dari kerjasama Sosek Malindo ini. Oke, kita ke Tuan Asmi kembali. Tuan Asmi, menurut Tuan Asmi, apa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan?
3: Oke, terima kasih Azizah. Kalau kita lihat daripada segi sumber daya manusia di kawasan perbatasan ini, ianya kita boleh simpulkan ya, melalui beberapa gerak kerja ataupun contoh seperti melalui pembangunan modal insan, sama ada melalui latihan daripada segi sudut pendidikan, dan juga kita dalam masa yang sama mungkin kita boleh berkongsikan kepakaran masing-masing. Seperti contoh mungkin kita lihat, kalau katakanlah di Kepulauan Riau ini, mungkin daripada segi kekuatan

0: sebenarnya adalah dari sumber-sumber laut ataupun kita boleh sebut sebagai blue economy. Jadi mungkin dari persegi kepakaran dalam mana mereka apa nama tu untuk menyelaras ataupun menjalankan aktiviti berkenaan, boleh juga dikongsikan kepakaran berkenaan dengan negeri-negeri yang lain, seperti contoh kepada Riau, kepada Melaka dan juga kepada Johor khususnya. Jadi dalam masa yang sama juga kita boleh lihat daripada segi pertukaran pengalaman. Jadi Johor kami sudah terbuka lah dalam mana untuk meneroka sebarang kerjasama yang kita boleh terokai, iaitu dari segi sudut pendidikan, pembangunan kemahiran, kesihatan, malah teknologi. Jadi dalam masa yang sama juga sedikit mungkin saya boleh kongsikan lah, kami di Johor buat masa ini kami sedang dalam apa nama tu satu fasa pembangunan yang mana kami menekankan, kalau mungkin Najizah ataupun yang tamu lain pernah dengar, Johor Singapore Special Economic Zone.
1: Okay.
0: So yang mana ini adalah salah satu inisiatif daripada kerajaan negeri untuk menarik pelabur-pelabur daripada luar yang berpotensi, khususnya di beberapa kawasan di negeri Johor khususnya. Dan juga dalam masa yang sama baru-baru ini juga di negeri Johor kami telah pun melancarkan satu naskah, iaitu dokumen Johor Economic Transformation Plan ataupun Plan Transformasi Ekonomi Negeri Johor. Jadi di dalamnya terdapat pelbagai inisiatif yang mana kita boleh lihat dan boleh meneroka, dan juga kita lihat daripada segi kekuatan di setiap daerah di negeri Johor itu. Jadi saya melihat daripada segi kualiti sumber daya manusia ni di bahagian ataupun di kawasan perbatasan ni, ianya mencakupi pelbagai aspek. Jadi seperti mana mungkin nanti kita boleh lihat satu persatu dan juga dalam masa sama dengan platform ataupun perkongsian pengalaman, kepakaran, ianya boleh menambah baik. Jadi saya lihat sebenarnya daripada segi program Sosial Merindu ini sendiri, kita dapat membahaskan, kita dapat berbincang, kita dapat membuat percambahan idea-idea baru yang mana memberikan nilai tambah baik kepada setiap negeri, Johor, Melaka, Capri dan juga Riau.
1: Okey, baik. Menarik ya, pendengar ya, penjelasan dari Tuan Azmi. Meskipun pakai bahasa Melayu, saya bisa nangkap sikit-sikit lah.
0: Okey.
1: Okay, kita balik ke Tuan Doli. Tuan Doli, kan siap. Tadi ada kerjasama ekonomi dan juga investasi ya. Lalu sektor ekonomi apa saja yang memiliki peluang terbesar untuk dikembangkan dari kerjasama Indonesia-Malaysia ini?
2: Baik, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Puan Faiza, di kertas kerja 2 di bidang ekonomi ada berbagai hal yang bisa kita kembangkan, baik itu yang akan atau yang sudah, atau mungkin ada hal yang bisa kita perbaiki lagi. Nah, sebagai contoh tadi, selain juga tentang program jiwa itu singkatan dari jiran istimewa. Jadi bagaimana kita yang berada di jiran ini atau di perbatasan ini mempunyai keistimewaan, baik itu saudara-saudara kita dari Malaka, dari Johor datang ke Capri dan Riau, sebaliknya juga dari Capri, dari Riau juga yang datang berkunjung ke Malaka dan Johor. Artinya bahwa kedua belah pihak ini punya keistimewaan gitu ya, seperti misalnya hotel gitu kan, kita punya juga kuliner dan lain-lain, ada restoran-restoran yang seperti di Batam misalnya kan, itu sangat banyak sekali dan ciri-ciri khasnya. Kita misalnya ada lontong sayur misalnya yang khas di sini, ada mie lendir misalnya, kemudian mungkin akan makan ikan asam pedas di Malaka, mau makan apa namanya kerupuk lekor misalnya di Johor, banyak sekali. Jadi artinya bahwa kerjasama ekonomi ini baik dari skala yang kecil, skala yang menengah, hingga skala besar. Tadi disampaikan oleh Bang Nur Azmi bagaimana kawasan-kawasan industri, baik itu di Johor yang mempunyai spesifikasi, begitu juga dengan Kepulauan Riau kita. punya Batam, kita punya berbagai macam kawasan industri, baik itu di Batam, di Karimun, kemudian juga di Bintan, yang sebenarnya bisa kita kembangkan lagi sehingga kawasan Rigel ini menjadi kekuatan ekonomi yang besar gitu. Nah, kita harapkan juga kawan-kawan dari Malaka, dari Johor, tidak saja kenal sama Batam, tapi juga nanti harus kenal juga dengan namanya Tanjung Pinang. Memang besok terbatas, kita mulai dari kunjungan ke Pulau Penyengat, kemudian kita juga punya daerah yang namanya Karimun yang juga sangat dekat dengan kawasan Kukup, misalnya kalau dari Malaysia, dari Johor, kemudian Bintan, di Bintan kita juga lapangan golf yang sangat bagus terbaik di Asia, kawasan turism tadi, kemudian nanti mungkin datang ke Anambas yang lautnya jernih sekali, di situ ada namanya Pulau Bawah, itu CNN pernah mengeluarkan apa namanya berita sebagai salah satu destinasi terbaik di dunia seperti itu. Begitu juga dengan Natuna. Natuna ini alamnya sangat sangat alami. Jadi nanti pada kemarin tayangan pembukaan sambutan dari Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Ansar Rahman, yang sangat luar biasa, juga menampilkan destinasi-destinasi dan juga ada potensinya. Jadi tidak hanya turisme seperti yang saya sampaikan tadi, situ ada perdagangannya, ada industrinya, kemudian ada wisata sejarahnya, di mana tadi waktu pembukaan Pak Gubernur juga berharap ya bagaimana nanti Pulau Semangat sebagai tonggak pemersatu. Jadi insya Allah nanti akan dibangun Tugu Bahasa, di mana di Sumpah Pemuda itu ada namanya satu tanah air, satu bahasa Melayu. Nah, sebagai tonggak, karena di Pulau Penyengat itu banyaknya sastrawan, banyaknya tokoh-tokoh lahirnya ini, malah juga ada Rusdiah Club segala macam, sehingga kedepannya hubungan regional ini tidak saja persaudaraan, tapi juga ada kerjasama ekonomi. Kemudian juga kalau sudah namanya kita sudah kompak, berarti sudah aman. Nah, itulah yang kita harapkan, di mana kita yang empat adik-beradik ini, Rio, Kepri, Johor, Melaka, bisa menjadi contoh dunia. Jadi kita adalah satu kawasan yang paling damai, padahal kita tahu sendiri bahwa kita ini mempunyai selat yang termasuk paling ramai di dunia, yaitu namanya Selat Malaka. Nah, di mana kita bisa tampilkan kepada dunia bahwa kawasan Malaka ini damai loh, aman, sehingga orang mudah berinvestasi, kemudian juga mungkin berwisata. Di mana kita ketahui kapal-kapal yang melalui Selat Malaka itu sejak ratusan tahun yang lalu sampai hari ini jumlahnya sudah ribuan, dan aktivitas kapalnya juga tidak saja mungkin yang skala rendah, tapi juga ada kontainer, ada kapal tanker, ada cruise dan segala macam. Jadi kita akan tunjukkan kepada dunia bahwa kawasan regional Riau, Kepri, Johor, Melaka adalah kawasan paling aman, baik itu dari sisi security, tapi aman juga untuk berinvestasi. Mungkin itu harapan kita.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Tuan Doli untuk penjelasannya. Kita ke Puan Faiza kembali. Puan Faiza, kalau dari forum Sosek Malindo ini, ya, bagaimana cara dari forum ini bisa mendorong investasi dan juga perdagangan di kawasan border atau perbatasan?
3: Terima kasih Aziza. Seperti mana yang saya suka, seperti mana yang Pak Doli sebutkan tadi, bila kita ada hubungan yang sangat baik ini, pastinya kita memudahkan hubungan sesama kita. Jadi apabila melalui Sosek Malindo ini, pertamanya kita mewujudkan keyakinan daripada pihak luar, daripada pelabur luar, untuk datang melabur ke kawasan kita. Kerana apa? Kita mempunyai banyak keistimewaan. kita ada industri-industri yang berpotensi untuk dikembangkan dari segi sektor pertanian, dari segi sektor perikanan, pelancongan, perusahaan kecil dan sederhana banyak. Jadi dengan kolaborasi kita yang sangat kuat, saya suka menyebut, Pak Doli sebut pekan adik, empat adik-beradik ini tadi, kita ada satu kesatuan yang sangat kuat. Kita menarik pelabur asing untuk datang melabur ke kawasan kita. Jadi dengan cari dan melalui Sosek Melindo ini juga, apabila kita telah memiliki segala kelebihan dan keistimewaan tadi, makanya melalui forum yang ada di bawah bidang 1, bidang 2, bidang 3, kita melihat apa lagi yang kita boleh rencanakan untuk rakyat kita, untuk untuk kemudahan kita di masa akan datang. Contohnya dari segi perdagangan rentas sempadan, melalui perbincangan di bawah medium Sosek Melindo, kita melihat bagaimana urusan custom, immigration dan peraturan-peraturan yang ada di antara Melaka dan Malaysia dan Indonesia itu dapat kita jadi pemudah caranya supaya perdagangan kita tu menjadi lebih rancak. Okey, kita juga contohnya kita mewujudkan infrastruktur daripada bidang-bidang yang kita kita berbincang. Kita melihat bagaimana infrastruktur kita itu boleh ditingkatkan dari segi infrastruktur jalan, dari segi infrastruktur pengangkutan melalui air, feri dan sebagainya. Itu bagaimana kita nak memudahkan, dan dengan cara itu secara tidak langsung dia akan menarik lebih ramai pelabur untuk datang ke kawasan kita dan menyemarakkan empat negeri ini menjadi satu wilayah yang dikagumi Pak Doli, di peringkat antarabangsa. Biar dunia melihat empat wilayah ini paling aman, paling mudah untuk berdagang, paling maju, dan kita adalah satu rumpun yang sama. Majoritinya kita beragama Islam yang sama. Jadi kita adalah satu persaudaraan yang kuat yang kita boleh ketengahkan, bukan sahaja untuk Malaysia dan Indonesia, tapi biar dunia memandang kita.
1: Okey, baik, terima kasih Puan Faiza. Kemudian kita ke Tuan Azmi. Tuan Azmi, dari segi Sosek Melindo ini pasti ada tantangannya ya Tuan Azmi ya. Apa saja tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan ekonomi kawasan perbatasan atau border ini?
0: Terima kasih Aziza. Okey, daripada segi tantangan ataupun kami sebut sebagai cabaran ya,
1: Aziza,
0: cabarannya. Okey, jadi kalau ikutkan kita tidak boleh nafikan apabila dua pemerintah ataupun kerajaan Malaysia dan juga Indonesia masing-masing mempunyai satu dipanggil macam undang-undang ataupun hukum di sini. Jadi yang telah pun ditetapkan dari segi pelbagai isu ataupun contoh dari segi aspek persempadanan, mungkin daripada segi customnya, immigrationnya. Jadi dalam masa yang sama kita kena lihat perkara ini secara tuntas. Yang mana kalau boleh kita bincangkan dengan lebih secara teliti, yang mana di peringkat kami kita lihat sekiranya ada perkara-perkara yang boleh dipermudahkan. Jadi kita sebagai pemudah cara, jadi kita boleh nampak contoh mungkin ada sebahagian ataupun sesetengah perkara itu kita boleh lihat sekiranya lah prosesnya itu. Saya berikan contoh, mungkin ada 10 contoh yang kita perlu patuhi. Mungkin daripada 10 tu sebenarnya kita boleh ringkaskan kepada 8, yang mana 2 tu mungkin kita boleh sesuaikan. Tapi dalam masa yang sama masih lagi spiritnya ataupun semangatnya menjaga kepentingan dan juga kedaulatan negara masing-masing. Itu yang saya nampak. Dan dalam masa yang sama juga sudah pasti apabila kita dilihat sebagai mungkin dua negara, Malaysia dan Indonesia, yang kerjasama rapat khususnya di kawasan negeri Kepri, Riau, Melaka dan juga Johor. Jadi sudah pasti akan ada cabaran-cabarannya yang kita perlu teliti. Jadi kita lihat sebenarnya potensinya besar ya Aziza. Dalam masa yang sama kita lihat betul, saya pun tidak nafikan kesibukan kapal-kapal perdagangan di sepanjang Selat Melaka sendiri. Semalam pun daripada JT Puteri Harbour hingga ke Batam ni boleh dilihat banyak kapal-kapal yang mungkin sedang menunggu queue untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan. Jadi kita nampak di situ besarnya potensi. Tapi kita kalau boleh kita nakkan cabaran-cabaran itu menjadi salah satu peluang untuk kita perbaiki ataupun untuk kita jadikan ataupun permudahkan. Tapi dalam masa yang sama, kita perlukan juga kerjasama yang erat daripada keempat-empat pihak ini. Jadi itulah istilah adik-beradik ni. Cuma kita tak tahu mana yang sulung, mana yang bodoh, mana yang musuh kan. Jadi semangatnya adalah semangat persaudaraan, semangat kekitaan kita tu. Jadi dalam masa yang sama, tidak mustahil tiada masalah ataupun tiada isu tidak dapat diselesaikan. Ya. Cuma kita kena mencari titik untuk menyelesaikan permasalahan itu.
1: Yalah. Betul, betul. Terima kasih Tuan Azmi. Karena adik-beradik sungguhan pun ada berantemnya ya.
0: Iya.
1: Apalagi adik-beradik bukan sungguhan ya. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber, singkat saja ya Tuan dan Puan, karena waktu kita sudah terbatas. Silakan dari Pak Doli dulu. Ada harapan dari Pak Doli terhadap hasil pertemuan Sosek Malindo tahun ini? Silakan Pak Doli, singkat saja.
2: Baik, besar harapan kami Sosek Malindo itu semakin meningkat lagi, baik sisi sosial, ekonomi, kemudian keselamatan dan lain-lain, sehingga tahun setiap bertahun berganti akan semakin meningkat. Dan tentunya selain hubungan antara dua negara atau empat negeri ini atau empat adik-beradik ini, tapi yang paling penting adalah bagaimana hasilnya ini bisa bermanfaat bagi rakyat di masing-masing daerah. Demikian.
1: Amin, amin, amin. Dari Pak Doli kita ke Puan Faizah, ada yang ingin disampaikan atau harapan dari pertemuan Sosek Malindo seperti apa, Puan? Sila.
3: Terima kasih Azizah. Seperti mana yang saya dah sebut banyak sebelum ini, Sosek Malindo ini kita bukan sahaja antara pertemuan di antara kami kaki tangan kerajaan dari segi pemerintah, bersama pemerintah. Ia lebih rakyat sepatutnya menggunakan juga peluang Sosek Malindo untuk menjalinkan hubungan yang lebih erat, terutama dari segi sudut perdagangan, kerana itu akan membantu meningkatkan ekonomi kita keempat-empat wilayah. Melaka akan menjadi tuan rumah kepada Sosek Malindo tahun 2027. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk menjemput Aziza, menjemput semua. Boleh juga radio berkumandang secara langsung daripada Melaka mungkin kan.
1: Ya, ya.
3: Okey, untuk kita mengetengahkan produk yang ada juga di Melaka untuk kita sama-sama bawa, dan saya jemputlah tahun 2027 nanti ke Melaka.
1: Okey, semoga lancar nanti acara di tahun 2027 ya, yeah, Puan ya.
3: Insyaallah.
1: Okey, silakan Tuan Azmi, ada yang ingin disampaikan harapan dari pertemuan Sosek Malindo?
0: Okay, terima kasih Aziza. Harapan saya tidak lain tidak bukan adalah untuk kita memberikan satu penyelesaian bagi setiap permasalahan ataupun isu ataupun cabaran yang dibincangkan sepanjang program ini. Tidak lain tidak bukan kita ingin pulangkan ataupun memberikan sesuatu kepada masyarakat. Jadi dalam masa yang sama, kita lihat perkara ini besar, melibatkan perkara perdagangan, pelaburan, malah pelancongan. Serta dalam masa yang sama, inilah platform ataupun wadah kepada keempat-keempat negeri ini untuk mengetengahkan kelebihan dan kekuatan negeri masing-masing untuk dirasai bersama. Jadi dalam masa yang sama, kita juga melihat banyak perkara-perkara yang boleh kita perbaiki, kita tambah baik, dan juga saya berharap agar program Sosek Malindo pada kali ini akan mencapai matlamat tujuannya, sukses, dan juga terus ke depan lagi dengan perkara-perkara ataupun mungkin cadangan-cadangan yang lebih baik untuk dinikmati oleh keempat-empat negeri ini. Kalau mungkin sedikit, tadi Puan Faizah ada menjemput juga lah kan. Saya pun nak mengambil peluang inilah, Jizah, kalau boleh. Eh?
1: Ya, boleh.
0: Okay.
1: Boleh.
0: Jadi saya ingin jugalah menjemput, mengundang kepada seluruh pendengar dan juga Jizah sendirilah, jemput datang ke negeri Johor. Kerana pada tahun ini kami di Johor mengadakan tahun melawat negeri Johor. Jadi jemputlah ke destinasi-destinasi, kawasan-kawasan yang mungkin yang belum pernah dilawati. Rasalah makanan-makanan Johor, mi bandung, sate, dan nasi juga kandang. Lontong nasi nasi kandang pun ada di Johor, jangan risau. Jadi jemput beramai-ramai lah memeriahkan ataupun mengunjungi negeri Johor ni. Sekian, terima kasih.
1: Okey, terima kasih banyak Tuan Azmi. Terima kasih banyak untuk Tuan Azmi, Pak Dodi dan juga Puan Faiza sudah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Semoga pertemuan Sosek Malindo di tahun ini berjalan dengan lancar.
2: Amin.
1: Dan semoga gatheringnya besok berjalan menyenangkan ya.
2: Hari ini.
1: Oh, hari ini gatheringnya ya.
0: Iya, iya.
1: Oke, sudah menyenangkan berarti ya, sudah terjadi ya.
2: Sudah.
1: Oke, tinggal oleh-olehnya aja ya yang belum diambil ya. Luti gendangnya nanti dibawa ya ke Malaka dan juga ke Johor Bahru. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Doli, Tuan Azmi dan juga Puan Faiza. Senang sekali kita bisa ngobrol bareng di sore hari ini. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan dari diskusi kita tadi, kita lihat bahwa Sosek Malindo itu juga bukan cuma soal hubungan antar pemerintah atau antar negara ya.
3: Betul.
1: Tapi juga tentang membuka peluang ekonomi, kemudian memperkuat konektivitas, mendukung UMKM-UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik itu di Kepri, Riau, Johor, ataupun di Malaka. Oke. Terima kasih banyak pendengar di sore hari ini. Sekian, saya Azza juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan terhubung dengan program 1 RRI Ranai untuk sama-sama kita mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Perabu edisi hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026.

0: Berita sore ini kami awali dari RRI Bengkalis. Jelang tahun ajaran baru 2026-2027, berbagai kebutuhan siswa perlu dipersiapkan, diantaranya baju sekolah serta peralatan sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko, alat tulis, dan perlengkapan sekolah di Kota Bengkalis mulai ramai dikunjungi masyarakat. Orang tua bersama anak-anak tampak membeli berbagai kebutuhan sekolah seperti buku tulis, pena, pensil, tas, hingga perlengkapan menggambar. Dari pantauan di beberapa toko alat tulis, harga perlengkapan sekolah relatif stabil. Buku tulis bisa dijual mulai harga Rp5.000 hingga Rp8.000 per buku. Sementara pena dan pensil berkisar antara Rp3.000 hingga Rp10.000 per buah tergantung merek dan kualitas produk. Salah seorang pedagang buku tulis, Acong, mengaku meski ada kenaikan harga dari distributor, namun tokonya masih memberlakukan harga lama.
2: Kalau dari pusatnya sih naik, cuman karena ekonomi lagi nggak bagus sih, ya kita sih jualnya bertahan aja, jual harga lama aja. Kita ada juga buat program-program untuk membantu apa ini ekonomi masyarakat sih.
3: Kalau untuk dibukanya seperti apa daya beli saya?
2: Ya, lumayan sepi sih.
1: Selain alat tulis, tas sekolah dan perlengkapan penunjang belajar lainnya juga menjadi barang yang paling banyak dicari konsumen. Seperti halnya orang tua murid, Maya mengatakan kebutuhan tahun ajaran baru tidak hanya buku tulis, namun juga seragam sekolah karena bertambahnya ukuran badan anak.
4: Yang perlu dipersiapkan pertama yang pasti alat sekolah lah ya, seperti buku. Karena kan dah naik kelas tentu beda lagi bukunya, buku lama tidak bisa dipakai lagi. Yang kedua nih, perlengkapan seragam. Memang anak saya tidak masuk jadi siswa baru, tapi karena berat badan sudah bertambah, ada besar, jadi sepertinya harus ini buatlah seperti celana gitu kan. Karena kalau pesan di sekolah pun ukurannya sudah tak ada begitu, jadi harus pesan kain dan akan dibawa ke penjahit begitu. Itulah persiapannya.
1: Masyarakat berharap harga perlengkapan sekolah tetap stabil sehingga tidak terlalu membebani pengeluaran keluarga. Sementara para pedagang optimis momentum tahun ajaran baru akan mampu meningkatkan penjualan dibanding hari-hari biasa. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dengan selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, lulus menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febriansa.
5: Berawal dari kegaguman terhadap sosok seniornya pada tahun 2022 lalu, akhirnya mengantarkan seorang siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, dan menjadi perwakilan Kepri sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka 2026. Bernama yaitu Rauda Mabrura, siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara, telah mengikuti serangkaian seleksi dari tingkat kecamatan hingga dinyatakan lulus di tingkat nasional. Diumumkan secara resmi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia. Ketika di Bumi RRI, Raudah mengaku sangat senang lulus menjadi anggota Paskibraka 2026. Mengingat perjalanan panjang dan penuh perjuangan tersebut telah dilalui sejak awal tahun 2026. Untuk persiapan ke Jakarta nantinya, Raudah bersama perwakilan dari 37 provinsi lainnya akan menjalani tes yang jauh lebih mendalam dan ketat, mulai dari pemeriksaan kesehatan lengkap, tes kepribadian, kemampuan memimpin, ketahanan fisik. Dilanjutkan dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab sebagai penjaga bendera pusaka.
6: Selain menjaga kesehatan, saya juga mempelajari berbagai materi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai perwakilan dari Provinsi Kepulauan Riau. Saya juga berharap dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda di Kepulauan Riau untuk terus berprestasi, berani bermimpi, dan tidak ragu mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah pengalaman, wawasan, dan mempererat persaudaraan dengan perwakilan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini.
5: Rauda Mabrura merupakan putri dari pasangan Kompol Purnawirawan Polri Rugianto dan Agma Yulianti. Menyambut gembira saat namanya lulus saat diumumkan pada Senin siang. Tentunya prestasi ini sangat membanggakan bagi Rugianto atas prestasi anaknya tersebut. Diharapkannya prestasi ini menjadi pemicu kesuksesan perjalanan hidup putrinya di masa yang akan datang, sekaligus membawa nama Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepri di tingkat nasional. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat minta sekolah swasta tingkatkan daya saing. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Joni Marbeta.
7: Dengan telah dimulainya sistem penerimaan murid baru SPMB pada Sekolah Negeri SMA SMK 22 Juni 2006, sebaliknya sekolah-sekolah swasta di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Capdin Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat diminta lebih proaktif dalam menjaring calon peserta didik. Kepala Cabang Dinas Kecapdin Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat, Wilia Zuwerni SPD MSI, mengatakan sekolah swasta tidak perlu menunggu proses penerimaan di sekolah negeri selesai. Justru sekolah yang memiliki kualitas program unggulan dan mampu memberikan pelayanan terbaik harus bergerak lebih awal untuk menarik minat masyarakat. Menurutnya, sekolah swasta yang kompeten memiliki peluang besar memperoleh siswa lebih cepat apabila mampu mempromosikan keunggulan, prestasi, serta kualitas lulusannya kepada masyarakat. Bahkan keberhasilan alumni dapat menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta. Wilia Zuwerni mengakui saat ini masih terdapat sejumlah SMA dan SMK swasta di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Bukit Tinggi dan sekitarnya, yang mengalami minimnya jumlah peserta didik akibat tingginya persaingan dengan sekolah negeri. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi Cabang Dinas Capdin Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat untuk mencari solusi dalam memperkuat daya saing sekolah swasta, dan dirinya berharap seluruh sekolah terus berinovasi meningkatkan mutu pendidikannya.
8: Ya, kita menyuruh berbenah, kelas-kelas swasta kita ini berbenah, dan kita juga berikan keluasan untuk cari murid lebih duluan dibandingkan dengan sekolah negeri, sehingga bagi swasta-swasta yang kompeten diminati masyarakat, dia tentu lebih duluan dapat murid. Nah, itu yang dilakukan oleh Capdin, mengajak terus kelas swasta kita berbenah untuk bisa meningkatkan semuanya fasilitas, dan silakan untuk mencari murid lebih duluan daripada sekolah.
7: Jadi bahan evaluasi juga pembelajaran baru ya Bu?
8: Iya.
7: Untuk itu perlunya membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat agar minat calon peserta didik terhadap sekolah swasta terus meningkat. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marpeta melaporkan.
0: Dengar selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Basnas Kepulauan Riau memperkuat edukasi zakat di kalangan generasi muda dengan menjalin kerjasama bersama SMA dan SMK di wilayah Kepri. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Nurul Mahfud.
9: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Kepulauan Riau menjalin kerjasama dengan sejumlah SMA dan SMK di wilayah Kepri dalam upaya mengenalkan zakat kepada pelajar sejak dini. Langkah ini menjadi bagian dari strategi membangun kesadaran sosial dan kepedulian generasi muda terhadap kewajiban serta manfaat zakat. Kerjasama itu merupakan bagian dari program Kepri Cerdas yang diinisiasi oleh Basnas Kepri. Program ini tidak hanya berfokus pada bantuan pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan literasi keislaman, termasuk pemahaman tentang zakat, infak, dan sedekah di lingkungan sekolah. Ketua Basnas Kepri Arusman Yusuf menyampaikan, pelajar memiliki peran penting sebagai agen perubahan di masa depan, sehingga perlu dibekali pemahaman yang baik mengenai zakat.
10: Ada program terbaru kita tahun ini, kita sasar SMA.
11: Yang SMA.
10: Sederajat, dan program kita melatih mereka, mereka edukasi, agar zakat, impak, sedekah itu juga menyasar mereka. Pertama, kami ingin memberikan edukasi kepada siswa, ya, agar mereka tahu selama ini kan mereka berzakat orang tuanya yang berikan. Dan makanya 4 tahun kemarin kita coba zakat, impak, sedekah itu melalui sekolah mereka. Yang kedua, supaya bisa mereka juga merasa manfaatnya apa yang mereka berikan itu.
9: Dengan adanya kerjasama ini, Basnas Kepri berharap membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dengar, sejarawan Universitas Andalas Gusti Asnan sepakat dengan usulan Sumatera Barat menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia sebab wilayah ini tercatat berkontribusi besar dalam menyambung kemerdekaan Republik Indonesia. Dari RRI Padang, berikut laporan Dodi Setio.
11: Pada RRI di Padang pagi tadi, sejarawan UNAN Gusti Asnan menyebut seluruh daerah di Indonesia juga turut memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Akan tetapi, perjuangan di Sumatera Barat menjadi pilar penting sehingga Indonesia masih menjadi negara hingga hari ini. Gusti Asnan mengatakan peristiwa penting yang tercatat di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yakni Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI saat Ibu Kota Yogyakarta di tahun 1948 diduduki Belanda dan Soekarno-Hatta ditahan dalam agresi militer kedua. Keberadaan PDRI disiarkan secara berpindah-pindah melalui radio YBJ 6 menjadi sinyal bagi dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan merdeka. Menurut Gusti Asnan, latar belakang historis PDRI menjadi nilai kuat bagi Sumatera Barat untuk mendapat status daerah istimewa dibanding dari sisi keunikan kultur masyarakat Minangkabau. Sebab daerah lain juga memiliki keunikan dalam kultur masing-masing.
13: Daerah istimewa dalam konteks kebudayaan atau kultur Minangkabau yang matrilineal dan sebagainya, saya pikir itu lemah. Banyak negara daerah lain juga mengklaim diri mereka, adat mereka juga hebat, semuanya kita hebat. Terus semua daerah pasti memiliki klaim seperti itu juga. Jadi kita mungkin yang paling menonjol dan paling kuat dan paling cocok menurut pendapat saya adalah peranan Sumatera Barat atau Bukit Tinggi dalam konteks menjaga keutuhan Republik. Ketika Republik itu hampir copot, Sumatera Barat atau Bukit Tinggi itu sangat berperan besar ya dalam kelangsungan Republik.
11: Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi dalam rangkaian peringatan 100 tahun jam gadang di Kota Bukit Tinggi menyampaikan usulan secara langsung pada Menteri Kebudayaan Fadlizon agar Sumatera Barat memperoleh status daerah istimewa. Salah satu bukti pentingnya yakni posisi Bukit Tinggi yang pernah menjadi pusat PDRI saat negara menghadapi masa-masa paling krusial.
14: Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sama-sama kalau diperbolehkan, sama-sama kita kawal. Sumatera Barat menjadi daerah istimewa di Indonesia ini, Pak Menteri.
11: Vasco menilai status daerah istimewa merupakan bentuk penghargaan yang layak atas kontribusi besar para tokoh dan masyarakat Sumatera Barat dalam menjaga keberlangsungan Republik Indonesia. Dodi Istio melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Usulan daerah istimewa digaungkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Wakil Gubernur Vasco Rusemi terhadap Kota Bukit Tinggi mendapat atensi positif dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Fadlizon. Selengkapnya laporan reporter Alwan Muhammad Fauzan.
15: Peringatan 100 tahun jam gadang dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda melalui pendekatan sejarah, budaya, pendidikan dan kerjasama antar masyarakat. Semangat tersebut mengemuka dalam seminar internasional bertajuk Bridging Friendship Strengthening Indonesia-Netherlands Diplomatic Ties via Bukit Tinggi Amsterdam yang digelar pelataran jam gadang Kota Bukit Tinggi itu malam 20 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menilai peringatan satu abad jam gadang tidak hanya penting untuk memperkuat kesadaran sejarah dan budaya, tetapi juga memiliki dampak strategis bagi pengembangan ekonomi, pariwisata dan diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Menurut Fadlizon, jam gadang merupakan simbol perjalanan sejarah Minangkabau dan kemerdekaan Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai fase penting perjalanan bangsa. Ia menegaskan bahwa Bukit Tinggi memiliki posisi strategis dalam sejarah nasional, termasuk sebagai pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI, sehingga identitasnya sebagai kota perjuangan perlu diperkuat melalui berbagai program pembangunan dan promosi daerah.
16: Karena menurut saya sangat pantas, dan Bukit Tinggi menjadi ibu kota di masa pemerintahan darurat Republik Indonesia adalah di masa-masa yang sangat krusial.
15: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi menegaskan diplomasi tidak hanya menjadi ranah pemerintah pusat, tetapi juga dapat diperkuat melalui diplomasi daerah, kerjasama antar kota, perguruan tinggi, komunitas budaya, dan masyarakat. Wagu Vasco menambahkan Sumatera Barat memiliki berbagai potensi strategis yang terbuka untuk kerjasama internasional, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, pendidikan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Menurut Uda Vasco, pengalaman Belanda dalam pengelolaan air, teknologi pertanian, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan dapat menjadi referensi penting bagi percepatan pembangunan daerah.
14: Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sama-sama kita kawal Sumatera Barat jadi daerah istimewa di Indonesia ini, Pak Menteri.
15: Sebagaimana diketahui, pemerintah Kota Bukit Tinggi menawarkan sejumlah agenda kerjasama yang dapat dikembangkan bersama mitra internasional, antara lain pengembangan arsip digital sejarah Indonesia Belanda, penguatan jejaring penelitian, program pertukaran belajar dan akademisi, museum digital berbasis teknologi, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, hingga wisata sejarah. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pendengar, hari jadi Kota Pekanbaru menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Dari RRI Pekanbaru, reporter Haryo Gunawan melaporkan.
17: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar upacara peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Selasa 23 Juni 2026. Usai upacara, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan usia 242 tahun menjadi momentum untuk mengenang jasa para pendiri dan seluruh pemimpin yang telah mengabdikan diri membangun Kota Pekanbaru. Ia juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama yang harus diwujudkan oleh seluruh aparatur pemerintah Kota Pekanbaru sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan para pegawai.
18: Saya tentu bersama Pak Haji Makarius tadi juga menyampaikan komitmen bagaimana pelayanan terhadap masyarakat itu adalah hal yang paling pertama sekali ditekankan kepada seluruh pegawai yang ada di pemerintah Kota Pekanbaru. Dan begitu juga dengan pelayanan yang baik, saya juga berkomitmen bagaimana mensejahterakan seluruh pegawai yang ada di pemerintah Kota Pekanbaru. Dan kami dengan TTN kolaborasi tentu adalah berkolaborasi dengan aksi nyata dari semua stakeholder dan juga tentu dari pihak swasta maupun seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama kerja-kerja dalam membangun dan juga mensejahterakan masyarakat Pekanbaru bisa bersama-sama kita berkolaborasi untuk memajukan dan tentu untuk bisa memakan masyarakat.
17: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru pada masanya, Firdaus, mengapresiasi pelaksanaan upacara yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru di tengah berbagai tantangan global patut disyukuri dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembangunan.
19: Syukur, kita masih tumbuh ekonominya 8%. Dan itu juga menjadi motivasi oleh Pak Menteri dalam negeri. Sementara nasional kan dalam 5, ya kan? Dan kemudian banyak aktivitas yang dilakukan dengan inovasi-inovasi baru. Dan ini kita terima kasih kepada Pak Wali dan semua jajaran, ya kan, Perkopinda dan juga kepala-kepala dinas dan semua karyawan yang ikut terlibat dan terutama tokoh masyarakat umum.
17: Memasuki usia ke-242 tahun, Kota Pekanbaru diharapkan terus berkembang menjadi kota yang maju, sejahtera dan berdaya saing dengan semangat kolaborasi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat. Reporter Mario Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Sejumlah SPPG di Kabupaten Bintan menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG menyusul adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan. Berikut laporan reporter Reni Ilda Falantra.
20: Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Bintan menghentikan sementara penyaluran program makanan bergizi gratis atau MBG. Penghentian sementara ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengatakan evaluasi tersebut menjadi langkah untuk memperkuat pengawasan serta sosialisasi kepada penerima manfaat, terutama pihak sekolah. Roni menjelaskan kepala SPPG memiliki peran penting tinggal memastikan program berjalan sesuai tujuan. Karena itu kepala SPPG diminta aktif melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada penerima manfaat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pelaksanaan program. Menurutnya penguatan kontrol dan sosialisasi perlu dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat termasuk kepada sekolah maupun sasaran penerima manfaat sehingga program dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

0: Selain itu, Roni menilai pengelolaan program harus dibarengi dengan pengawasan yang baik, mulai dari proses pelaksanaan hingga pemenuhan standar kualitas layanan. Ia juga menegaskan penguatan koordinasi, sosialisasi, serta pengelolaan menjadi bagian penting untuk meningkatkan pelaksanaan program MBG ke depan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Dengar Semara Hoya Tabui 2026 di Kota Pariaman terus menyedot perhatian masyarakat dan wisatawan dari berbagai daerah. Pemerintah Kota Pariaman menargetkan 300 ribu pengunjung selama rangkaian festival budaya tersebut berlangsung. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febian Sapitra dari RRI Padang.
3: Dari prosesi pertama, kalau kita perhatikan sampai tadi malam itu semakin ramai ya.
4: Pemerintah Kota Pariaman menargetkan kunjungan wisatawan sebanyak 300 ribu orang selama pelaksanaan Hoyak Tabui 2026. Selain menjadi agenda pelestarian budaya, perhelatan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Ferialdi, mengatakan rangkaian Hoyak Tabui 2026 telah dimulai sejak 16 Juni dan akan mencapai puncaknya pada 28 Juni mendatang. Hingga saat ini, 6 dari 9 prosesi utama telah dilaksanakan dengan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Menurut Ferry, jumlah pengunjung yang hadir terus mengalami peningkatan dari hari ke hari. Bahkan, keramaian pada prosesi yang digelar kemarin malam disebut lebih besar dibanding prosesi-prosesi sebelumnya.
3: Event Tabui ini sendiri ya, misalkan dari jumlah pengunjung, kita targetkan untuk tahun ini di angka 300, kurang lebih 300 ribu. Kemudian, dari 300 ribu tadi, kita harapkan juga ada perputaran ekonomi di situ, karena ada beberapa UMKM yang ikut serta ya dalam memeriahkan acara, dan kita berharapkan nanti perputaran uangnya sekitar seputaran kurang lebih 30 miliar ya.
4: Ferialdi mengatakan Pemko Pariaman menargetkan sekitar 300 ribu pengunjung selama pelaksanaan Hoyak Tabui tahun ini. Kehadiran wisatawan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha lokal, khususnya UMKM yang terlibat dalam kegiatan. Ferry menambahkan seluruh rangkaian kegiatan dapat dinikmati masyarakat tanpa dipungut biaya masuk. Kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penyelenggaraan Hoyak Tabui 2026. Febian Cefitra melaporkan.
2: Dengar selanjutnya, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Bakti Kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polda Riau lampaui target layanan kesehatan masyarakat. Berikut laporan reporter Santi Yunas.
5: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, pagi tadi Polda Riau menggelar puncak kegiatan bakti kesehatan yang berlangsung serentak di seluruh wilayah Provinsi Riau. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, Polda Riau telah melaksanakan sedikitnya 14 rangkaian kegiatan kesehatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta rumah sakit sebagai mitra. Dari target awal, sebanyak 1.432 peserta, jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut mencapai hampir 2.400 orang.
6: Alhamdulillah, dari target-target yang dicapai sebenarnya apa yang tadi saya dengar dari Pak Kanit Kesehatan, ada peningkatan sekitar 20% ya, itu belum disampaikan. Dan rangkaian ini terutama cek kesehatan gratis, targetnya hanya 1.472, tetapi pencapaiannya sudah hampir 2.400. Jadi kita patut bersyukur, banyak masyarakat kita yang perlu kita dorong untuk melakukan cek kesehatan gratis, terutama yang banyak di Provinsi Riau ini ada dua sakit, hipertensi dan diabetes.
5: Salah seorang warga Pekanbaru, Ais, mengaku sangat terbantu dengan kegiatan bakti kesehatan yang digelar Polda Riau, khususnya program Kitanan Masal yang dilaksanakan bertepatan dengan masa libur sekolah.
7: Alhamdulillah kegiatannya positif, mengadakan surat masal ini, anak-anak pun pas acaranya lagi libur sekolah ya kan. Alhamdulillah anak-anak
5: Kapolda Riau berharap kegiatan bakti kesehatan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun Bayangkara, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, sesuai permintaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB untuk mengusulkan formasi CPNS khususnya pengganti ASN yang telah memasuki masa purna bakti BKPP, Bengkalis usulkan 300 formasi untuk tahun 2026. Dari RRI Bengkalis, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bengkalis telah mengajukan usulan kebutuhan calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2026 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Kepala BKPP Bengkalis Jamaluddin mengatakan usulan tersebut telah disampaikan beberapa bulan lalu sebagai tindak lanjut atas permintaan pemerintah pusat terkait pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara di daerah. Menurut Jamaluddin, jumlah formasi yang diusulkan mencapai 300 orang. Angka tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis, terutama untuk menggantikan ASN yang telah memasuki masa pensiun dalam 2 tahun terakhir. Ia menjelaskan usulan yang diajukan saat ini masih sebatas kebutuhan CPNS. Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang akan membuka penerimaan CPNS pada tahun 2026.
9: Kebutuhan berdasarkan apalah jumlah pensiun yang ada dalam 2 tahun terakhir kan?
10: Kalau kita diperkirakan dalam 2 tahun terakhir itu ada berapa orang pensiun?
9: Sekitar 300-an lebih.
10: 300-an ya.
9: Itu dikali seorang lagi gitu. Ya, cuma kan tergantung formasinya juga. Nah, kalau yang pensiun ini kan formasinya tersedia berarti kan. Nah, kalau yang lainnya juga ya, kalaupun kita butuh misalnya ya harus siapkan dulu formasinya kan. Baru bisa kita usulkan. Kalau enggak, disorter juga oleh dari Kementerian PNRB ya.
8: Dari total usulan tersebut, kebutuhan tenaga pendidik atau guru masih mendominasi. BKPP Bengkalis mengusulkan sekitar 90 formasi guru, sementara sisanya diperuntukkan bagi tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Meski demikian, telah mengajukan kebutuhan formasi, Jamaluddin menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis belum dapat memastikan seluruh usulan tersebut akan disetujui menjadi formasi resmi dalam seleksi CPNS tahun 2026. Menurutnya, kewenangan penetapan jumlah formasi tetap berada di tangan Kemenpan RB berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan nasional. Selain itu, hingga saat ini BKPP Bengkalis belum juga menerima informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2026. Pihaknya masih menunggu petunjuk dan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Puskesmas Baloi Permai Kota Batam terus mengoptimalkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Dan berikut laporan reporter Bedi Prabu.
11: Puskesmas Baloi Permai Batam Center Kota Batam terus mengoptimalkan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG agar manfaat dari program ini dapat dirasakan secara lebih luas. Hal itu disampaikan penanggung jawab program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG Puskesmas Baloi Permai Dr. Winrati Wiwara Sukmadi kepada RRI kemarin dalam dialog membahas evaluasi 1 tahun program PKG. Diakuinya selama 1 tahun berjalannya program PKG ini masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan program ini. Pada tahun 2026 ini menurutnya selama periode Januari sampai Juni, pihaknya mencatat baru tercapai 10% atau 13.000 pasien yang datang untuk memanfaatkan program PKG ini.
12: Sosialisasi juga dalam kegiatan PKG, kemudian yang di sekolah-sekolah itu juga sama, itu kita juga turun pemeriksaan kesehatan anak sekolah ya, dengan harapan anak sekolah itu juga meningkat kesehatannya, pengetahuannya juga meningkat ya tentang suatu penyakit. Kemudian ya kita saat ini masih di capaiannya itu memang belum sesuai yang diharapkan, tetapi kami alhamdulillah ya sudah mencapai angka sekitar 9-10%, sudah melayani sekitar 13 ribuan dari Januari sampai dengan saat ini. Ya memang masih butuh banyak effort ya untuk bisa kita menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
11: Diketahui program pemeriksaan

0: tabungan Natuna hingga hari keempat masih melakukan pencarian terhadap seorang nelayan bernama Arif berusia 26 tahun warga Kampung Teraya, Kecamatan Subi yang dilaporkan hilang kontak saat melaut pada hari Jumat lalu. Upaya pencarian yang telah berlangsung selama 3 hari sebelumnya namun belum membuahkan hasil. Sebelumnya pada hari kedua tim menemukan sejumlah serpihan yang diduga berkaitan dengan korban. Kasubsi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Budiman kepada RRI Senin pagi mengatakan beberapa barang ditemukan di lokasi pencarian. Barang tersebut tutup mesin, jerigen bahan bakar, serta kantong cumi yang diduga milik korban.
1: Jadi kita fokus pada di SARMAP itu ada namanya ya debrisnya itu Pak. Jadi kita mengacu pada titik debris yang paling banyak Pak. Itu di sini luas area pencarian untuk hari ini itu 79 nautical mile sebelah timur laut Pulau Subi. Kemarin kita di hari kedua itu Pak ada ditemukan tanda-tanda yaitu tutup mesin dari pompong tersebut dan juga jerigen minyak. Juga di hari ketiga itu ditemukan bungkusan plastik yang berisi cumi.
0: Menurut Budiman, temuan tersebut menjadi petunjuk bagi tim untuk mempersempit area pencarian. Penyisiran kini lebih difokuskan di sekitar lokasi ditemukannya barang-barang yang diduga berasal dari korban. Ia menjelaskan tim gabungan yang berada di lapangan terus berupaya menemukan keberadaan nelayan tersebut. Pencarian melibatkan sejumlah unsur dengan melakukan penyisiran di wilayah perairan yang menjadi titik dugaan hilangnya korban. Dalam proses pencarian, petugas gabungan menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat seperti angin kencang disertai hujan menjadi tantangan bagi tim SAR.
1: Terkait kendala kita di lokasi itu memang cuaca Pak, karena ini kan sudah masuk musim barat ini Pak. Hari ketiga kemarin sempat diguyur hujan angin, kita tapi masih melaksanakan pencarian. Dan kebetulan juga Pak di lokasi itu kita juga mengerahkan alut RBB, RBB 212 Natuna, sama kemarin juga ada KRI, SSA 378, dukungan dari Guspurna.
0: Meski menghadapi kendala cuaca, tim SAR gabungan tetap melanjutkan operasi pencarian. Harapannya korban dapat segera ditemukan dan proses pencarian berjalan dengan aman hingga selesai. Demikian Marjani melaporkan.

0: Dengan demikian berita perjaringan Korwil Nusantara 15 sore ini, mewakili kerabat kerja dari RRI Ranai, saya Rodiah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun, Komandan. Kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya. Semua yang ada di sini sama Komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
0: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, Komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana. Kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

Pendengar, Alkisah pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam melihat seorang laki-laki yang memiliki suatu kebutuhan yang mendesak. Demi mendapatkan apa yang dibutuhkannya, lantas laki-laki tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melihat apa yang dilakukan laki-laki tersebut, Nabi Musa alaihissalam bergumam dalam hatinya, "Wahai Tuhanku, seandainya aku memiliki apa yang dibutuhkan lelaki itu, niscaya aku akan membantunya." Sejenak kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Musa, ketahuilah bahwasanya lelaki itu memiliki seekor kambing dan ketika ia berdoa, hanya kambinglah yang ada dalam hatinya. Sementara aku enggan untuk mengabulkan doa seorang hamba yang hatinya tidak mengingat diriku di dalamnya." Setelah menerima perihal wahyu tersebut, Nabi Musa alaihissalam memberitahu kepada laki-laki tersebut tentang apa yang menyebabkan doa yang ia panjatkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya mendapatkan teguran dan peringatan, lelaki itu secara spontan membuang jauh-jauh atas pikiran tentang duniawi yang ada di dalam benaknya. Ia kembali berdoa dengan sungguh-sungguh dan fokus hatinya agar senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tak lama berselang, doa itu pun terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 3 RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan warta berita sentral hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Impres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Nah, karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Akan diizinkan juga untuk lanjut S2.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
8: Saya menerima perwakilan
9: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
10: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
8: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
9: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
11: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
11: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
13: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
12: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
14: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
15: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
14: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
15: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
16: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
15: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
17: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
18: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
17: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produk dan berdaya saing.
18: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
19: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
18: Untuk itu lebih lanjut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
20: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
21: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
22: Ibadah haji nilai sosial, bukan kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah kita yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jujur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
21: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
23: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setda Wajo, Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Ada jemaah, ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
23: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air, adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah, dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
1: Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Batam. Batam malam ini. Sesaat lagi kita ikuti mimbar agama Hindu. Selamat mendengarkan.
2: Om Swastiastu. Selamat malam para pemirsa yang berada di mana saja. Berjumpa kembali dengan saya Igusti Agung Arif Suryanata pada program Mimbar Agama Hindu di RRI Pro 1 Batam 105.1 FM. Om Abhijnam Mastu Namasidam, Om Sidi Rastu Tatastu Astu Swaha. Para pemirsa yang berbahagia, adapun malam hari ini kita akan membahas

0: datang hari Sabtu besok ya, tanggal 27 Juni tahun 2026. Semoga umat sedharma memperoleh keanugerah dari ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran, dirgayuse, dan rahayu. Baik, pada malam hari ini seperti biasa saya didampingi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Gede Somanita atau yang lebih dikenal dengan Prabu Segara. Om Swastiastu, Prabu. Malam ini Prabu akan memaparkan materi atau naskah yang itu Amartaning Bumi, mewarisi semangat waraha awatara, menjaga kesucian bumi di hati di hari kemenangan Dharma, yang kebetulan kemarin kita menjalankan atau merayakan hari raya Galungan, yaitu hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Prabu untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Ya, silakan Prabu.
1: Nggih, matur suksum Aji. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat, Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Saraswati nama studiam waradam karmarupini vidya ramba karisami sidira bhavatami sada. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram jeeva narottamam devim saraswati vyasam tato jaya mudirayet. Om Swastiastu.
0: Swastiastu, Pak Bambu.
1: Hari ini kita kembali bersama-sama menyampaikan tentang beberapa hal yang sangat penting buat saudara-saudara kita yang khususnya berada di Batam, khususnya untuk menyambut Hari Raya Kuningan yang akan datang, yeah. Di hari Sabtu yang akan datang, yeah. Yeah. Yeah. Jadi Kuningan sudah Galungan sudah kita lewati. Jadi kita sekarang ini ada dalam pertengahan
0: ya, pertengahan menuju ke Kuningan. Ya.
1: Jadi ini merupakan satu momen yang sangat bagus ya.
0: Ya.
1: Untuk mengingatkan kita tentang penyucian diri atau refleksi diri. Ya. Ini waktunya kita menjaga kemenangan itu.
0: Ya, betul, ya. Betul Pak. Ya.
1: Menjaga kemenangan itu bukan sekedar ritual perayaan di masa lalu,
0: ya.
1: Atau sekedar kita merayakan kemenangan antara Rama dan Rahwana, kemudian kita merayakan kemenangan antara Krishna dan Kamsa, ya, atau
0: Pandawa dengan Kurawa.
1: Bukan hanya merayakan sekedar merayakan hari itu, nama saja peringatan
0: ya,
1: memperingati artinya
0: mengingatkan
1: kita kembali tentang, ya, tentang diri kita, ya. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita pelajari dari sejarah-sejarah masa lalu, ya, yang sudah
0: terlewati.
1: Nah, itulah pentingnya sejarah
0: ya.
1: Jadi sejarah, apalagi sejarah Purana,
0: ya.
1: Jadi di dalam sastra mengatakan Om Pavitro Pavitroam Sarva Wastang Katupiwa Ya Semaret Sempun dari Kaksaha Sabahaya Biantara Suci Sri Wisnu. Artinya siapapun yang dengan tulus hati mendengarkan, apakah itu pawitro orang suci,
0: ya,
1: ataupun apawitro tidak suci, asalkan dia dengan tulus, maka Sabahaya Biantara Suci,
0: ya,
1: maka hatinya akan tersucikan,
0: ya.
1: Nah, oleh sebab itulah kenapa para pendahulu kita, para leluhur kita,
0: ya,
1: dianjurkan merayakan ini.
0: Ya.
1: Itu artinya bahwa kita ingin agar pengikut daripada umat Hindu dalam sekte apapun, apakah itu Saiva, Vaisnava, atau dalam sakti, pemujaan kepada sakti-saktinya,
0: ya, betul.
1: Itu dia

0: agar dia mampu menyucikan dirinya agar sukses untuk mencapai kehidupan yang kekal.
1: Ya, kan, yang abadi.
0: Abadi, yaitu tidak ada kelahiran lagi. Karma karma cami dibium, tidak ada lagi kelahiran-kelahiran yang untuk dilewati. Itu artinya tujuannya adalah moksa.
1: Moksa. Itu moksa dalam jagat daya citta.
0: Nah, itu artinya kita harus mengimplementasikan agar kita menang dari adharma itu. Dharma itu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Ya.
0: Bukan hanya pada saat hari galungan kuningan semata.
1: Setiap hari.
0: Betul.
1: Setiap hari.
0: Nah, itu adalah sebagai pengawal dari perjumpaan kita pada kesempatan hari ini.
1: Ya.
0: Kemudian saya awali dengan sebuah satu cerita sesuai dengan konteksnya. Temanya adalah bagaimana waraha menyelamatkan bumi ini. Jadi beliau menjadi spirit kita, semangat, penyemangat kita untuk melakukan hal yang sangat penting, hal yang sangat begitu krusial bagi kita. Kita harus menjadi penyelamat bumi ini.
1: Ya, kalau enggak kita siapa lagi?
0: Jadi dahulu bagaimana Tuhan sendiri pernah menjelma ke dunia material ini untuk menyelamatkan bumi. Pada waktu itu ada salah satu putra dari Kasyapa namanya Hiranyaksa.
1: Hiranyaksa ya.
0: Jadi Kasyapa ini merupakan ayah daripada para dewa maupun para asura. Jadi asura memiliki ego yang lebih besar dari para dewa. Walaupun para dewa ada egonya. Tetapi para asura namanya Hiranyaksa ini merupakan putra sulung daripada Kasyapa. Kemudian ya, karena dia merasa apa namanya?
1: Besar.
0: Ya, ayahnya sangat terkenal. Dia mempraktekkan ritual-ritual Weda. Dia sangat luar biasa. Dia paham sekali Weda. Apapun isi daripada kitab suci Weda, kuasai semua.
1: Dikuasai.
0: Sehingga dia berkeinginan untuk melakukan pertapaan. Setelah dia melakukan pertapaan, mendapatkan berkat atau karunia dari Dewa Brahma. Lalu Dewa Brahma memberikan karunia, wahai Hiranyaksa, kamu sudah melakukan pertapaan, aku beri kamu sesuatu, mintalah sesuatu, gitu dia bilang. Lalu apa yang dia minta kepada Brahma? Saya ingin tidak bisa dibunuh oleh siapapun, oleh manusia, oleh para dewa, binatang. Dia sebut satu persatu dari binatangnya, kecuali babi. Karena apa? Dia pikir bahwa babi ini adalah binatang yang sangat remeh. Gitu dia hidup di tempat yang kotor. Kemudian pokoknya anggap di matanya dia rendah babi itu. Tidak mungkin mengalahkan saya.
1: Begitu.
0: Kemudian beliau mengabulkan. Saya kabulkan. Nah, karena dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dia menjadi sombong, angkuh. Akhirnya dia ingin memperluas kekuasaannya.
1: Jadi yang ya karena ambisi angkuh.
0: Dia ingin menguasai ketiga dunia ini, bur, buah, suah. Planet bawah, planet atas maupun di tengah. Jadi beliau ingin menguasai ketiga dunia itu. Jadi beliau membuat satu kerajaan dimanapun dia ingin, karena ingin mengembangkan kekuasaannya, beliau selalu membuat satu kebijakan-kebijakan dengan membangun kerajaan-kerajaan di tempat-tempat tersebut. Nah, kemudian karena dia inginnya menguasai bumi, dia melihat iri dengan para dewa karena para dewa sangat sukses dengan jayanya. Jadi karena dilihat di bumi merupakan kesejahteraan para dewa, karena kesejahteraan para dewa itu karena yadnya-yadnya yang kita persembahkan kepada para dewa, sehingga bumi ini makmur. Pada waktu itu zaman Satya Yuga, nah, dia menjadi tidak senang. Lalu bagaimana caranya agar saya berkuasa? Gitu. Kemudian dia merebut kekuasaan itu dengan kekuatan yang dia miliki.
1: Dengan kesaktiannya.
0: Betul. Tempatnya para dewa digempur,
1: digempur.
0: Dia mengembangkan kekuasaan. Akhirnya para dewa lemah, kekuatannya berkurang. Nah kemudian para dewa berdoa pada waktu itu. Aduh, situasi seperti ini bagaimana nih? Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Nah, semakin menggila ini Hiranyaksa. Akhirnya bumi pun ditenggelamkan. Sampai bahkan kitab suci sucinya pun diambil, kitab suci Weda diambil, dibawa ke dasar samudra yang paling kotor, Patala Loka, dasar laut yang paling bawah. Kemudian karena lihat situasi seperti itu, akhirnya dia para dewa dengan yang lainnya melakukan pujian dan akhirnya beliau muncul melalui Dewa Brahma. Beliau muncul dari hidung Dewa Brahma, dari cuping, dari cupingnya itu dia keluar dari situ. Setelah itu kemudian Dewa Brahma berdoa kepada beliau dan dia menyampaikan, saya inginnya seperti ini. Hiranyaksa sudah berkuasa nih, tolong bantu saya, bumi sudah ditenggelamkan.
1: Dan dikuasailah semua.
0: Betul, ya. Akhirnya pada saat itu terjadilah pertempuran. Pertempuran itu berlangsung selama beribu-ribu tahun.
1: Ya.
0: Karena kekuatan mereka. Nah akhirnya kalahlah Hiranyaksa.
1: Ya.
0: Nah di sini kita bisa mengambil satu pesan moralnya. Moralnya yang pertama adalah di situ Tuhan sendiri bertindak untuk menyelamatkan bumi. Nah itu artinya Tuhan bertindak menyelamatkan bumi, itu artinya beliau sangat peduli sekali dengan
1: kita semua.
0: Nah itu artinya bahwa beliau sebenarnya menjadi tauladan bagi kita. Juga harus melakukan hal yang sama. Walaupun tidak bisa seperti hal besar yang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri, tapi yang sedikitnya kita bisa melakukan satu hal yang kecil saja. Nah, bumi merupakan ibu kita. Itu salah alasan kita. Di dalam pegawai kita, beliau mengatakan bahwa aku adalah ayahmu, gitu. Ayah adalah panutan kita, kan? Beliau mengatakan, Pitaham Asya Asya Jagato Mata. Aku adalah Pita Ham. Aku adalah leluhur kalian. Aku adalah kakek kalian. Aku adalah ayah kalian. Gitu. Nah kemudian di dalam Atharva Veda menjelaskan mata bumi putra Ham pertiwim. Nah jadi bumi adalah ibu kita dan aku adalah putra Ham. Putra Ham aku adalah putranya. Gitu. Aku adalah putra dari bumi pertiwiha pertiwi. Nah oleh sebab itulah kita punya alasan untuk bertanggung jawab atas bumi ini. Terutama kita jangan menganggap hal yang remeh, seperti plastik yang kecil-kecil. Jangan kita seperti Hiranyaksa. Kita anggap babi itu
1: dianggap remeh
0: gitu. Hal yang kecil, babi itu kecil. Kita anggap sampah plastik, buang kita sembarangan buang. Pada suatu saat nanti, hal yang kecil itu akan memberikan kita bencana yang sangat besar. Ketika plastik itu menyumbat
1: saluran
0: drainase yang harus dilewati tersumbat dan sebagainya. Akhirnya
1: pas hujan banjir.
0: Seperti itu. Begitu juga pohon-pohon. Pohon-pohon itu memberikan oksigen yang sangat bagus, merupakan paru-paru dunia buat kita. Kalau itu didebang secara bebas dan ilegal, tidak ada izinnya, tentu saja itu akan menjadi satu bencana buat kita. Kemudian kita juga harus menjaga hati dan pikiran kita di momen galungan ini. Karena apa? Bumi adalah buana agung dan kita adalah buana alit. Nah, tidak ada bedanya buana agung dan buana alit. Ketika pikiran kita terjemah, bawaannya kita marah-marah, sedikit-sedikit mau bertengkar, sedikit-sedikit iri, sedikit-sedikit marah dan lain sebagainya. Tidak hanya badan kita saja yang rusak, tapi aura-aura negatif yang kita sumbangkan dari pikiran kita, dari hati kita, itu juga akan mempengaruhi dunia ini. Energi atmosfer negatif itu akan
1: Ya. Energi-energi negatif akan
0: mempengaruhi bumi itu, akan merusak juga bumi itu. Ya. Nah, oleh sebab itulah kita perlu sekali ya menggunakan semangat waraha ini. Momen galungan dan kuningan sebagai pengingat kita. Ya, ini lagi menjadi isu nasional tentang kerusakan daripada
1: alam
0: bumi atau alam ini. Ya. Nah, oleh sebab itulah saya mengambil tema Amartaning Bumi.
1: Amartaning Bumi.
0: Ya. Amarta artinya sebuah tirta yang memberikan satu kebahagiaan bagi semua makhluk. Jadi menjaga semua makhluk. Kemudian bumi termasuk
1: bumi ya alam,
0: kesejahteraan bumi dan juga berikan kesejahteraan bumi. Nah, oleh sebab itulah Amartaning Bumi ini merupakan satu cara kita bagaimana memperlakukan bumi, bagaimana kita menghormati bumi agar alam semesta dan manusia ini menjadi satu kesatuan yang sangat satu sama lain yang saling bantu membantu. Beliau memberikan penghargaan kepada kita, kita juga harus merawat dia. Beliau memberikan kita berbagai macam makanan, tumbuh-tumbuhan, buah dan
1: kehidupan lah kita. Kita memberi di beliau memberikan kehidupan pada kita. Ya, kita harus memberikan balasannya. Balasannya dengan memelihara.
0: Jadi hari raya galungan ini sesungguhnya adalah tentang bagaimana kita mengerti kemenangan dharma itu, bagaimana kita harus mempertahankannya. Jadi dharma itu adalah harus menang atas keserakahan. Kemudian kita hendaknya jangan menebang hutan tanpa kendali. Kita harus memiliki satu aturan-aturan yang harus diikuti. Kemudian dharma itu juga harus menang atas kebiasaan kita membuang sampah sembarangan. Ketika kita berpikir untuk tidak membuang sampah sembarangan, itu sudah menang buat kita.
1: Sudah bisa mengendalikan.
0: Ini harus diingatkan. Kita kita jangan terpengaruh oleh aturan. Begitu pemerintah mengatakan kalau membuang sampah sembarangan denda 20 juta baru kita.
1: Baru takut.
0: Kita jangan terikat dengan aturan-aturan yang seperti itu. Kita harus bentuk dari dalam. Kita jangan bentuk dari tekanan-tekanan oleh aturan. Tapi harus kita bentuk dari dalam sendiri.
1: Itu dari hati kita ya.
0: Ya, harus bentuk dari hati kita. Kemudian dharma harus menang atas sikap acuh kita terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan. Itu yang harus kita pertahankan buat diri kita. Nah, sebagaimana waraha mengingatkan kita untuk apa? Menjaganya dari kehancuran bumi, dan kita memiliki tanggung jawab atas itu. Bagaimana beliau mengangkat bumi dan mengembalikan lagi pada orbitnya. Kemudian, dan ini sangat berkaitan dengan produk agama Hindu ya. Yaitu ajaran tentang Trihita Karana. Nah, di Bali khususnya sangat menekankan hal ini. Tidak hanya di Bali, harusnya semuanya harus seperti itu. Nah, jadi kita harus bagaimana mengikatkan hubungan kita dengan perhayangan, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mengikatkan hubungan kita dengan antar sesama, kemudian meringankan kita tentang alam dan lingkungan, yaitu pelemahan. Kemudian antar sesama, antar pawongan, perhayangan antara Tuhan. Jadi ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Jadi ini tidak bisa dipisahkan
1: antara perhayangan.
0: Selalu
1: berkaitan.
0: Jadi kita tidak bisa melupakan hal ini. Kita harus selalu mantap dan tekun pada Trihita Karana ini. Ini merupakan satu pesan yang ditahkan kepada leluhur kita terdahulu. Jadi implementasinya adalah di dunia ini, sebagaimana waraha memberikan intuisi kepada kita, kita harus mewarisi sikap-sikap atau tindakan-tindakan daripada waraha agar tidak membuat dunia ini menjadi semakin rusak.
1: Gitu.
0: Nah, mungkin kita mulai dari yang sederhana saja. Misalkan menjaga kebersihan lingkungan.
1: Ya.
0: Yang kecil-kecil aja dulu.
1: Tidak membuang sampah sembarang, gitu ya.
0: Mengurangi penggunaan plastik.
1: Plastik, ya.
0: Kemudian menanam dan merawat.
1: Merawat tanaman.
0: Iya. Pemerintah sudah menganjurkan kita nanam satu orang satu pohon.
1: Iya. Gitu. Untuk penghijauan.
0: Untuk penghijauan. Tetapi jangan pada saat yang sama kita menanam satu pohon ditebang lima pohon.
1: Lebih banyak ditebang.
0: Iya. Jadi menanam pohon itu merupakan satu hal yang sangat penting. Kemudian menghemat air dan energi.
1: Energi.
0: Nah, ini termasuk program pemerintah juga.
1: Iya.
0: Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, memilah sampah.
1: Ya. Iya.
0: Ini harus diterapkan, ya. Harus diterapkan agar yang apa nama mengangkutnya pun dipermudah.
1: Dipermudah. Ya. Ya.
0: Dan pengolahannya juga lebih cepat.
1: Pengolahannya lebih gampang, lebih cepat.
0: Ya. Serta kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita sejak dini.
1: Ya,
0: ajarkan bagaimana dia membuang sampah, kemudian menjaga lingkungannya. Seperti yang kita ajarkan di dalam sekolah-sekolah pasaraman yang sering kita ajarkan kepada anak kita.
1: Ya.
0: Nah, umat saudara yang berbahagia, jadi menjelang hari raya Kuningan ini, marilah kita jadikan semangat waraha avatar sebagai inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Ya.
0: Ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa jikalau kita memiliki semangat seperti waraha dewa bagaimana menjaga bumi ini. Jadi jangan sampai kita hanya merayakan kemenangan dharma melalui simbol-simbol upacara. Dan tetapi juga kita jangan melupakan kewajiban kita menjaga bumi ini yang menjadi tempat hidup kita,
1: ya, tempat kita berpijak.
0: Betul. Jadi saya kira cukup sampai di sini penyampaian saya tentang amartani bumi, bagaimana kita menjadikan waraha sebagai penyemangat kehidupan kita untuk menjaga kesucian bumi di hari kemenangan dharma ini.
1: Oke.
0: Silakan.
1: Terima kasih Prabu Segara, ya, atas pemaparan mengenai waraha atau amartaning bumi pada malam ini. Waktu juga yang membatasi kita, para pemirsa dimanapun berada, bisa kita ambil
0: kesimpulannya
1: atau ini. Menjelang hari raya Kuningan, marilah kita menjadikan semangat waraha avatara sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi antara dharma dengan adharma kita harus bisa memilah. Jangan sampai adharma yang menguasai, bersalah dharma itu yang mendominasi
0: diri kita
1: ya. Jangan sampai kita hanya merayakan kemenangan dharma melalui upacara dan simbol-simbol. Marilah kita menjaga, ya, sebagai kewajiban kita makhluk hidup atau manusia yang lebih sempurna, yang paling sempurna di dunia, untuk menjaga bumi kita, karena di bumi inilah kita hidup. Ya, kalau tidak ada bumi, kita tidak ada. Gitu. Jadi semoga kita mampu menjadikan pewaris semangat waraha, yaitu pribadi yang berani melindungi alam, menjaga kesucian bumi, dan menghidupkan dharma dalam setiap tindakan. Baik pemirsa, di mana saja berada, demikianlah program apa namanya
0: mimbar
1: agama Hindu yang pada malam hari ini, karena waktu sudah mendekati, yaitu waktu yang membatasi kita, ya mimbar malam hari ini kami tutup dengan Parama Santi. Semoga Ide Sang Yang Widiwasa memberikan anugerahnya kepada kita semua. Parama Santi, Om Shanti Shanti Shanti Om. Suk semua.
2: Om Namo.
3: Baru saja kita ikuti mimbar agama Hindu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 105,1 RRI Batam, kita berada di Lintas Informasi Produksi RRI Batam edisi 23 Juni 2026. Informasi yang pertama dirangkum dari RRI.co.id, di mana Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengatasi ketimpangan di tanah air. Ia berkomitmen melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program Transmigrasi Patriot, dan Menteri Iftitah juga menyebutkan program tersebut dirancang untuk menghadirkan talenta muda, peneliti, dosen, inovator, dan juga pemecah masalah di kawasan-kawasan ada di Indonesia. Informasi yang kedua masih dari RRI.co.id, di mana posisi nilai tukar rupiah terpantau masih melemah terhadap dolar Amerika pada pembukaan perdagangan Selasa 23 Juni 2026. Menurut Bloomberg, di mana rupiah dibuka turun di 0,12% atau 21 poin menjadi 17.864 per dolar Amerika pada penutupan perdagangan sehari. Rupiah sudah turun 0,22% ke posisi 17.443,843 per dolar Amerika, dan mata uang RI menurut dan tersebut masih terus ditekan dengan penguatan dolar Amerika karena faktor eksternal. Informasi yang terakhir malam hari ini, RRI.co.id kembali menginformasikan kepada Anda, aplikasi ojek online atau Gojek dan Grab akan mulai menerapkan komisi atau 8% untuk layanan transportasi penumpang roda 2 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut diumumkan masing-masing perusahaan dan akan berlaku untuk layanan ojek online roda 2 di platform-platform mereka. Itu peringkat informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini, dan untuk informasi update lainnya Anda bisa dapatkan di RRI.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam. Selanjutnya kita hadirkan sandiwara radio produksi dari RRI Pontianak dengan judul Benang Yang Tak Terputuskan, terus di kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kerewa, dia pun putus. Hah, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalahkan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Dahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, mesin itu murah karena dia ndaan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ada harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapain lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
2: Au, Wan. Mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
1: Apa katamu? Jual pola. Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, iya, Wan. Tapi nanti Wan yang akan menyesal ya.
1: Ya, anak nak nyesal.

0: napan, hewan keras kepala. Hanya karena alat pelindung ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan, mun hatimu agi risau. Kau ndak ambise maksikan nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nekwan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate, Wan. Memang dah rabun, Din. Wan ndak ambise lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu orang-orang kote dan ndak ansuke make kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu kain itu barat karena di dalamnya ada cerite, ada cinte. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup angin.

0: Pegang kayunya, masukkan benangnya. Pelan-pelan, Din. Ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan emak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

Aku tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan masing-masingnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asasandaran, asasandaraka layakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyurupangan yang nyurupikati
0: apakah... Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya karingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama karingan. Sesungguhnya bukan karingan, karena karingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian, karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: So Balian tuh mulai di Adam tuh, Pak. Karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha tuh kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu haja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karisten, kan, ada Nududami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran labiam.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab Suci Orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih, iya nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
1: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kadatu raja kawasa uji kita nang menguasai pemandang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
6: La ilaha illallah syadana Muhammad Rasulullah Allah wasallallahu Muhammad Allahu fi dina wa awami kum. Nah, itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling memangsa dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut atau beberapa titik di sepanjang batas huma, sembari memamang atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian, atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, sholawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuan atau kuyang. Konon, para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RR Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 23 Juni 2026. Diawali dari rri.co.id, di mana informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Informasi di kesempatan malam ini tentang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memaparkan sejumlah perbedaan antara sekolah nasional terintegrasi dengan sekolah reguler. Program tersebut menjadi salah satu gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional. Informasi yang kedua dari Batam Center, acara yang berlangsung meriah dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau PD, pelaku usaha, perwakilan perusahaan, notaris dan juga pejabat akte tanah dan juga PPAT, serta para wajib pajak yang selama ini berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Kemudian informasi yang terakhir, Badan Pengusahaan Batam terus memperkuat strategi pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi riset dan inovasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN terkait dengan pemanfaatan riset dan juga inovasi serta pengkajian pembangunan Batam Science and Technology Park. Itu berikan informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Terus bersama di Pro 1 RR Batam, kita hadirkan Ruang Rindu hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

0: Radio 101,1 Batam. Terima kasih untuk karena terus setia bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Selamat malam, selamat bersama kembali dengan Pro 1 RR Batam di Ruang Rindu, lagu-lagu Indonesia nostalgia malam hari ini. Saya hadirkan satu koleksi terbaik dan juga terhit di masanya dari Iis Sugianto dengan Aku Pun Ingin Cinta. Sebuah lagu karya dari Rinto Harhab hadir untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Lagu ini hadir untuk mengingatkan kembali kenangan-kenangan manis Anda bersama keluarga, bersama orang-orang tersayang, dan juga bersama sahabat terbaik Anda. Lagu ini diproduksi pada tahun 1979 oleh Lollipop dan hadir dan menjadi lagu terfavorit waktu itu ya. Kembali di 463361 saya buka untuk Anda dan juga yang ingin bergabung, silakan bisa di WhatsApp 0811 7781051 ya. Kita buka yang pertama yang sudah bergabung. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Ada Bu Eva yang sudah bergabung, lagunya Cinta Abadi bersama Fambres. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Vegi, dan juga untuk Bude Asri, Budi Dia, Bu Madia, kemudian juga ada Mama Azi, Wan Normi, Pak Mur, dan juga untuk Kamila, Bang Gafar, Putri Cantik, Mustafa, dan juga Nudi Desi, kemudian juga Melati. Salam satu untuk semua mari. Terima kasih kembali untuk Bleva. Kemudian di belakangnya ada Roni. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 Batam. Lagunya dari Tommy J. Pisa, di batas kota ini ya. Salamnya untuk Karah Habirfia dan juga untuk Putra Rangsang, Nek Vegi, Prabu Tuci, dan juga untuk Tengku Ardiansa, Cik Norma, dan juga untuk Mamalina Mamaleni, Nek Kembar, dan juga untuk Nek Karin, Wak Normi, dan juga untuk Monik, dan Kak Jamila, Pak Usulimin, Syakira, Azwa, dan juga untuk Ika Setiawan Jami, dan juga Nur Bilqis. Ada Siti Jamila, Pak Alang, dan juga untuk Fajar, Ma Fajar ya, Ma Bela, dan juga untuk Sekarwangi, Ayu, dan juga Mak Jigbay, Bang Haji Gemo ya, Dato Engki, Ibu Ti, dan salam satu untuk semua dari Roni ya. Terima kasih juga untuk Yani di seberang sudah bergabung. Salam untuk Kinara, Manjung, dan juga untuk Imas, Kak Sur, dan juga untuk Zul, semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Terima kasih juga sudah bergabung lewat Arwian Arkalia di TikTok ya. Selamat bergabung, selamat malam, dan juga terima kasih atas 10-nya Azura. Nama yang begitu keren ya. Apa kabar juga untuk kalian yang ada di Singapura, kemudian yang ada di Johor Baru, dan juga dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami di seluruh Kepulauan Nusantara di malam hari ini. Kita cek di 463351 yang sudah standby ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Tanjung Pinang nampaknya ya.
1: Kira kenal tak suara?
0: Antara kenal tak kenal ya.
1: Setelah baru tapi orang lama.
0: Setelah baru orang lama. Wah, Menggalis ke ni? Jauhnya merantau.
1: Apa kabar
0: El? Alhamdulillah sehat. Kakak sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, itulah doa kita ya. Lama ya, tak jumpa ya.
1: Macam nak merajuk deh.
0: Macam nak merajuk. Nak dipatah-patahkan impun tu kau dapat ya. Itu pula ya. Kau main lagi.
1: Erel, akak minta lagu.
0: Apa lagunya tu, Kak Ram?
1: Dari Titik Sendora Hujan Turun Lagi.
0: Hujan Turun Lagi? Memang iya ya? Titik Sendora Hujan Turun Lagi ya, kita carikan ya. Oke. Pop lama ya. Oke.
1: Lama-lama lah hari ini.
0: Iya, betul, kita orang lama. Hujan Turun Lagi. Oke. Hujan, betul ya. Siap.
1: Satu untuk semua aja lah, Rel.
0: Oke.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih, Kak Sam.
1: Semoga selamat.
0: Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah.
1: Keluarga, ya, Rel.
0: Amin. Terima kasih doa yang sama.
1: Satu untuk semua.
0: Oke. Waalaikumsalam. Memang lama ya. Lama tak jumpa Kak Sam ya. Sehat selalu Kak Sam. Untuk keluarga baik yang ada di Penyala, yang ada di Batam, di Tiban, dan juga yang mendengarkan siaran kita di kesempatan malam hari ini ya. Terima kasih Kak Sam sudah bergabung bersama. sama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101 ya. Dan juga apa kabar untuk yang ada di Johor ya, sudah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Dan juga untuk yang ingin bergabung lewat line telepon, silakan di 463351. Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, apa kabar bang? Sehat?
2: Kabar baik, baru pulang.
0: Baru pulang. Oh, banyak buat duriannya.
2: Banyak lah buat durian. Jadi, kasih manong.
0: Oh, dikasih manong?
2: Ya, manong yang bakar kalau masuk situ. Banyak re, tempat duriannya re, tempat makan re.
0: Durian banyak ya?
2: Banyak. Re, kalau datang tempat baji re, apa, sekarang ini re, banyak re. Dari yang dari longgok ni, dari bangku ni, 100,000 ni.
0: Iya.
2: Iya ya. Kalau datang besok tu boleh datang.
0: Itu pula ya.
2: Kalau dah balik, kalau satu minggu.
0: Oh, satu minggu kat sana ya.
2: Kata bakal dari yang dari bapak itu apa? Kalau kan mereka naruh itu.
0: Iya betul.
2: Kait orang kasih 10 biji, 10 biji.
0: Ini 10 biji, 10 biji. Kalau 10 orang dah 100 biji ya.
2: Kata orang 6 biji macam apa bagi 10 biji tu? Aku jadi kata muak macam ni. Kata bagi hari dan mesti beri dah ada. Kalau durian tanggung gitu pagi.
0: Kalau durian tanggung ya.
2: Durian bagus. Masih ada re. Kalau kau tak dangan sama pagi tanggal 4 re. Tanggal 4
0: itu hari.
2: Tanggal 4. Hari juga hari apa tu?
0: Ada lah tu. Hari tanggal 4 ada.
2: Hari Sabtu.
0: Hari Sabtu ada insyaAllah ya.
2: Kami langsung lewat situ re.
0: Oh iyalah tu.
2: Tapi kan tak ada apa-apa buat durian.
0: Tak usah, tak payah.
2: Durian kan ada duri,
0: tak payah buat durian.
2: Kaji dah untuk apa gulu durian dah bawa dah.
0: Betul, kalau bisa tu buat lempok gitu ya.
2: Gulu durian aja, tahu gulu durian aja.
0: Tahu lah, lempok kan lempok aku lagi.
2: Ya dari asingnya dah di situ.
0: Berarti Mama El udah Mama El udah balik nih.
2: Dah tadi pagi
0: pagi ada. Oh, siap.
2: Tadi re. Galak cuma ada bawa rambutan aja.
0: Tak apa-apa, tak usah bawa, tak apa. Sini banyak rambutan.
2: Jangan saya jangan itu buat tangan
0: re. Oh, buat tangan ya.
2: Dari pasar tu banyak rambutan.
0: Iya,
2: apa-apa. Dapatlah malah tu nanti.
0: Yeah. Oh ini duriannya, oh ini rambutannya, oh ini pisangnya.
2: Kau jemput rambutan aja durian tak bawa.
0: Tak payah bang siapa?
2: Terpaji lah kalau bari datang dapat. Nah bagi makan kau tak bawa emang payah tu.
0: Tak usah jauh. Naik turun nanti ya.
2: Dah kami dengan mobil langsung tempat area dan sini lagi.
0: Oh siap. Jadi malam nak dengar lagu apa malam ni?
2: Lagu apa Ril?
0: Lagunya lagu pop Indonesia lama boleh?
2: Lagu apa Ril? Bagus Ril?
0: Banyak nih lagu, ada Berori, ada Obi Mesa.
2: Berori lagi lah Ril.
0: Berori ya? Boleh.
2: Apa tu? Bulan bisa ngomong je Ril.
0: Oh kalau bulan bisa ngomong ya? Kalau bulan bisa bicara.
2: Bisa bicara.
0: Kalau ngomong orang-orang jauh tu.
2: Kalau ngomong apa tu Pak Susiamno apa tu Reni Carlina ya.
0: Kalau bulan bisa ngomong itu kan.
2: Ngomong. Salah.
0: Siap. Silakan bang.
2: Terima kasih.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Keluarga lah Ria ya.
0: Amin saya.
2: Di Batam Ria ya. Ada Moni juga Ria. Ada Baji Taji. Selalu Pak Kerti. Ya Wari. Baji Taji
0: luar biasa. Ya itulah tuh. Alhamdulillah. Kita dengan Pak Haji. Murah rezeki. Panjang umur. Amin.
2: Ada malina re, ada gulini, ada kacam tadi re ya.
0: Oh iya betul.
2: Ada Jamila, Siti Jamila, Kamila, juga, ada Diego, ada Mira, ada Roni. siap, balin menina udah ya.
0: Oke.
2: Ada Mas Lidar juga re, ada Gempan, Mak Diagala, ada ada Pangam Bunda re.
0: Pangam Bunda siap.
2: Pangam Bunda pergi juga kan re?
0: Iya. Ah, iya nanti kamu nanti sama-sama ya.
2: Kita satu re. Siapa lagi ada Nur Bilqis re?
0: Ada Nur Bilqis. Mak dia jangan lupa mak dia tu.
2: Mak dia
0: galah
2: sebut
0: sendiri. Oh, dah sebut ya. Okey dah siap.
2: Mak Nur Mazie.
0: Mazie juga.
2: Ada Cikgu Norma sama Ami Roma juga. Ada Dewi ya, Dewi di Pulongal.
0: Dewi di Pulongal.
2: Ada Tokci.
0: Tokci juga.
2: Bapak Pungstapa, salam sehat semua re.
0: Oke, Pak Mai.
2: Terima kasih re.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang kita, Bang Mail kita di Benara sudah bergabung ya. Ada Fadila Reza, terima kasih. Kak Jamila juga terima kasih. Mak Jamila di Kak Penyala ya. Salam untuk salam balik untuk abang Galah ya. Kemudian juga ada tak payah macam-macam. Okey, Mak Jamil. Kemudian juga ada Mas ya. Okey, siapa ni? Okey, ada Kak Rohana juga. Selamat malam, Bang. Apa khabar? Saya dari Tanjung Gadai, Sepang ya, Sipang Batu Bata. Oh, Sipang Batu Bata. Selamat malam juga untuk kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami di Pro 1 Batam ya. Kita cek kembali di 46.1. Selamat malam, halo. Apa khabar?
3: Wah, rindu, berbagi rindu sama Ariel.
0: Eh, wah, lama tak dengar itu sini ya.
3: Itu tak nak masuk dah.
0: Iya.
3: Apa kabar?
0: Baik, Tokci. Tokci sehat ya?
3: Alhamdulillah,
0: sehat. Amin.
3: Apa lagi? Baru masuk siapa?
0: Ada Bang Mail.
3: Bang Mail, tadi dia dengar. Terima kasih bagaimana.
0: Okey.
3: Bang Mail juga. Lagu boleh ya?
0: Boleh, silakan Tokci.
3: Kalau dapat, mungkin titik senora dunia belum kiamat.
0: Ui itu ya.
3: Pasal ada hujan belum kiamat lah.
0: Betul.
3: Minta lagi hujan.
0: Kalau masih ada bulan belum kiamat lagi ya.
3: Belum kiamat lagi.
0: Dunia belum kiamat ya. Oke. Siap.
3: Salam Yurul.
0: Silakan Bang.
3: Untuk Ariel semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Amin.
3: Selamat dunia akhirat.
0: Amin ya Allah. Yang sama ya.
3: Untuk tadi yang malu yang nyenggol Tokci itu, terima kasih banyak-banyak. Untuk Monek, untuk Banggala, untuk Pak Nga, Bunda, untuk siapa lagi ya, Mak Lina, Mak Lini, Kak Rempong, Nek Karin, Nek Peggy, Nek Kembar, pokoknya nenek-nenek lah.
0: Nenek-nenek kita gak salam ya. Oke, siap.
3: Satu untuk semua dari. Ari-lari apa? Ari-lari Fendi ya untuk Ari.
0: Oh iya, Fendi. Betul.
3: Nanti saya setuju nak, kalau time karaoke nak bawa dia ke badan ke dia RI.
0: Oh iya.
3: Mudah-mudahan apa yang mau kita
0: jumpa. Amin ya Allah, amin Tokci. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama Tokci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Abang Abang Nego juga terima kasih monitor. Salam spesial buat kakakku Ati di Pulau Tiga ya. Mak Tun apa kabar? Marina juga apa kabar? Mak Dini juga ya. Ada Abang Adi ya. Kemudian Bang Leman ya. Abang Mael juga terima kasih. Ada Bang Nur saya, Mak Siska, semua yang ada di Air Tawar ya. Pak Muhammad, Kak Mariani, kawan-kawan di PT Pulau Sambu, kawan-kawan Guntung, Siti Jamilah juga, Bunda Maya, Alek ya. Terima kasih terus setia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Abang Andi apa kabar? Kawan-kawan yang ada di Kepulangiran dan juga di penjuru ya. Kita cek kembali di 463351 ya. Selamat malam, halo.
4: Aduh,
0: goyang-goyang ego dia. Ada misai. Lama tak jumpa, lama tak dengar suara, menghilang agaknya. Ni kamu tengah
4: tenggelam deh, air banyak pasang deh tenggelam ke bawah.
0: Air pasang ni kadang bukan susah jumpa.
4: Itulah mangga juga lagi ke bawah takut kena tahu orang.
0: Takut kena apa? Kena jalur ya, kena jalur orang ya.
4: Kena jalur ni berlari ke bawah ni.
0: Aduh, ay.
4: Biar je nak kata ikan tu mawar.
0: Itu pun lah.
4: Tapi bagi yang belukang lain tidak ada. Betul.
0: Tempat kau naik.
4: Tempat kau tak. Dia kepala tu yang ganggang-ganggang kata dia. Kepala dia dulu, badan tu mawar. Kalau tembakau, ya kan? Tembakau kan mata tu besar, kan?
0: Tembakau mata besar. Suka main lumpur, ya?
4: Tak, dia kan melik-melik kata, kan? Tengok kanan, kan? Ada orang pancing tak, kan?
0: Tapi kan tembakau tu boleh makan, ya?
4: Walau-walau tak tahu pula.
0: Tak tahu pula, ya? Takut juga, ya? Takutnya kan beracun pula, kan?
4: Tapi kalau buntal dibilang-bilang makannya, tapi kalau tembakau belum
0: pernah. Kalau buntal bisa dimakan asal pandai masaknya. Ya. Ada apa di dalam tubuh buntal lu yang harus diambil ya, macam pedu dia harus dibuang. Ya.
4: Tak kenal pedu.

0: yang kecil-kecil, anak-anak kecil-kecil tu yang untuk untuk umpan pancing ada.
1: Apa ya?
0: Ada tembakau kecil-kecil.
1: Tapi kalau nenek bagi suka tengok tembakau kepala tu.
0: Ya, kalau tembakau yang dah, dah besar dia berjemur dia. Dia bikin macam kolam gitu kan. Dia dekat situ betul bercokol di situ dia.
1: Tidak tu nang wei tengah hati air tu ada berenang.
0: Dia, dia antara antara ada air sama lumpur kat situ ada tembakau.
1: Tak ada, dia berenang betul kan. Kepala tu cukang kat ada kan. Dia tak tepi air tu kan. Dia tengah-tengah
0: kan. Oh, dia dah, dah, dah, dah, dah besar lah tu. Tempat dah besar lah tu. Okey, okey, okay, Peggy. Kita nak dengar lagu, lagu apa malamnya?
1: Nasi goreng, Lisa.
0: Hai, nasi goreng. Itu lagu Melayu. Lagu Indonesia lah.
1: Ah, Indonesia?
0: Indonesia lah.
1: Bukan, bukan Melayu malamnya
0: tu. Oh, nasi goreng masuk siang, saya putar. Malam-malam mana boleh angin nasi goreng.
1: Oh, oh gitu eh.
0: Nanti ke, nanti gemuk. Cik gemuk.
1: Tak ada deh kalau makan nasi goreng bertambah lesut badan deh.
0: Betul makanya.
1: Penek badan deh bertambah lesu.
0: Okey. Banyak lagu-lagu Indonesia lama tu. Ni pergi dulu kan penyanyi ya.
1: Iya memang penyanyi tapi dulu kan tidak.
0: Oh, sekarang sekarang pemain menogen ya.
1: Dulu kan tidak. Dulu tak bisa diundi ya deh. Sekarang boleh diundi.
0: Tengok lagu tu cik. Ku pikir-pikir apa lagi kata ya.
1: Itu harusnya lah pilih deh. Okay. Yang punya lah.
0: Oke, oke. Yang rancak-rancak ya, boleh ya. Ah, rancak-rancak boleh.
1: Sosial ya, harus pilih.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam boleh.
0: Boleh silakan naik lagi.
1: Untuk tadi siapa?
0: Tokci
1: Ismail.
0: Ismail. Oh iya Ismail. Betul.
1: Ismail Roni. Abang Haji.
0: Abang Haji
1: Matura. Mama Boy. Mama Aziz. Mama Pajar. Desi. Mila. Ika. Monik. Mama Dia.
0: Mama Dia.
1: Apa Astri?
0: Astri.
1: Itu siapa lagi nak cakap tu? Siapa lagi?
0: Siapa lagi tu?
1: Mina, Mina. Enggak benar. Itu. Itu apa? Itu bulik pa.
0: Oh, bulik pa. Bulik pa ya. Okey.
1: Bulik pa. Nenek kembar, nenek Karin, nenek Sakila, nenek nenek lah semua-semua.
0: Nenek semua dah salam lah.
1: Okey. Sekar juga
0: Sekar jangan lupa.
1: Itu untuk untuk ya, untuk itu untuk aduhai ya. Andi Lau.
0: Andi Lau di mana? Betul.
1: Andi Lau buat semua je lah weh. Yang sudah gabung ucapan selamat malam semua je dah.
0: Okey.
1: Selamat beristirahat. Semoga bahagia selalu, ceria selalu lah teman-teman yang ada kat luar sana lagi pada tengah. Untuk
0: aku
1: sama malam
0: ya. Terima kasih Nevi. Amin ya Allah amin.
1: Keluarga pada sehat semua.
0: Alhamdulillah sehat Nevi.
1: Amin. Ada yang dulu kemarin tu dah sembuh.
0: Sehat semua dah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Okey.
1: Semoga bahagia selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Okey.
0: Bye bye. Waalaikumsalam Nevi. Terima kasih Nevi sudah bergabung. Ya, ada Nevegi, ada Pak Mor, ada Wak Normi, ada Kak Mila juga, ada Kak Sarimaya, Teluk Buntal, ada Bang Putra juga di sana, ada Bang Arman ya, ada Bang Zaini, ada Bang Tohat bersama Kak Limah ya. Semua pendengar Prosatu Batam yang ada di Kasbah Panjang dan sekitarnya. Karah, apa kabar Kak? Terima kasih Kak Mas Cuka. Lama tak dengar suara dia. Kemudian juga ada Kak Mas Lidar, ada Kak Norma, ada Ani Roma, ada Siha, ada Dewi Dewi Baranabang ya. Kak Nirmala, apa kabar sehat Kak ya? Abang Raja juga, kawan-kawan yang dekat Matai. Ada Mak Haji Juli, Pak Yasin ya. Kemudian ada Pak Hitam Noah, ada Kak Jamila, ada Mak Jihan ya. Ada Pak Usulimin, ada tu Enki, Bunda, Mak Fajar, Kak Aisyah, Boy Tasaka. Bang Iman apa kabar? Sehat bang ya, sehat selalu ya. Kak Rohana terima kasih.

Arwana di Tanjung Gadai, Sepang, Batu Bata. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian juga ada mas-mas-mas, siapa nih mas ya? Kita cek dulu ada mas-mas ya. Oh, siapa mas-mas ya? Ada Bang Hambali, terima kasih Bang Hambali. Ada Polistor juga ada. Oke, kita cek lagi ya yang sudah bergabung bersama kami. Ada Moni juga, terima kasih. Ada siapa lagi ya? Bang Enal, apa kabar Bang Enal? Sehat selalu Bang Enal. Sudah bergabung bersama Pro 1 Batam ya. Baik, kita cek dulu. Kita hadirkan one by one, one by one lagu-lagu kesayangan dan pilihan terbaik yang sudah Anda request di kesempatan malam hari ini. Tadi ada yang minta Hujan ya. Oke ya, ada Kak Sam ya. Ini katanya lagu cocok nih, pas untuk Kak Sam ya, dari Endang Story.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Kembali terus sama Komsotir Batam dari Alfian Semalam di Cianjur ya. Lagu-lagu terbaik yang sudah ada request satu persatu sudah saya hadirkan. Teluk Bayur tadi untuk Abang Abid Nego, terima kasih. Dan juga kita kembali akan bacakan yang sudah bergabung lewat WhatsApp di 0811 7781051. Lagu Teluk Bayur disampaikan atau dikirimkan untuk Uni Desi, kemudian juga Sahabat di Batu Haji, kemudian juga untuk Uni Orang Uni Orang Meranti Bang. Sehat selalu Uni di Batu Haji. Terima kasih sudah bergabung bersama Bro 1 RRI Batam ya. Kemudian di belakangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Kak Nur Bilki. Salamnya untuk Abang Arir, kemudian juga untuk Mak Kun, Kapten Syam, dan juga untuk Tuk Ci, Pak Haji, dan juga untuk Pak Sulaiman, Bang Iman, Bang Gala, Bang Udin, dan juga untuk Bang Kafar, Mama Aziz, kemudian juga Mak Noimah, Kak Moni, kemudian Mama Dewi Unidesi, Bang Dur Jais, dan juga untuk Benegur, Roy Roni, dan juga untuk Bang Dur, kemudian Cik Mus, Mas Prabu, dan juga Sisil, semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Dapat salam dari Nur Bilqis ya, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kembali kita terima di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Selamat malam, halo.
1: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu di Pro 1 bersama saudaraku,
0: bersama Ita Purnama Sari.
1: Purnama Sari kayak burung merindu.
0: Bersama Bams ya, Bam Ismail ya. Oke, siap.
1: Ismail Harun, Anissa Kerawa.
0: Ismail Harun atau Ismail Ismail Penara.
1: Apa kabar, Lari?
0: Baik, Bang Tengku sehat ya. Alhamdulillah.
1: Oke, siap.
0: Oke, pilihannya apa malam hari ini? Pasti lagunya bagus-bagus nih ya. Oke.
1: Iya, tapi kalau bersama Bang Ari ini jelas dari audis nostalgia.
0: Betul.
1: Judul lagunya Hidup Merana dari Idris Daeng.
0: Oh, Hidup Merana ya dari Idris Daeng ya. Macam orang Jawa. Macam orang Bugis pula nih.
1: Iya, macam orang Jawa. Itu ke Joka, itu ke Joka. Kalau tadi kalau tadi Tukci itu kan apa dipikir-pikir itu jenis orang yang muslim nih kan.
0: Betul.
1: Ini kayak listing itu juga tapi di bawahnya lagi. Di bawahnya
0: tadi. Di bawahnya ya. Di atasnya. Okay. Ini di orkes Melayu ya. Oke, kita cek nanti ya.
1: Kembali kita ke nostalgia.
0: Betul.
1: Oke, kirim-kirim ya.
0: Silakan, Bang Tengku.
1: Kirim duit boleh?
0: Boleh.
1: Tapi kirim nomor rekeningnya.
0: Itu pula ya.
1: Kalau rekeningnya harus kirim 0000.
0: Oke,
1: lanjut ada Prabu ya. Udah tersambung dia.
0: Belum.
1: Wah. Oh, mungkin salam sehat ya. Terus ada Norma di Tanjung Batu.
0: Norma, Kak Norma.
1: Nggak dilupakan ada Roy Saputra di Tanjung Batu. Kalau ditelepon sekarang nggak pernah ngangkat. Apakah ponsel dia itu siapa yang pegang?
0: Itu pula ya.
1: Kalau dulu sering komunikasi,
0: yeah.
1: Tapi WA juga. Yang jadul juga tersambung, bisa tersambung mengarah tapi nggak diangkat.
0: Oh gitu.
1: Gitu ya.
0: Tentu jangan-jangan udah pindah tangan lah Ibu ya.
1: Nggak tahu juga tapi kalau pindah tangan apa takut ganti tangan.
0: Ganti tangan. Betul.
1: Ada lupa ada terus ada Makon. Terus ada Jaka Suara. Ada Putulimen ya. Anda lupakan ada Amira, ada Roni juga di SCG. Buat semua lagi pendengarkan di Pro 1 dari penetok pertama sampai terakhir ya.
0: Oke.
1: Buat Akro juga yang lagi bebas tugas. Selamat malam, salam sehat untuk saudaraku tetap udara untuk Indonesia.
0: Siap.
1: Dan RRI Pro 1 Batam. Thank you
0: kembali. Okay, thank you. Sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Kita putarkan nanti lagunya Hidup Merana dari Idris Daeng bersama Orkes Melayu Omega ya. Wow, keren ini ya. Nanti kita hadirkan nih tahun berapa nih ya. Oke, kita cek nanti yang akan kita putarkan ya. Kita cek kembali. Mantap, lagu-lagu lama, koleksi-koleksi terbaik. Tadi kita udah putarkan Alfian, ada Edi Slitonga, ada Favorit Group, ada Ernie Johan ya. Ini lagu-lagu atau artis-artis veteran kita di tahun 70-an ya. Mudah-mudahan menghibur dan juga mengulang kembali memori-memori ramah Anda untuk terus bersinergi. Mau bersinergi. Oke, kita cek. Selamat malam. Alhamdulillah Pak Iman, sehat Pak Iman. Alhamdulillah, semangat Pak Iman. Iya ya, lagunya lagu Indonesia apa? Ah, ini agak rancak-rancak sikit ya, biar semangat ya.
2: Rock and roll music.
0: Rock and roll music, oke dari, saya tahu lagu itu rock and roll music ya. Siap, salam-salam silakan.
2: Alhamdulillah, itu semua bang ya. Baru pemula ini kan. Dapat dari sikit malamnya kan, apa masuk sikit.
0: Nah, itu dia.
2: Sekarang. Oke, Bang Arya, terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih Bang Iman. Thank you Bang Iman. Yo, sama-sama cepat sembuh Bang Iman ya. Ada Bang Iman sudah bergabung, cepat sembuh, semangat Bang Iman. Salam dan doa kami ya. Kita ke Jambi, Jambi monitor sampai ketiduran. Oh, tetap semangat. Lagunya apa Jambi ya? Nanti kita pilihkan ya. Rock and roll musik. Oke, kita dari siapa nih ya? The Mercies mungkin ya. Oke, kita cek. Siap di 463351 dan juga di 0811 untuk Anda ya. Oke, di kesempatan malam hari ini kita cek kembali di 463351 untuk Anda, silakan. Apa kabar juga untuk Mak Kun ya. Oke, selamat malam. Halo.
3: Selamat malam, Rik.
0: Alhamdulillah. Ini baru clear nih.
3: Anu Ril, kinyata baru pulang dari musabakah tingkat kelurahan.
0: Oh, iya betul.
3: Malam
0: betul.
3: Penutupannya.
0: Malam besok penutupannya. Oh, iya.
3: Siap, lagunya siap. Kalau dapat Hariati.
0: Hariati.
3: Hariati itu lama tak siaran dengan Lim Ril. Kalian dua tu mereka berdua.
0: Itu pula. Ya. Siap.
3: Jadi okay. Salam bagus banyak ke orang Penyalai malam ini.
0: Betul, sinyal baik. Betul, sinyal baik di sana ya.
3: Untuk Poso Limin, Jihan, Ibu Sam, Rahmat Jonit.
0: Rahmat Jonit, Rahmat
3: ya. Apa namanya, Pak Itam Nuar. Tadi pantun untuk beliau itu, tapi
0: Pak Itam Nuar.
3: Tak ada pantun nih.
0: Itulah Pak Itam Nuar ya.
3: Untuk Papa Uji tadi telepon atuk dia, gembira betul dia.
0: Kenapa tu?
3: Pasti sekali menantu dan cucu datang.
0: Alhamdulillah.
3: Ini kita lebih ngebel, kita nak diangkat. Orang.
0: Dah mulai.
3: Imam. Ketemu banyak sang makan durian.
0: Itu iya, hati-hati ya.
3: Jadi kalau makan durian, mai itu jangan lupa dengan atuk lah mai. Kadang-kadang dengan atuk tak melempor. Menit tujuan Nurmi, Bu Mila, Pak Mur, dan Roni, semua lah pendengar dari Batam yang mendengar suara kita berdua.
0: Semoga
3: dapat pahala.
0: Amin ya Allah.
3: Assalamualaikum.
0: Salam atuk. Terima kasih atuk. Atau Engki di Tanjung Batu, salam untuk Bunda. Dah tidur mungkin Bunda ya. Kembali di Singapura ada Abang Salih. Terima kasih, mantapan juga untuk Bunda Nena dan juga untuk Mati saya yang di Bedok. Sudah bergabung bersama Pro 1 Hari Batam, kawan-kawan di KBRI Singapura. Dan juga ada Matin ya. Kemudian di Johor Baru, terima kasih semua. Ada Kak Masumita, ada Kak Maria. Kemudian juga ada Bang Junedi. Tadi ada Kak Ika ya. Apa nak kita putar untuk Kak Ika ya? Ada yang minta apa tadi ya? Atau tadi minta ini ya. Oke, kita cek di 463351 dan juga di 0811 ya. Kita angkat kembali. Silakan di 463351. Selamat malam, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Makun, akhirnya.
4: Alhamdulillah.
0: Makun ya. Oke, sehat Mbak Gun. Alhamdulillah. Oke.
4: Umat muslimin besok 2 hari
0: puasa 9-10 Muharram ya.
4: Puasa Taswa, puasa Asyura.
0: Asyura jangan lupa. Oke, dah diingatkan sama Gun ya.
4: Oke, okay, lagunya.
0: Apa lagunya?
4: Kalau di Goda itu kan ada Jawa, ada Sunda. Kamu aku nak nanya, kalau ke daerah boleh kan?
0: Boleh, apa lagunya coba?
4: Lagu Nasabia Elikase malah.
0: Oh, yang mana nih?
4: Khusus lagu ni untuk hari pertama ya.
0: Apa judulnya lagu?
4: Judulnya Elikase buat Undesi Sinona.
0: Oh, Sinona ya, oke. Sangka tadi ayam delape.
4: Tak, soalnya ini dia dah mata naik kan. Takut serak soal dia tadi kan untuk bayur. Tidak waktu dia naik kan.
0: Oke.
4: Kalau bisa diputar ke Pak Ibu.
0: Oke, siap kita putarkan.
4: Oke lah, buat Aris tak selalu dimulakan rezekinya. Sehat, keluarganya Nisa nak libur nih. Balik ke Guntung Nisa. Ada ayah, ada papa ke sana. Nah, terus buat anu-anu tak berpapas tak selalu.
0: Ini lagu dia ya.
4: Siap-siap untuk karaoke je
0: le. Oke, siap.
4: Terus buat atuk tadi siap selalu atuk. Kita juga buat ini kemarin mak dia galah tu dia. Mak dia galah untuk apa untuk Ismail, buat Kapal, buat Amri. Buat Iman, alhamdulillah dah sembuh Iman.
0: Ya Allah, amin.
4: Doa dari semua, semua berdoakan Iman cepat sembuh ya.
0: Amin.
4: Lagu pertama buat Betty Lafia, terima kasih. Dan telefon nenek kembar dapat nomor dari Pak Sulimin.
0: Pak Sulimin.
4: Buat Andi Lau, yang terima kasih. Dia yang nyambungkan dengan dia no tungkal sama pendiri pembilahan re. Dihubungi dia nenek kembar mak tuna dapat terus dekat sama-sama tuna netra tadi pembilahan alhamdulillah dipanjang satu rahim amin ya, terima kasih Adilau buat anu Moni buat Captain Sam siap selalu buat Bu Siti Mak Esa buat Uni Desi nah dengar lagu ni dari mak nenek kembar untuk Uni ya banyak kampung ni Sinona jangan lalak Uni. Terus buat Kapal siap selalu buat nenek-nenek lima nenek tu nenek pergi makasih cek senggolannya nenek Sakira nenek Azwa nenek Karin nenek Yasmin buat Salina kiu-kiu-kiu siap selalu buat Banting kiu-kiu-kiu juga buatnya Karaha oh iya yeah. Karaha Batu-Batu tanya di coba lihat di Facebook nenek kembar Makun itu Siti Kamisa ada Facebooknya walaupun tak dapat punya Facebook juga
0: Siti Kamisa ya oke
4: okay. Ada gambar nenek kembar dengan Arwil
0: iya cek
4: itu pakai baju merah
0: oke siap
4: Siti Kamisa tapi tak pakai hai ya
0: Siti Kamisa
4: Siti Kamisa Siti Kamisa Facebooknya ya. Ada tu kau nak nengok anak kru-kru DJ-DJ kita yang ganteng-ganteng yang cantik ada di situ semua.
0: Okay.
4: Apalagi yang bercakap ni ya lebih ganteng lagi.
0: Siti Kamisa kita cari ya.
4: Terus buatnya apa? Buat Pak Ngah, Bunda, buat Bang Haji, buat Mak Una terlupakan siap lalu Mak Una. Terus buat nenek, nenek Mama Aziz, Mas Lida, buat Mama Iman siap selalu, buat Pauzi juga, Pak Cik, makasih senggolannya. Terus buatnya Pak Sulimin, Bang Tuak dan Kalimah siap selalu. Terus buatnya Mama Lina, Mama Leni, Mama Fajar, Mama Dewi. Siti Jamila buat semua, sama kalau nak diikut kan, memang nak banyak. Tak puas tapi kita berbagi ya. Walaupun tak lupa kan Bu Lepa dengan ambil Lego Nobiki juga yang dah nyenggol yang kembang langsung tadi ya. Buat mana saya selalu itu je lah.
0: Okay,
4: aku tadi suka yang mana ikut aku panjang. Oke, jangan lupa Sinona
0: Wangi. Oke deh, siap.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makun ya. Salam untuk Anis, untuk Mbak Wi juga ya. Oke, untuk kawan-kawan yang ada di Karimun ya. Ada Kak Dinda juga tadi, Kak Fa.

0: Remaja ya, oke. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Arif.
0: Alhamdulillah, Monik, apa kabar Monik? Sehat.
1: Baik, sehat.
0: Oke, siap Monik. Silakan Monik, pilihannya apa malam hari ini?
1: Bisa enggak maksud enggak cinta ke Obsidia?
0: Oh, boleh. Cinta ke Tofia ya. Oke. Kita cek cinta ke Tofia.
1: Ada kok fotonya Bang Ari sama nenek kembar ya Bang?
0: Oh iya, saya belum tak tahu saya ada Facebook ya. Oh gitu ya, siap kita cek nanti ya. Oke, cinta sebagai Tofia ya.
1: Bang Ari salam boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Oke, salam pertama buatnya Bang Ari. Salam kebetulannya buat nyetak tengsan pemuda India, Mak Siti, Nenek Kembar, Nur Bilkis, Kak Bastura, Kak Mas Tidar, Paknya bersama Bunda, Pak. Buka kopinya Nenek Kembar tadi lah ya.
0: Oke, siap. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam ya. Terima kasih untuk Kak Moni. Kemudian juga ada Bang Leman di sana, Kak Ida. Dan yang ada Jalak juga, terima kasih. Ada Ustaz Mawar Chandra. Ada Kak Fauzia juga, terima kasih Kak Fauzia di Barela ya. Ada Mama Reza di Bulang, kemudian juga ada Nenek Naila ya. Ada tadi Nenek Fegi, kemudian juga ada Mak Hitam kita. Ada Pak Kumis ya, ada Panda Mak Anda juga. Terima kasih ya. Terus dia bersama Pro 1 RRI Batam. Kembali kita terima kembali 463351. Selamat malam. Alhamdulillah Mazi. Ya, apa kabar sehat Mazi?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Siap. Oke.
2: Lagunya masih bisa.
0: Masih bisa. Oke, apa lagunya Mazi?
2: Nasib si pengembara.
0: Nasib si pengembara ya. Dari siapa? Emilia Contessa. Wow, ini lagu favorit ini. Ini soundtrack film kalau, ini.
2: Apa bang?
0: Soundtrack film kan ini. Oke. Oke.
2: Selamat.
0: Oke.
2: Salamnya untuk Bang Ari sama petugas.
0: Terima kasih. Terima kasih.
2: Untuk Kalung, Juliana, Simba, Ita, Monik, Penisonan, Mama Lina, Mama Iman, Mama Sopi, Mama Fajar.
0: Oke.
2: Kita Mas Ita, Mama Budi, Mak Dia. Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek
0: Tari,
2: Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, Nenek
0: Tari, Nenek Tari, Nenek Tari, terima kasih Mazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan spesial untuk Bang Iman ya.

Halo saudara semua, satu hari Batam dari Erika Sip dengan Sinona spesial untuk Mak Kun ya. Mudah-mudahan terhibur. Masih di Prosatir Batam dan tanpa terasa kita sudah di penghujung perjumpaan di Ruang Rindu Oldies Indonesia malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda sudah bergabung, sudah berpartisipasi dan sudah setia bersama Prosatir Batam. Lagu-lagu sudah saya hadirkan satu persatu, mudah-mudahan dapat menjadi sahabat terbaik Anda, menemani Anda dalam peraduan mimpi indah bersama orang-orang tersayang tentunya. Dan seperti biasa, yang Anda dapatkan hari ini adalah yang terbaik yang sudah Tuhan berikan pada Anda, maka syukuri dengan rasa syukur yang luar biasa yang telah Anda laungkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka hal-hal terbaik, hal-hal terindah akan Allah berikan pada Anda, keluarga dan juga untuk orang-orang tersayang ya. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sempadan, terus bersyukur, dengan bersyukur maka hidup Anda akan indah, berkah dan juga bahagia. Sampai pamit, sampai jumpa, setelah ini ada Serambi Malam akan menemani Anda sampai dengan pukul 2.24 waktu Indonesia Barat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Mendengar, suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di sebuah tempat, di sampingnya ada seorang pemuda soleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandang dia?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini.'" Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Daud alaihissalam kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Kemudian pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud alaihissalam. "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa itu?" "Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat tersebut dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya. Dan begitu seterusnya, setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud alaihissalam. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa anak muda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Namun Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari, 8 hari lagi, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sayang kepada keluarga. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Pendengar, suatu ketika Siddhartha Gautama melakukan perjalanan mengunjungi beberapa kota bersama muridnya. Sesaat sebelum memasuki kota pertama, ia beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Di sekitar tempat mereka beristirahat itu, ada sebuah danau kecil. Siddhartha Gautama kemudian meminta muridnya mengambil air untuk minum dari danau tersebut. Saat itu, di danau sedang banyak warga yang mencuci pakaian sambil bermain di air. Air danau tersebut menjadi keruh. Murid itu lalu kembali ke tempat gurunya lalu berkata, "Air di danau itu sangat keruh dan banyak orang-orang yang mencuci pakaian di sana. Izinkan aku pergi ke tempat lain mencari air." Siddhartha Gautama lalu menyuruh muridnya untuk bermeditasi bersamanya di bawah pohon itu. Setelah beberapa saat, ia menyuruh muridnya kembali ke danau untuk mengambil air itu kembali. Ketika si murid kembali ke danau, sudah tidak ada orang yang mencuci pakaian dan air danau pun sudah jernih karena kotorannya telah mengendap di dasar danau. Si murid itu pun mengambil air dan mengantarkannya kepada sang guru. Siddhartha Gautama lalu berkata, "Air keruh di danau seperti pikiran manusia ketika stres, sementara air yang jernih seperti pikiran manusia ketika terang. Terkadang jalan terbaik untuk menjernihkan pikiran adalah dengan bersabar." Seperti kata-kata Siddhartha Gautama dalam contoh kisah di atas, jalan terbaik menjernihkan pikiran adalah sabar. Ketika kita berpikir, otak kita bekerja keras yang diibaratkan seperti orang yang mencuci di danau tadi. Hasilnya stres dan penat seperti air keruh. Jadi jika kalian merasa penat dengan kegiatan keseharian, ada baiknya bersabar dan tenang untuk bisa menjernihkan segala pikiran dan persoalan.

maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran kami. RRI Batam akan kembali mengudara pada pukul 4 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, Pro 1 RRI Batam mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, senang sekali Syahrdu Syrebutarbat kembali menemani Anda tentunya dalam program Batam pagi ini. Dan pendengar, kami nanti juga akan menghadirkan beberapa program menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Yang pertama pendengar, kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi untuk menemani Anda dan memberikan siraman rohani kepada Anda di pagi hari ini. Dan nanti pendengar di pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung bersama Warta Berita Daerah RRI Batam. Dan nanti pendengar di pukul 6 lewat 20 waktu Indonesia Barat, kami juga akan memberikan informasi perakiran cuaca pada hari ini dan informasi komoditas pangan serta juga kurs rupiah. Dan di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan nanti pendengar di pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung bersama Warta Batam Menyapa maksud kami. Dan nanti akan dipandu dengan reporter kami tentunya. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, Anda akan mendengarkan Cek Fakta tentunya untuk Anda mengetahui fakta sebenarnya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Dan di pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, Anda akan mengakhiri perjumpaan Anda bersama kami. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti di lewat 5 maksud kami, Anda akan bergabung bersama kami untuk mendengarkan Halo RRI, tempat Anda untuk berbagi aspirasi tentunya dan menyampaikan keluhan juga terkait masalah yang terjadi di Kota Batam agar dapat disampaikan kepada instansi terkait. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada detik ini kita bisa berjumpa kembali untuk dalam rangka tingkatkan iman, tingkatkan takwa, tingkatkan amal dan tingkatan ilmu untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada sesi ini saya ingin mengajak kaum muslimin dan muslimat semuanya dimanapun berada untuk sama-sama mengkaji Islam. Tema kita pada detik ini adalah beristighfar di segala keadaan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu melakukan aktivitas, ya. Melakukan aktivitas. Nah, tentunya beraktivitas itu dalam segala hal itu banyak yang namanya kekurangan, kekhilafan maupun kesalahan, ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, namun demikian bahwa Nabi juga memberikan sebuah contoh dalam kehidupannya. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan Nabi itu beristighfar itu dalam satu hari minimal 70 kali. Ada riwayat lain 100 kali. Bayangkan itu, ya. Seorang Nabi dan Rasul yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun masih beristighfar, ya, beristighfar. Istighfar itu dalam bahasa kitanya adalah memohon ampun kepada Allah, ya. Memang di dalam Islam itu istighfar itu di segala keadaan, bukan hanya ketika kita melakukan kesalahan. Ya, memang Nabi mengatakan wa khairul khotoina at-tawwabuna, sebaik-baik orang yang berbuat salah itu yang mohon ampun kepada Tuhannya, ya, kepada Tuhannya ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang Nabi pun, ya, sebagai panutan kita, seorang Nabi dan Rasul yang dijamin masuk surga pun beristighfar. Apalagi kita. Nah, memang secara prinsipil bahwa istighfar itu, taubat itu adalah ketika melakukan kesalahan. Tetapi dalam pelaksanaan itu tidak hanya ketika kita melakukan kesalahan. Sebagaimana Nabi tadi wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Jadi sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang bertobat kepada Tuhannya. Bahkan didahului dengan an-nadamu at-taubah, itu penyesalan. Ini kalau konteks kita menyadari kesalahan, ya. Jadi konteksnya adalah ketika kita melakukan kesalahan itu kita an-nadamu at-taubah. Jadi penyesalan itu bagian daripada taubat. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau kita kaitkan dengan contoh Nabi tadi, bahwa Nabi itu yang sudah dijamin masuk surga sekalipun beristighfar dalam satu riwayat 70 kali minimal, dan riwayat lain 100 kali minimal dalam sehari semalam. Nah saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang perlu kita sampaikan sesuai dengan tema kita itu istighfar, mohon ampun kepada Allah di segala keadaan. Apalagi kalau kita kaitkan bahwasanya manusia itu al-insanu mahalul khotok wanisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Maka baik disengaja maupun tak disengaja pasti banyak kesalahan. Nah ini kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya kita mohon ampun kepada Allah. Beda hanya ketika kita bersalah dengan sesama manusia. Hablum minannas, tentunya kita juga meminta maaf kepada sesama manusia. Nah, konteks yang kita bicarakan istighfar ini, istighfar yang kaitannya dengan perbuatan, ucapan, dan pikiran kita yang barangkali bersalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Islam mengajarkan, ya, coba ya, nah, Islam itu mengajarkan istighfar itu hanya bukan dari kesalahan, bahkan setelah kita berbuat baik sekalipun, anjuran Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dengan istighfar. Contoh, ya, contoh yang dapat dikemukakan di sini, kita diperintahkan oleh Allah sholat. Di mana sholat itu kan betul-betul perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia, apalagi ini ibadah, apalagi sholat lima waktu itu adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada kita.
1: Apa sih yang dilakukan ketika sholat?
0: Baca surat Al-Quran, Al-Fatihah, baca surat-surat yang lain sebagai kesunahan. Kemudian sholawat, takbir, tahmid, tahlil, lengkap dalam sholat sekalipun sholawat juga. Toh juga setelah sholat Rasulullah menuntunkan untuk membaca istighfar setidaknya 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali minimal. Nah, kalau dipikir sih, coba kita baru saja berbuat baik, kok disuruh beristighfar, nah, ya kan? Berbuat baik saja suruh beristighfar. Habis sholat disuruh beristighfar. Nah, inilah perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ternyata memang dalam Al-Quran Allah juga memberikan gambaran.
1: Ya, ini bagaimana Nabi Nuh alaihissalam memberikan perintah kepada kaumnya untuk beristighfar.
0: Maka dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Katakan, ini kata Nabi Nuh AS, katakan dan aku katakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا kepada kaumku, istighfar kalian. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, sesungguhnya dia Allah itu maha pengampun. Nah, ini perintah. Perintah siapa? Nabi Nuh AS kepada umatnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, maka ku katakan kepada kaumku, istighfar kalian kepada Tuhanmu. Innahu kana ghafara, sungguh dia Allah itu maha pengampun. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dalam Al-Quran dilanjutkan, ketika penduduk negeri itu sudah beristighfar, ya, beristighfar kepada Allah, maka janji Allah dalam Al-Quran itu ketika fakultus taghfiru robbakum innahu kana ghafara, katakan, kukatakan kepada kalian, beristighfar, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Apa janji Allah? Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaja'alakum jannati wa yaja'alakum anhara. Ketika kita beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan sebuah janji yang sangat indah, ya. Berikan janji yang sangat bahagia. Ya. Apa itu? Yursilis sama'a 'alaikum midrara, maka akan kukirimkan hujan yang lebat dari langit. Yursilis sama'a 'alaikum midrara, maka dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Tentunya ini adalah hujan sebagai simbol, ya, sebagai simbol dari sebuah kesuburan. Nah, jadi kalau sebuah negeri itu kada subur, yursilis sama alaikum midrara, maka akan kami kirimkan hujan yang lebat dari langit. Nah, hujan lebat dari langit, lebat, yursilis sama alaikum midrara, yang lebat. Karena kalau sudah tanah itu tandus, terkena hujan, maka dia akan tumbuhlah kesuburan itu. Tumbuhlah kesuburan. Termasuk dalamnya rumput-rumput menjadi menghijau, tanam-tanaman menjadi segar. Ya, ini saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Maka dia Allah akan menurunkan hujan dari langit. Jadi ketika kita penduduk negeri Indonesia ini, enggak usah jauh-jauh kita. Kita itu coba mengaplikasikan ayat ini. Banyak istighfar kepada Allah. Maka insya Allah, Allah akan menurunkan kesuburan di tanah kita. Yang kata orang dulu dalam sebuah lagu itu, tongkat kayu dan binatang jadi tanaman. Tongkat, ya, kayu dan binatang jadi tanaman. Jadi tongkat. Kita ini, saya ingat ketika waktu kecil dulu, suburnya tanah kita itu yang namanya pohon. Pohon ubi, ubi batang itu. Coba. Yang dengan setek itu ditancap itu tumbuh dia, karena tanahnya subur, tumbuh dia akan menjadi rindang, ya, akan menjadi rindang. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, jadi rindang dia. Jadi yursilis sama'a 'alaikum midrara. Jadi kita bayangkan tadi, saya menanam dengan potong, ya, dalam bentuk setek, ya, langsung ditancap dia tumbuh dedaunan yang hijau. Daunnya bisa dimasak urap, ya kan? Ubinya bisa direbus jadikan makanan pokok. Nah, ini karena apa? Istighfar. Setelah yursilis sama'a 'alaikum midrara, janji Allah wa yumditkum bi amwali wa banina. Jadi maka setelah Allah turunkan hujan yang lebat dari langit, wa yumditkum bi amwal, dia Allah akan memperbanyak harta. Memperbanyak harta. Ya, karena kalau sudah tanah itu subur kan menghasilkan. Ya. Bagaimana gandum-ganduman jadi hasil pertanian, padinya hijau, berseri-seri, ya kan? Panennya bagus, kemudian ubinya bagus, ya kan? Dan juga makanan pokok tumbuh berkembang di situ. Karena apa? Karena hujan yang lebat dari langit. Nah, sekarang ini pertanian itu kan sangat dibutuhkan. Jangan dikira kalau kita ini perang, ya kan? Coba kita refleksi sekarang, ya, peperangan yang ada di Rusia, Ukraina, itu berdampak dengan apa? Ya, dengan gandum. Nah, ini jadi kalau udah perang saling boikot, saling embargo, itu agak susah juga, karena satu negara sangat tergantung dengan negara yang lain. Dalam hal ini hasil pertanian, mau tak mau hasil pertanian itu penting. Ya, maka ada istilah sekarang yang namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu maka di
1: ya boleh saja di Batam ini dengan lahan yang ada, mana mungkin di daerah-daerah yang masih pinggir ya harus ada yang fokus tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bisa dengan tumbuh-tumbuhan, dengan ubi-ubian, sayur-sayuran, jadi sehingga Batam ini relatif terpenuhi dari pertanian di Batam yang sengaja diurus oleh orang-orang yang memang punya talenta di situ. Ya. Ketahanan pangan bisa juga dengan ketahanan pangan dalam bentuk peternakan, ya, peternakan lele, peternakan ikan, ya, itu. Jadi berawal dari istighfar yursilis sama alaikum mitroro wa yumtidkum bi amwali wa banina, dan kami panjangkan perbanyak harta. Ya kalau karena sudah betul-betul ya Allah turunkan ya, kalau konsep Batam itu adalah Batam Madani.
0: Di mana di dalam ayat yang lain itu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Apabila penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wa yumtidkum bi amwal, merbanyak harta kita. Pertanian subur, ketahanan pangan kita jaga, industri kita jaga, ya. Kalau penduduknya beristighfar, hatinya tenang. Orang yang hatinya tenang bekerja juga dengan ikhlas. Jadi tidak mudah terjadi gejolak. Begitulah kira-kira. Ya, jadi semuanya berjalan dengan lancar. Berjalan dengan nyaman. Para pengusaha happy dengan usahanya. Para karyawan pekerja juga happy dengan pekerjaannya. Para pedagang happy dengan dagangannya. Para pembeli karena ada duit juga happy dengan jual belinya. Itu ya wa yumtidkum bi amwal, kami perbanyak harta. Jadi insya Allah dengan istighfar itu Allah akan turunkan hujan dari langit. Wa yumtidkum bi amwal, dan perbanyak harta. UMKM kita hidup, ya, ya, transaksi ekonomi di mana-mana ada, kuliner hidup dan lain-lain sebagainya. Ya. Wabanina, ya, wayumtid kumbi amwali wabanina, dan juga memperbanyak keturunan kita. Nah, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah riwayat sangat bangga ketika muka sirubikumul yaumul kiamah. Jadi bangga dengan keturunan yang banyak, pengikut Nabi Muhammad yang banyak itu beliau bangga. Dan tentunya kuantitas harus didasari atas dasar kualitas, lalu dibarengi dengan kualitas. Jadi anak keturunan kita, generasi yang kuat, ya, generasi yang punya kualitas, ya. Jadi dalam bahasa kita menuju generasi emas tahun 2045. Nah itu 2045 Indonesia emas itu tentunya wa yumtidkum bi amwali wa banina, memperbanyak harta dan juga keturunan kita. Kita bonus demografi, ya. Bonus demografi. Pertumbuhan penduduk itu adalah merupakan aset luar biasa. Merupakan modal kita, ya. Yang perlu kita ikuti dengan kuantitas sehingga Indonesia emas dapat dijaga. Syaratnya yang pertama apa dulu? Yang pertama adalah istighfar. Setelah istighfar Allah turunkan hujan dari langit. Perbanyak harta dan juga keturunan. Wa yumtidkum bi amwali wa banina. Wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Dan dia akan menjadikan untukmu itu apa? Jannati, kebun-kebun yang rindang. Wa yaj'alakum anhara. Dan juga sungai-sungai yang mengalir. Jadi kalau sudah disiram hujan dengan lebatnya, maka tumbuhlah, ya, tanaman kita, makanan pokok kita, pertanian kita, perikanan kita, UMKM kita, perbanyak hartanya oleh Allah, kemudian keturunan kita punya SDM yang begitu banyak,
1: ya.
0: Kuantitas yang kita ikuti dengan kualitas.
1: Wajaja'alakum jannatin. Kemudian simbol berikutnya adalah menjadikan untukmu apa itu kebun-kebun yang rindang.
0: Kebun-kebun yang rindang. Ya, menghasilkan pertanian yang bisa untuk mensuplai kebutuhan pokok pangan dalam negeri kita. Ya, jadi jangan pula di seluruh negeri ini kan ada juga punya punya potensi masing-masing. Ada yang potensinya untuk industri, ya silahkan industrinya dimajukan. Ada juga yang potensi pertaniannya maju, juga silahkan pertanian yang diolah dan dimajukan. Itu wayaja'alakum jannatin wayaja'alakum anharo, dan menjadikan untukmu sungai-sungai yang mengalir. Nah, itu jadi sungai-sungai mengalir itu simbol kehidupan setiap peradaban. Itu selalu pasti kalau kita cerita sebuah peradaban, misalnya peradaban Mesir ya, ataupun peradaban lain ya, peradaban Mesir itu ada yang namanya sungai Nil. Itu sumber kehidupan, merupakan ya bagaimana sebagai beberapa hal bermanfaat untuk kehidupan, untuk sumber kehidupan, transportasi dan lain-lain. Kemudian kalau di Irak ada sungai Efrat dan Tigris. Ada sungai-sungai lain. Kalau di Indonesia, di Jawa ada yang namanya, yang disebut dengan Sungai Bengawan Solo, Sungai Berantas, dan juga lain-lain. Itu wayaja'alakum jannati wayaja'alakum anharo. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini simbol-simbol kemakmuran. Jadi ada beberapa hal. Jadi ketika istighfar, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Kemudian Allah akan perbanyak cukupkan harta untuk kita semua. Negerinya itu pertumbuhan ekonominya itu positif lah ya. Pertumbuhan ekonominya positif. Kemudian diberikan keturunan yang banyak. Keturunan yang banyak. Kemudian kebun-kebun yang rindang. Kebun-kebun yang rindang dan juga sungai-sungai yang mengalir. Jadi, nah, intinya adalah mari kita biasakan mentradisikan beristighfar. Istighfar sebagai sebuah amalan harian yang sudah menjadi sebuah akhlak kehidupan kita. Kapanpun ya, tidak hanya ketika kita habis berbuat salah. Wong hidup ini kan sudah enggak berbuat salah aja banyak salah kok, maka istighfar. Habis salat kita istighfar. Di setiap saat kita istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar di segala keadaan. Itu sangat penting ya. Sangat penting. Karena memang istighfar itu sebagai bentuk introspeksi, evaluasi yang dalam Al-Qur'an itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri mengevaluasi apa yang dilakukan masa lalu untuk masa yang akan datang. Nah, itu saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar tentunya istighfar dengan sebuah ucapan yang selalu kita ucapkan dengan bibir kita, yang kemudian kita masukkan dalam hati kita, kita tafakur, renungi dalam kehidupan ini apa yang sudah kita lakukan dan kapan lagi kita lakukan. Jadi evaluasi kemarin, sekarang dan hari esok. Oleh karena itu tema kita yang kita bicarakan hari ini mudah-mudahan mampu memberikan sentimen positif ya, signifikansi positif untuk apa? Untuk meningkatkan ya rutinitas dalam beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bahkan ya

ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya Allah berikan ampunan kepada kita sehingga negeri kita menjadi negeri yang makmur, ya makmur, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Demikian nasr minallah fathun qarib wastabiqul khairat wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Tidak dibolehkan bawa HP. Boleh bawa HP kalau ada pembelajaran, ada pencarian.
3: Tahun ini, memang kita sasar SMA.
4: Yang SMA.
3: Sederajat. Dan program kita melatih.
1: Mengawali Warta Berita pagi ini, pendengar, kami sampaikan sari berita utama. MTs Negeri 1 Batam dukung kebijakan larangan membawa HP ke sekolah. Basnas Kepri memperkuat edukasi zakat di kalangan generasi muda. Warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 pagi bersama saya Ardo Sirbutar. MTs Negeri 1 Batam mendukung kebijakan larangan siswa membawa HP ke sekolah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
5: Dinas Pendidikan Kota Batam akan segera menerbitkan surat edaran terkait pembatasan dan pengawasan penggunaan gadget di kalangan pelajar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai dampak negatif dunia digital. Hal itu disambut baik oleh Kepala MTs Negeri 1 Batam, Khairina. Bahkan menurutnya MTs Negeri 1 Batam sudah mulai menerapkan larangan tersebut. Namun diakuinya untuk beberapa kepentingan lainnya yang berurusan sama pelajaran, terkadang siswa masih diperbolehkan untuk membawa handphone dan kemudian HP tersebut disimpan kepada wali kelas.
2: Tidak dibolehkan bawa HP. Boleh bawa HP kalau ada pembelajaran, ada pentaguru, kalau ada atau ada permintaan orang tua bersurat ke sekolah dan dititipkan tapi di dengan wali kelas. Dari semester kemarin sudah parenting kita terapkan itu.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Henry Arulan mengatakan pengawasan terhadap penggunaan gadget tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga orang tua di rumah. Ia menjelaskan kemudahan akses internet membuat anak-anak dapat dengan bebas menjelajahi berbagai platform dan komunitas daring. Jika tidak diawasi, kondisi tersebut berpotensi menjerumuskan mereka ke lingkungan yang tidak mendukung perkembangan pendidikan, bahkan membuka peluang terjadinya tindak kejahatan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, orang tua diminta untuk terus pantau kegiatan anak agar tak terjerumus dan terlibat dalam aktivitas berbau kriminal ataupun jadi korban kriminalitas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
6: Ya, anak tentunya harus mendapatkan pendidikan, pembinaan karakter, edukasi, serta pengawasan dari orang tua. Nah, tapi ada juga yang lost.
7: Masyarakat khususnya orang tua yang mayoritas merupakan pekerja di Batam Kepulauan Riau diharapkan dapat lebih fokus dalam memberikan perhatian kepada anak, sebab kasus kriminalitas yang pelakunya sendiri merupakan anak cukup tinggi dan butuh perhatian lebih. Pemerhati anak Kepulauan Riau Eri Syahrial kepada RRI menekankan bahwa orang tua memiliki peran sangat vital dalam cara anak bersikap selain lingkungan dan lingkar pertemanan yang ada. Mengingat tingginya angka kriminal anak yang berlatar ekonomi, Eri meminta agar orang tua yang memang taraf hidupnya belum layak memberi pengertian agar anak yang tidak melakukan tindakan kriminal didasari alasan tersebut.
6: Peran orang tua itu sangat besar sekali ya untuk agar perilaku, sikap, karakter anak ini ya sesuai dengan norma-norma yang sudah ada, norma adat, norma hukum, norma agama kan seperti itu. Dan pengawasan dari orang tua. Orang tua juga harus berperan untuk mendidik anak supaya tidak karakter anak ini tetap terjaga, tidak melanggar aturan-aturan, terutama aturan hukum. Makanya di sekolah ada yang pendidikan karakter dan segala macam.
7: Kasus kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur di Batam terus meningkat. Mayoritas kasus tersebut berasal dari kalangan menengah ke bawah. Maraknya anak-anak yang terlibat dalam kejahatan di Batam kian mengkhawatirkan, di mana lingkungan pergaulan yang buruk dan kurangnya perhatian orang tua diduga menjadi faktor utama. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita lainnya, pendengar, Puskesmas Baloi Permai Kota Batam terus mengoptimalkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
5: Puskesmas Baloi Permai Batam Center Kota Batam terus mengoptimalkan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG agar manfaat dari program ini dapat dirasakan secara lebih luas. Hal itu disampaikan penanggung jawab program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG Puskesmas Baloi Permai Dr. Winrati Wiwara Sukmadi kepada RRI kemarin dalam dialog membahas evaluasi 1 tahun program PKG. Diakuinya selama 1 tahun berjalannya program PKG ini masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan program ini. Pada tahun 2026 ini menurutnya selama periode Januari sampai Juni, pihaknya mencatat baru tercapai 10% atau 13.000 pasien yang datang untuk memanfaatkan program PKG ini.
4: Sosialisasi juga dalam kegiatan PKG, kemudian yang di sekolah-sekolah itu juga sama, itu kita juga turun pemeriksaan kesehatan anak sekolah ya, dengan harapan anak sekolah itu juga meningkat kesehatannya, pengetahuannya juga meningkat ya tentang suatu penyakit. Kemudian ya kita saat ini masih di capaiannya itu memang belum sesuai yang diharapkan, tetapi kami alhamdulillah ya sudah mencapai angka sekitar 9-10%, sudah layani sekitar 13 ribuan sampai dari Januari 6 sampai dengan saat ini. Ya memang masih butuh banyak effort ya untuk bisa kita menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
5: Diketahui, program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui pendekatan promotif dan preventif. Dalam program ini, semua penduduk di Kota Batam mulai dari bayi usia 2 hari sampai lanjut usia merupakan sasaran dari program ini. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu, melaporkan.
1: Basnas Kepulauan Riau memperkuat edukasi zakat di kalangan generasi muda dengan menjalin kerjasama bersama SMK dan SMA di wilayah Kepri. Berikut dilaporkan selengkapnya Nurul Mahfud.
8: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Kepulauan Riau menjalin kerjasama dengan sejumlah SMA dan SMK di wilayah Kepri dalam upaya mengenalkan zakat kepada pelajar sejak dini. Langkah ini menjadi bagian dari strategi membangun kesadaran sosial dan kepedulian generasi muda terhadap kewajiban serta manfaat zakat. Kerjasama itu merupakan bagian dari program Kepri Cerdas yang diinisiasi oleh Basnas Kepri. Program ini tidak hanya berfokus pada bantuan pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan literasi keislaman, termasuk pemahaman tentang zakat, infak, dan sedekah di lingkungan sekolah. Ketua Basnas Kepri Arusman Yusuf menyampaikan, pelajar memiliki peran penting sebagai agen perubahan di masa depan, sehingga perlu dibekali pemahaman yang baik mengenai zakat.
9: Ada program terbaru kita tahun ini, memang kita sasar SMA.
10: Yang SMA.
9: Sederajat, dan program kita melatih mereka memberikan edukasi, agar zakat, impak, sedekah itu juga menyasar mereka. Pertama, kami ingin memberikan edukasi kepada siswa, ya, agar mereka tahu selama ini kan mereka berzakat orang tuanya yang berikan. Makanya 4 tahun kemarin kita coba zakat, impak, sedekah itu melalui sekolah mereka. Yang kedua, supaya bisa mereka juga merasa manfaatnya apa yang mereka berikan itu.
8: Dengan adanya kerjasama ini, Basnas Kepri berharap membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Singapura mencapai kesuksesan besar dalam menekan angka konsumsi gula dan lemak jenuh lewat kampanye kurang manis atau siudai. Kali ini pemerintah setempat resmi membidik diet baru yakni natrium alias konsumsi garam. Dewan Promosi Kesehatan atau Health Promotion Board Singapura atau HPB dilaporkan tengah merancang kampanye besar-besaran pada kuartal keempat tahun 2026. Target utamanya adalah mengubah daya makan masyarakat agar secara naluriah terbiasa meminta lebih sedikit garam dan saus setiap kali memesan makanan. Gerakan cepat ini sebenarnya mereplikasi strategi agresif Singapura pada September 2023 lalu yang mewajibkan seluruh operator food and beverage atau F&B untuk menjadikan minuman siudai atau sedikit gula sebagai standar. Berkat skema perlabelan Nutrigrade dari A hingga D, angka penjualan minuman kemasan sehat atau grade A dan B meroket tajam dari 37% di tahun 2017 menjadi 73% di tahun 2024. Prestasi gemilang ini bahkan membuat Singapura diganjar penghargaan Healthy City Recognition 2024 oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kini strategi serupa bersiap diterapkan untuk natrium. Rencananya mulai pertengahan tahun 2027, label ketat Nutrigrade akan dicetak secara gemblang pada kemasan garam, saus dan bumbu hingga mie instan dan minyak goreng. Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita olahraga.
5: Olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Peda Ega Pratama mengakui bahwa motor Honda andalannya di Moto3 2026 masih harus ditingkatkan. Tapi rider asal Gunung Kidul itu mau memaksimalkan keunggulan kuda besi miliknya. Di Moto3 2026 sejauh ini Peda Ega tampil cukup bagus. Dia duduk di posisi ke-6 klasemen Moto3 2026 dengan raihan 83 poin. Peda Ega sudah dua kali finish ketiga saat balapan di Moto3 Brazil dan Moto3 Prancis. Terbaru Peda Ega finish kelima di Moto3 Ceko pada akhir pekan lalu. Saat balapan di sirkuit Brno Minggu 21 Juni kemarin, Peda Ega tidak bisa mengejar para pebalap KTM di baris terdepan. Oleh karena itu dia mengakui kalau motor NSF 250 RW andalannya masih perlu ditingkatkan. Moto3 akan lanjut lagi pada akhir pekan ini, balapan Moto3 Belanda yang akan segera digelar. Dari berita olahraga lainnya, pendengar, Ocean Man 2026 telah tuntas. Para peserta sangat menikmati tantangan ombak dalam ajang ini. Ajang ini berlangsung di Pantai Kedongan, Bali pada tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 kemarin. Hari terakhir ditutup dengan kategori Ocean Sprint 2 km, Hal Ocean Man 5 km, dan Ocean Man 10 km. Ocean Man 2026 diikuti peserta dari 27 negara. Di antaranya adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Australia, India, Rusia, Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Hong Kong, Italia, Meksiko, Kolombia, Britania Raya, Irlandia, Islandia, Hongaria, Qatar, Korea Selatan, Maladewa, Taiwan, Ukraina, Azerbaijan, dan Belarus. Kesuksesan penyelenggaraan Ocean Man Bali 2026 tidak hanya tercermin dari tingginya antusiasme peserta dan kelancaran rangkaian kompetisi, tetapi juga dari semakin kuatnya keterlibatan masyarakat serta dampak positif yang dihadirkan melalui spot tourism di Bali. Momentum ini mempertegas semangat Wave of Change yang diusung tahun ini. Ocean Man tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang kolaborasi yang menghadirkan pengalaman, inspirasi, dan perubahan. Dari berita olahraga lapangan hijau pendengar, MIG Live Soccer Challenge All Star 2026 berlangsung pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026. Ada 12 tim dari 12 kota yang akan bersaing. Ajang ini bergulir di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah. Ini merupakan puncak rangkaian kompetisi musim 2026 yang mempertemukan para pemain terpilih hasil pembinaan dan seleksi sepanjang musim Soccer Challenge 2025-2026. Berbeda dengan gelaran tahun lalu yang mempertandingkan 7 melawan 7, Soccer Challenge All Star 2026 mengadopsi format 9 melawan 9 guna meningkatkan level kompetisi, serta pembiasaan sebelum melangkah ke jenjang yang lebih profesional. Durasi pertandingan diperpanjang menjadi 2 kali 20 menit dengan waktu istirahat 10 menit, sementara tahun lalu 2 kali 15 menit dengan jeda turun minum 5 menit. Luas lapangan masih sama, yakni 50 kali 35 meter dan gawang berukuran 2 kali 5 meter. Soccer Challenge All Star 2026 juga berinovasi dengan menambah kuota masing-masing tim dari sebelumnya 14 pemain menjadi 16 pemain yang didampingi oleh 4 ofisial. Adapun untuk pemain non-MLSC, ketentuannya masih sama seperti tahun lalu, yakni masing-masing tim boleh diperkuat oleh maksimal 2 guest star dengan syarat maksimal kelahiran tahun 2012 dan masih duduk di bangku kelas 6 SD. Persaingan menuju gelar juara akan diawali melalui fase grup yang mempertemukan tim-tim dari berbagai daerah dengan karakter permainan yang beragam. Pada Minggu 21 Juni kemarin telah dilakukan grup drawing untuk babak penyisihan MIG Live Soccer Challenge All Star 2026. Grup A yakni Surabaya, Jakarta, Malang, dan Samarinda. Grup B Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Banjarmasin. Grup C Kudus, Bandung, Tangerang, dan Bekasi. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. MTs Negeri 1 Batam dukung kebijakan larangan membawa HP ke sekolah. Basnas Kepri memperkuat edukasi zakat di kalangan generasi muda. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Batam Pagi.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri, hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga di pagi hari ini pendengar selalu dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat tentunya juga untuk perjalanan Anda menuju aktivitas dan dengan aman dan lancar tentunya. Dan pendengar, kami kembali hadir lagi untuk menghadirkan informasi lalu lintas di Pro 1 RI Batam yang bekerja sama dengan Polda Kepulauan Riau untuk menghadirkan informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas di sejumlah titik strategis di Kota Batam untuk membantu Anda tentunya agar merencanakan perjalanan dengan lebih nyaman. Dan di pagi ini pendengar, kami akan melakukan pantauan langsung dari Bundaran Kabil atau yang sering disebut dengan Bundaran Punggur ya, yang menjadi salah satu jalur penghubung penting menuju kawasan industri, permukiman, pelabuhan Punggur hingga Bandara Hang Nadim. Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Aibda Niki yang langsung berada di lokasi. Selamat pagi Aibda Niki.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Kabil pada pagi ini?
1: Baik, langsung saja saya laporkan untuk pantauan arus lalu lintas dari Bundaran Kabil. Pada pagi hari ini untuk situasi arus lalu lintas di Bundaran Kabil dapat kami informasikan untuk yang pertama terpantau dari arah simpang KDA atau Jalan Sudirman menuju kawasan Industrial Tunas Punggur atau Jalan Hasanuddin, volume arus kendaraan yang mulai meningkat didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 milik pribadi maupun umum, dikarenakan adanya keberangkatan anak sekolah maupun pekerja pada pagi hari ini. Sedangkan dari arah Bundaran Bandara atau Jalan Hang Tua menuju simpang KDL luar atau Jalan Sudirman, kondisi lalu lintas pada pagi hari ini masih terbilang normal dan relatif lancar. Kami menghimbau kepada para pengendara yang melintasi di Bundaran Kabil agar lebih mendahulukan kendaraan yang berada dari dalam bundaran sesuai dengan rambu yang sudah terpasang pada kawasan ini. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, dikarenakan beberapa waktu ke depan kendaraan besar seperti truk bermuatan dan bus angkutan penumpang karyawan akan melintas. Demikian.
0: Baik, terima kasih untuk Kaibda Niki atas informasi dan laporannya melalui sambungan telepon dari Bundaran Punggur ya. Dan pendengar Pro 1 RI Batam, demikian tadi informasi lalu lintas di pagi hari ini yang bekerja sama dengan Polda Kepri. Dan semoga juga pendengar informasi yang telah disampaikan ini dapat membantu Anda untuk menentukan rute perjalanan dan menghindari titik-titik kepadatan lalu lintas. Dan kami juga mengingatkan untuk Anda selalu agar mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga konsentrasi selama berkendara, melengkapi surat-surat kendaraan, serta juga mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Dan saya Ardi Sirbutar, pendengar, sampai bertemu kembali di informasi lalu lintas berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi, selamat istirahat, dan selamat beraktivitas. Dan semoga juga perjalanan Anda aman, tertib, dan lancar sampai tujuan.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Halo sayang, tunggu aku ya. Ini masih di jalan.
4: Kok lama amat sih? Cepetan dikit dong.
3: Sabar dikit napa? Ini masih di jalan, macet tahu. Bentar lagi sampai.
4: Kenapa sih? Lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menerang.

hati bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook